0: Berbeda Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawanya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
3: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, gak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak Bawaslu. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan dan terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang
5: individu. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai

0: dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
1: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
2: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
1: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
3: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
1: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya gak salah. Tapi kalau alasannya gak jelas dan gak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan

menjadikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kali ini kami akan update ya untuk info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Ferry nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Ferry.
1: Halo, selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Mbak Ferry bisa langsung menginformasikan terkait dengan info perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, serta perakiraan cuaca maritim yang berlaku dari pagi hari ini hingga malam nanti. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas umumnya pada pagi hari ini diperkirakan berawan tebal, kemudian memasuki siang hari hingga sore diperkirakan cerah berawan. Malam hari diperkirakan berawan kembali. Suhu udara di wilayah Banyumas diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Beralih ke wilayah Cilacap pada hari ini, pagi hari umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, memasuki siang hingga malam diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Beralih ke wilayah maritim, khususnya wilayah perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, hingga perairan selatan Purworejo. Pada hari ini, cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 10 hingga maksimum mencapai 60 km per jam. Ketinggian gelombang pada perairan selatan Cilacap hingga Purworejo hari ini diperkirakan pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca melalui website BMKG yang dapat diakses dengan alamat cuaca.bmkg.go.id. Dapat pula mengupdate informasi cuaca di media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, atau dapat mengunduh aplikasi info BMKG di App Store maupun Play Store. Tetap jaga kesehatan, persiapkan diri apabila keluar ruangan, beraktivitas di luar ruangan, dan ingat selalu juga waspada potensi bencana. Maksud kami waspada potensi kemudahan kebakaran hutan maupun lahan, terutama di musim kemarau saat ini. Demikian update perakiraan cuaca pagi hari ini Mbak Citra.
0: Iya, baik, kalau begitu terima kasih sekali Mbak Maya atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama, selamat pagi.

0: Kamu udah tahu belum?
1: Apaan tuh?
0: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
1: Tahu dari mana?
0: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
2: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPRBKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize, 25 TV LED, dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPRBKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPRBKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
3: Garden Hotel Batu Raden, tempat nyaman untuk beristirahat di sejuknya alam pegunungan. Berlokasi di kawasan Batu Raden yang asri, kami menghadirkan suasana nyaman dengan udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Cocok untuk liburan keluarga, staycation, catering, hingga meeting dan berbagai acara spesial Anda. Dengan pilihan kamar superior dan deluxe, fasilitas lengkap, serta pelayanan ramah dan profesional, setiap momen menginap terasa lebih hangat dan berkesan. Segera reservasi sekarang juga di nomor 0851-7677-9474. Queen Garden Hotel Batu Raden, reconnect with nature.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar kembali, saya Citra menyapa Anda di Purwokerto pagi ini. Tentunya dengan semangat yang luar biasa sekali, karena tidak terasa sudah masuk hari Jumat. Artinya tandanya akhir pekan sudah di depan mata. Nah, untuk Anda yang barangkali pagi hari ini juga sudah harus disibukkan dengan aktivitas Anda, tetap semangat, mudah-mudahan semua urusan di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan yang pasti mendengar, RRI di usia yang ke-81 tahun tentunya akan terus menemani dan memberikan informasi sekaligus menginspirasi Anda di setiap harinya. Dan kali ini sampai dengan nanti pukul 8, dengan lagu-lagu pop Indo akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Kamu tahu nggak? Hotel di Purwakarta yang budget terbaik, berkelas, setara hotel berbintang.
3: Wisata Niaga Hotel Purwakarta namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
2: Terus fasilitasnya bagaimana?
3: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
2: Fasilitas lainnya?
3: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto, beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.
4: RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat adil dan makmur.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini, pastikan Anda tetap terus bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadir ya dalam dialog Purwokerto Menyapa. Ya, nanti akan membahas topik yang cukup menarik mengenai penanganan stunting di Banyumas, bagaimana progresnya. Seperti apa nanti Anda juga bisa menyaksikan secara langsung tentunya melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Tentunya bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pantauan harga komoditas bumbu dapur di pasar pagi Kota Tegal mulai dari kenaikan kembali pada cabai rawit, sedangkan bawang merah mengalami penurunan dari harga biasanya. Berikut laporan dari reporter kami, Hanan Ma'ruf. Silakan, Hanan.
2: Baik pendengar, harga cabai rawit di pasar pagi Kota Tegal mengalami kenaikan kembali hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir setelah sebelumnya harga cabai rawit sempat berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, sejumlah komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga. Cabai keriting hijau saat ini dijual sekitar Rp20.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah turun menjadi Rp24.000 per kilogram. Harga bawang merah saat ini mengalami penurunan dari kisaran harga normalnya. Hingga menyebut, bawang merah biasanya dijual sekitar Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp24.000 per kilogram. Adapun harga bawang putih relatif stabil di kisaran harga Rp27.000 per kilogram. Penurunan harga terjadi pada sejumlah sayuran yang dijual di pasar pagi Kota Tegal. Sementara itu, untuk harga normal cabai rawit biasanya berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Menurutnya lonjakan harga hingga Rp60.000 per kilogram baru terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ya, kenaikan harga cabai rawit menjadi perubahan harga paling menonjol di antara sejumlah komoditas yang dijual Indah dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harga bawang merah dan sejumlah sayuran lainnya yang saat ini mengalami penurunan harga. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Iya, baik. Terima kasih Hanan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikutnya pendengar, penanganan stunting terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pemenuhan gizi hingga pendampingan keluarga dan pemantauan tumbuh kembang balita. Lantas bagaimana masyarakat melihat progres penanganan stunting di Banyumas jauh ini?
3: Tanggapannya ya baik, itu apa sebagai penanganan masyarakat yang mengalami stunting kayak anak yang kurang gizi ataupun ibu hamil yang kurang ini, itu sangat mendukung lah untuk itu, untuk penanganan pemerintah. Kalau bisa ya dimajukan lagi, diinikan lagi, di semaksimal mungkin gitu loh, agar tidak ada anak balita yang kurang gizi ataupun gizi buruk gitu.
4: Iya, pernah dengar stunting. Saya sih sebagai masyarakat umum ya sangat mendukung kebijakan itu, karena ini menyangkut perkembangan generasi yang akan datang. Bayangkan kalau orang-orang stunting, anak-anak kita yang stunting, generasi penerus stunting, kan secara SDM kan juga kualitasnya tidak bagus. Makanya sungguh-sungguh lah.
5: Jadi bagi

0: platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
4: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
6: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini di edisi hari Jumat 4 September 2026. Dan kali ini kita sudah ada dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa Pagi yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada pagi hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai penanganan stunting di Banyumas, bagaimana progresnya. Ya, pendengar, upaya penanganan stunting ini terus dikencarkan di Kabupaten Banyumas. Salah satu indikator utama kualitas sumber daya manusia di masa depan. Stunting bukan sekedar masalah tinggi badan, melainkan gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan anak yang berdampak jangka panjang pada kemampuan kognitif, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Penanganannya memerlukan keterlibatan menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi, akses layanan kesehatan, hingga kesadaran keluarga dalam pola asuh yang baik. Berbagai program telah dijalankan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menurunkan angka stunting di Banyumas. Mulai dari pendampingan keluarga, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga peningkatan akses pangan bergizi dan juga sanitasi yang layak di setiap desa. Namun bagaimana progresnya sejauh ini? Apakah penurunan angka stunting sudah berjalan sesuai target yang diharapkan? Dan lantas apa nih tantangan yang masih dihadapi dalam percepatan penurunan stunting di Banyumas? Langkah strategis apa yang perlu diperkuat agar target penurunan stunting bisa tercapai secara optimal dan berkelanjutan? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung, Anda bisa bergabung tentunya melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama, selamat pagi, saya mau menyapa dulu ada Ibu Arfianti Nur Akmarina STRGZ. Beliau ini adalah tim kerja gizi masyarakat dari Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Mbak Citra.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Baik, berikutnya sudah bersama kami juga ada Ibu Maliha. Beliau ini adalah kader Posyandu Kencana Sari 4, Desa Kutasari Baturaden. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak Citra.
0: Alhamdulillah, sehat, semangat ya.
2: Amin.
0: Alhamdulillah. Baik, ini topik kita pagi hari ini cukup menarik sekali terkait dengan penanganan stunting di Banyumas. Bagaimana ini progresnya? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh begitu ya terkait dengan topik kita, barangkali Ibu Arfianti bisa menjelaskan dulu nih terkait dengan perkembangan penanganan stunting di Kabupaten Banyumas hingga saat ini nih seperti apa sih, Ibu? Monggo.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Citra. Jadi untuk perkembangan untuk penanganan stunting di Kabupaten Banyumas ini memperlihatkan progres yang positif. Ini kita bisa lihat dari prevalensi balita stunting kita melalui survei itu dari tahun 2023 SKI di angka 20,9, kemudian tahun 2024

0: SSGI kita diturun di angka 19,6. 2025, 2026 ini belum ada survei ya Mbak Citra ya. Jadi kita ngikut aja dari kementerian, tapi kita punya angka sendiri dari survei EPPGBM yang didapatkan dari penimbangan oleh kader di Posyandu setiap bulan. Nah, ini juga memperlihatkan progres yang positif dari angka 14,5 menjadi 13,7. Nah, tapi ini masih perlu upaya yang cukup besar dari pemerintah Kabupaten Banyumas, karena ini masih di bawah target nasional, di mana target nasional itu di 17,5% seperti itu.
1: Oke, jadi kalau dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, ini juga sudah cukup menurun ya Ibu ya?
0: Ya, sudah cukup menurun, tapi ini kita tidak bisa sandingkan karena memang sumbernya berbeda. Kalau yang satu dari survei, yang satu dari penimbangan serentak, ya seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, kemudian Ibu terkait dengan program-program nih Bu yang sejauh ini sudah dijalankan ya secara terpadu untuk tadi menurunkan angka stunting, mulai dari pemenuhan gizi, akses layanan kesehatan, hingga peningkatan kesadaran keluarga. Mana nih Bu yang paling berdampak kalau menurut Ibu hingga saat ini?
0: Oke, jadi banyak ya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas gitu ya. Jadi kalau penanganan stunting ini kan multisektor ya Mbak ya. Jadi kita dari hulu ke hilir. Dari mulai remaja putri mendapatkan tablet tambah darah, di screening anemianya, kemudian setelah dia menjadi catin, mendapatkan edukasi, kemudian pelayanan kesehatan, ibu hamil juga mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian mendapatkan suplementasi, sampai bayinya dilahirkan, mendapatkan IMD, ASI eksklusif, kemudian PMBA. Nah, kalau dilihat, mana sih yang paling berdampak besar gitu? Menurut kami, tidak ada program yang paling berdampak besar, karena ini semuanya adalah sinergis. Jadi harus dari kesehatan, pelayanan kesehatan, akses sanitasi dasar, kemudian dari jaminan kesehatan, kemudian dari sosial ekonomi, harus bergerak secara bersama-sama. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Kemudian kita beralih dulu nih ya ke Ibu Malihah dari Kader Posyandu Kencana Sari 4, Desa Kutasari, Baturaden. Ibu, kalau Ibu menilai kondisi tumbuh kembang balita nih, Ibu, khususnya di lingkungan Posyandu Kencana Sari 4, sendiri ya, saat ini seperti apa nih Bu? Secara umum bagaimana perbandingannya mungkin dengan wilayah sekitar Desa Kutasari, Bu?
2: Kami dari Kader Kencana Sari 4 Desa Kutasari melihat kondisi ini, yaitu kita dengan melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan balita tersebut melalui buku KI itu sendiri. Saya kira kalau di sekitar wilayah Posyandu Kencana Sari 4 Desa Kutasari juga sama aja. Artinya mereka itu melihatnya juga, yang pertama kita lihat adalah melihat dari grafik di buku KIA itu sendiri.
1: Oke, baik. Kemudian kalau angka stunting ini menunjukkan penurunan atau tidak Bu kalau di Kutasari sendiri?
2: Alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun. Sekarang sudah 10% di bawah angka puskesmas itu sendiri.
1: Alhamdulillah. Kemudian upaya rutin yang dilakukan Ibu bersama dengan tim kader gitu ya, dalam mencegah atau mendeteksi dini stunting, mulai dari tadi penimbangan, pengukuran, hingga penyuluhan, ini seperti apa nih Bu?
2: Untuk yang kami lakukan di Desa Kutasari umumnya itu, yaitu yang pertama kita itu memberikan penyuluhan kepada anak-anak remaja nih, karena stunting itu dimulai dari remaja itu sendiri, karena persiapan nih, kalau persiapannya itu kita memberikan penyuluhan kepada anak remaja, dan juga pemberian tablet tambah darah. Untuk penyuluhannya sendiri itu penyuluhan tentang reproduksi sehat kepada anak remaja. Setelah itu ada juga kita bekerja sama dengan tim pendamping keluarga, juga kita mengadakan penyuluhan dan kunjungan yaitu untuk catin dan juga baduta atau balita di bawah umur. Setelah itu juga kita memberikan pemberian makanan tambahan, baik itu yang dari puskesmas bagi yang stunting itu sendiri, juga kita memberikan makanan tambahan di Posyandu itu sendiri yang didanai oleh dana desa itu.
1: Iya. Kemudian antusiasme dan juga antusiasme dari masyarakat ya Bu ya, khususnya di sekitar tempat Ibu sendiri ini, terutama untuk ibu-ibu hamil dan juga ibu balita dalam mengikuti kegiatan Posyandu dan tadi menerapkan pola makan bergizi di rumah secara umum seperti apa Ibu?
2: Alhamdulillah mereka menerima dengan senang hati dan bisa dilaksanakan. Karena kita juga selain kita memberikan PMT itu sendiri, kita juga pada saat kita sedang melakukan kelas ibu hamil maupun kelas ibu balita, atau mungkin juga kita sedang pertemuan kader Posyandu, itu juga kita setiap tahun itu mengadakan pelatihan pembuatan pemberian makanan tambahan untuk balita itu. Jadi setelah kita memberikan pelatihan bagaimana cara kita membuat PMT, pemberian makanan tambahan itu, otomatis kader-kader itu akan mempraktekkan pada saat kegiatan posyandu rutin untuk pembuatan PMT. Nah, setelah itu juga untuk di kelas ibu balita itu sendiri, juga mereka setelah mereka diberi pelatihan, mereka dipraktekkan untuk memberikan makanan tambahan bagi balitanya.
1: Oke, baik. Baik, kita beralih lagi dulu nih ke Ibu Arfi nih ya. Ibu, kalau terkait dengan proses pendataan Ibu dan juga pemantauan balita, sejauh ini Ibu di Kabupaten Banyumas yang beresiko mengalami stunting ini masih ada atau tidak Ibu?
0: Masih ada.
1: Masih ada ya. Dan sejauh ini menurut Ibu peran posyandu dalam mendeteksi dan juga mencegah stunting sejak dini seperti apa Ibu?
0: Ya, untuk peran posyandu untuk mendeteksi terjadinya stunting ini sangat besar ya. Karena memang posyandu itu menjadi wadah atau ujung tombak pertama di mana identifikasi masalah di wilayah masing-masing. Jadi memang posyandu ini berperan sangat besar gitu.
1: Oke. Kemudian kalau dari Dinkesnya sendiri nih Bu, memastikan bahwa anak-anak yang terindikasi tadi ya mengalami gangguan pertumbuhan atau stunting sendiri mendapatkan penanganan yang tepat seperti apa Bu?
0: Ya, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri kami melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan karena kita sekarang untuk pelaporan itu memang sudah pakai web ya, kita pakai Sigisi Kesga itu memang dari Kementerian Kesehatan di mana setelah penimbangan itu langsung ibu kader langsung input. Iya, langsung entry by name by address-nya langsung melalui website Sigisi Kesga sehingga nanti dari Dinas Kesehatan ya melalui Puskesmas juga kita bisa langsung melihat mana-mana nih si balita ini yang berisiko. Seperti itu berisiko stunting, setelah itu memang ketika nanti ada yang berisiko kemudian dari Puskesmas nggih, ya, Puskesmas langsung validasi kemudian dirujuk langsung ke Puskesmas. Ketika memang di Puskesmas tidak bisa ditangani, langsung dirujuk ke rumah sakit, seperti itu.
1: Jadi lebih cepat pengalaman seperti itu ya. Oke, nah kalau menurut Ibu juga sendiri nih, seberapa besar sih Bu sebenarnya pengaruh kondisi ekonomi dan juga pola asuh keluarga terhadap kasus stunting di Banyumas?
0: Ya, untuk pengaruh ekonomi dan keluarga menurut saya sangat penting, karena memang satu keluarga itu menjadi hal yang paling utama dan mendasar ya, karena memang pembentukan pola asuh, pembentukan pola makan balita itu diawali dari keluarga. Ketika keluarga ini masih menggunakan pola asuh yang memang belum sesuai dengan standar, maka pola makannya juga pasti masih banyak yang perlu kita perbaharui seperti itu. Jadi memang masih menjadi PR juga untuk kami di Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas kader gitu. Jadi ini memang karakteristik keluarga yang berbeda-beda sehingga perlu effort yang lebih juga seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Baik, kemudian Ibu Malihah ini kalau menyambung ya apa yang disampaikan oleh Ibu Arvin sendiri, kalau di Kutasari nih khususnya ya Bu ya, apakah masih ada orang tua yang mungkin kesulitan dalam menerapkan pola makan bergizi nih Bu untuk anak?
2: Tentunya masih ada.
1: Masih ada ya?
2: Nah, tentunya masih ada setelah kita lalui beberapa contoh untuk anak-anak yang di Kutasari itu sendiri ada dua anak itu sudah diberi PMT beberapa kali tetap masih belum mau naik gitu seperti itu. Memang yang pertama mungkin karena salah pola asuh dari awal ya. Mereka itu memberikan makanan mungkin dia itu jadi gini, kita sudah memberikan makanan tambahan sedemikian rupa gitu. Tapi cara pemberiannya salah ya itu akan contohnya gini. Mereka itu belum dikasih makanan PMT yang sudah kita siapkan, tetapi mereka itu sudah dikasih makanan yang lain, gitu. Terus bagi anak-anak kan kadang-kadang mereka mesti minta makanan yang menarik gitu ya, yang menarik ini gitu. Akhirnya jadi pada saat kita memberikan makanan tambahan, si anak itu sudah kenyang, seperti itu. Akhirnya anak tersebut untuk pemberian PMT yang kita berikan itu kurang banyak gitu yang ya. Masuk ya, yang kurang diminati karena mereka sudah mendapatkan makanan yang diberikan oleh ibu itu sendiri. Terus yang keduanya juga mereka masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa balit anak saya kenapa nggak naik berat badannya, tinggi badannya itu kok kurang, itu turunan Bu, jadi saya berikan makanan
1: merasa itu gen itu, gitu ya,
2: diberikan seberapa pun ya memang karena keturunan Bu, karena suami saya, eyang saya itu kecil-kecil Bu, jadi memang susah seperti itu. Namun selain untuk itu pola asuh itu juga memang sanitasi nih, lingkungan di sekitar juga sangat mempengaruhi nih, terutama bagi keluarga yang mereka itu tidak punya piteng dan sebagainya. Nah, yang paling susah itu banyak sekali mereka itu masih kebiasaan merokok padahal di rumah itu ada balitanya.
1: Oke, nah dengan berbagai permasalahan tersebut ya, kalau dari Kadar sendiri nih Bu, bagaimana caranya membantu agar keluarga yang tadi memiliki anak dengan masalah pertumbuhan dan juga beresiko stunting ini mungkin bisa diantisipasi seperti itu Ibu?
2: Ya, kita antisipasinya itu kita dengan penyuluhan, terus satu, terus kalau apa-apanya, oh dia gak punya sepiteng, kita ajukan melalui desa itu sendiri bahwa sepiteng itu sangat diperlukan karena itu sangat berpengaruh. Karena apa ya, bantuan sepiteng itu kan bisa dari dana desa, mungkin kita juga mengajukan lewat perkim dan sebagainya, itu antisipasi dengan seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, kemudian Ibu, kalau Ibu menyambung ya terkait dengan tadi cara yang mungkin dari Dinkes sendiri bisa membantu untuk keluarga yang memiliki masalah tadi terkait dengan pertumbuhan dan juga perkembangan yang otomatis akan berisiko stunting, seperti apa Ibu?
0: Ya, jadi kalau untuk yang gimana sih caranya Dinkes nih ya, kalau ada balita yang risiko gitu ya. Jelas satu tadi sudah kami sebutkan bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Tapi ketika ada balita yang memang dia tidak mempunyai jaminan kesehatan seperti itu, nanti bisa kita bantu itu melalui CKN. Jadi sekarang kan kita sudah ini nggih, sudah CKN sudah menyeluruh, sudah bisa semua warga Banyumas kan sudah bisa mendapatkan CKN, sehingga kita pastikan bahwa balita yang memang harusnya mendapatkan pelayanan sesuai dengan masalahnya itu bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan semestinya seperti itu. Kita awal sampai dengan selesai insya Allah seperti itu.
1: Tapi pada dasarnya kalau stunting sendiri nih Bu ya, saya pengen tahu juga apakah sebenarnya dia bisa sembuh itu Ibu?
0: Ya, stunting itu sebetulnya bisa sembuh asalkan dia memang masih gimana ya, karena long term ya, kalau stunting kan long term gitu ya, jadi penambahan tinggi badan itu kan tidak bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan langsung dia jadi normal, karena stunting itu kategorinya ada dua, pendek dan sangat pendek seperti itu. Sebetulnya bisa, cuma memang effortnya lebih besar seperti itu, effortnya lebih besar dan akan lebih ini ketika kita itu mencegah tidak muncul angka stunting baru atau insiden stunting seperti itu.
1: Berarti kalau misalnya anak ini misalnya pertumbuhan berat badannya masih normal tapi naiknya mungkin tipis-tipis gitu ya Bu ya. Tapi kalau tinggi badannya kurang, apakah itu juga bisa disebut stunting?
0: Bisa. Jadi kalau stunting itu sebetulnya gini Mbak, definisi stunting itu kan kita melihat dari indikator tinggi badan dibandingkan dengan usia.
1: Oh.
0: Iya, dibandingkan dengan usia. Jadi tinggi badan misalkan tinggi badan usia 1 tahun gitu ya. Standarnya misal nih 100 cm ya. Itu batas terendah misalkan normal, kok kita di 97,9 gitu kan.
1: 97,9 itu masih batas bawah normal.
0: Kalau 100 sudah di batas bawah. Saya enggak hafal setiap usianya gitu ya. Misal di 97,9 itu sudah termasuk dalam stunted kalau kita bilang. Jadi resiko pendek gitu. Sudah masuk ke balita dengan kategori pendek gitu.
1: Sekalipun kalau tadi ya, kalau menyambung apa Bu sampaikan Bu Maliha sendiri, sekalipun mungkin misalnya tadi ada gen keluarga yang mungkin tidak terlalu tinggi dan lain sebagainya. Iya.
0: Jadi kalau gen keluarga itu memang ada pengaruh ya, tapi dia hanya 10%.
1: 10%
0: saja. Jadi itu masih bisa kita upayakan dia itu bisa lebih tinggi daripada orang tuanya. Contoh nyata nih Mbak Citra ya. Mungkin anak-anak kita zaman dulu kelas 6 aja, kayaknya masih segitu-segitu tingginya ya. Kalau sekarang,
1: tinggi-tinggi banget.
0: Sebetulnya ya, ini yang contoh nyata di masyarakat, di mana sebetulnya gen ini masih bisa kita rubah loh dengan apa? Dulu mungkin kita makan ayam setahun sekali kali ya, gitu susah gitu ya. Sekarang kayaknya makan ayam udah malah mereka menolak itu. Jadi sebetulnya itu bisa dengan adanya perubahan pola makan, intake. Kemudian ada perubahan akses sanitasi yang lebih baik seperti itu Mbak Citra.
1: Oke, baik. Pendengar Pro 1, cukup menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan penanganan stunting di Banyumas, bagaimana progresnya. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda kami tunggu sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat di 632336, atau bisa juga melalui WA di 08112540911. Atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Purwokerto pagi ini.
2: Baik, pendengar Pro1 masih bersama dengan saya Citra dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai penanganan stunting di Banyumas, bagaimana progresnya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya, berinteraktif bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita, ada dari Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas dan juga dari Kader Posyandu Kencana Sari 4 Desa Kutasari, Baturaden. Baik, kita akan kembali sapa nih ya Ibu Arfianti dan juga Ibu Malihah ya. Kita masih membahas topik yang cukup menarik Ibu. Ini sepertinya sudah ada yang langsung bergabung. Kita baca-baca dulu ya Bu ya. Baik, yang pertama ini dari kolom komentar ada @Bapak Miftahur Rohman. Stunting anak dengan dewasa apakah sama atau beda cara penanggulangannya, terutama di makanan bergizinya? Seperti apa? Terima kasih, mohon jawabannya. Mungkin nanti bisa saling menambahkan. Silakan Ibu.
3: Ya, baik. Terima kasih dari Bapak Miftahur Rohman ya. Stunting anak dan stunting dewasa. Jadi, kalau untuk program kita, untuk Kementerian Kesehatan sampai saat ini kita masih fokus pada stunting pada balita. Jadi, kalau stunting balita itu kan memang di bawah usia 5 tahun, gih. Jadi kita melihat dari tinggi badan dibandingkan dengan usia atau menurut usia seperti itu. Jika kurang dari standar deviasi yang ditargetkan oleh WHO, nah itu kita masuk dalam stunting. Kalau stunting dewasa gimana? Nah ini kalau stunting dewasa sebetulnya menurut kami ini sudah menjadi apa ya outputnya dari stunting anak yang tidak tertangani dengan baik seperti itu. Jadi
2: Udah kadung gitu
3: iya,
2: ya.
3: Iya, udah kadung. Jadi memang ini nanti akan berbeda karena kalau anak itu dia masih ada percepatan pertumbuhan di usia remaja. Gitu, kalau dewasa sudah remaja sudah lewat, kita kayaknya tidak bisa tambah tinggi tapi tambah melebar gitu ya. Jadi jadi ketika kita kalau anak kita tanganinya dengan otomatis kita memberikan pemberian makanan yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tumbuh kejar seperti itu, jadi nambah berat, nambah tinggi juga. Tapi ketika untuk dewasa kita, ketika dia tidak ada percepatan pertumbuhan, maka penanganannya akan berbeda. Kenapa? Karena nambah berat pasti bisa, tapi kalau nambah tinggi sudah waktunya sudah tidak ini lagi gitu, sudah tidak bisa lagi seperti itu, maka sudah tidak bisa ditangani ketika sudah dewasa. Hanya memang harus dicegah hal-hal yang memang menjadi dampak yang resiko semakin buruk ketika dewasa, stunting dewasa. Kenapa? Karena kalau ketika stunting dewasa, otomatis postur tubuh kan lebih pendek, maka resiko penyakit degeneratif akan lebih besar seperti itu. Maka harus menjaga pola makan dan pola hidup, aktivitas fisik, pola makan juga harus dijaga seperti itu Mbak Citra.
2: Oke, Ibu ingin menambahkan? Silakan.
4: Enggak cukup.
2: Sudah cukup ya. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan juga sudah cukup menjawab ini ya untuk Bapak Miftahur Rohman yang sudah bergabung di kolom komentar YouTube kita di RRI Purwokerto. Baik, Ibu ini sudah ada yang gabung lagi. Kita baca dulu. Selamat pagi. Ada Ibu Rina di Desa Sokaraja. Anak saya berumur 2 tahun dan makannya susah sekali. Lebih suka jajan daripada makan nasi dan lauk. Apakah anak yang susah makan seperti ini otomatis akan berisiko stunting? Dan apa nih yang sebaiknya saya lakukan? Terima kasih, mohon jawabannya.
3: Iya, baik. Terima kasih Bu Rina. Jadi Bu Rina ini merasa khawatir ya anak-anaknya. Kalau kita bilang GTM ya?
2: GTM.
3: Gerakan tutup mulut. Jadi memang pasti dengan ibu-ibu yang anaknya susah makan itu pasti worry atau takut ya Bu ya. Jadi kalau kita melihat dia berisiko stunting atau tidak, kita bisa melihat ya. Pertumbuhannya, kita datang ke posyandu, kemudian ukur berat badan, kemudian tinggi badannya. Kita tidak bisa melihat, oh ini berisiko atau tidak. Tapi kita harus membandingkan dan melihat dari standar yang ada. Jadi setelah kita ukur berat badannya, setelah kita ukur tinggi badannya, kita plotting di KMS, kita baru bisa melihat, oh anak ini masih aman atau memang dia berisiko seperti itu. Jadi kemudian bulan depan timbang lagi nih, lihat lagi, nah berat badannya naik atau tidak. gitu, berat badannya naik atau tidak. Ketika dia tidak naik, kayak tidak naik itu kan ada namanya KBM ya, kenaikan berat badan minimal. Jadi misalkan usia 2 tahun tadi ya,
2: 2 tahun.
3: Ketika dia sudah timbang, kemudian naik kok KBM-nya 2 tahun itu di atas 2 ons. Jadi kalau ketika dia naik berarti aman gitu. Tapi kalau ketika dia misalkan hanya naik hanya 1 ons, berarti kita harus harus berhati-hati. Terus bagaimana nih kalau kita anaknya kok tidak naik gitu ya? Berarti kita bisa menghubungi bidan desa. Kalau sokat aja kita pakai bidan desa terkait, nanti bisa kita fasilitasi dari puskesmas. Kita biasanya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang memang apakah ada resiko-resiko penyakit, ada screening ya, ada screening HB, ada screening TB dan sebagainya seperti itu. Jadi yang harus dilakukan Bu Rina mungkin bisa nanti secara teratur menimbangkan balitanya ke posyandu gitu ya. Kemudian di situ juga ada konselor PMBA ya, konselor PMBA, nanti kita bisa melihat apakah ada kesulitan makan di situ, karena sebetulnya anaknya tidak mau makan tapi mau makan
2: jajan.
3: Iya. Kalau menurut kami dari segi konselor ya, sebetulnya anaknya mau makan tapi dia memilih. Kalau jajan itu kan preferensi rasanya dia lebih gurih,
2: lebih menarik, lebih enak, manis,
3: mungkin gurih gitu ya. Jadi ketika mendapatkan makanan rumahan yang notabene mungkin kita hanya bumbu-bumbu dapur yang kita gunakan dengan minim MSG dan lain-lain, akan ada penolakan, sehingga memang perlu adanya perubahan pola makan dan disiplin makan anak. Seperti itu Mbak Cita.
2: Oke, okay. Ibu Mali akan menambahkan?
4: Oh iya. Jadi untuk memang tadi sampaikan bahwa kita itu belum tentu anak tidak mau makan terus berat badannya, mungkin bayangannya oh anak ini enggak mau makan berarti berat badannya turun.
2: Pasti gitu akan ya. Turun gitu ya.
4: Tapi belum tentunya. Belum tentu. Jadi bagaimana kita mengetahui ya, saya sampaikan bahwa kita itu datang ke posyandu otomatis nanti sudah ditimbang, terus di ukur tinggi badan, kita baru mengetahui perkembangan anak itu. Nah, bagaimana mengatasi untuk makanannya itu sendiri, dia itu GTM dan sebagainya, bagaimana pinter-pinternya ibunya nanti mengolah, cara mengolah makanan itu agar makanan yang tadinya mungkin tempe hanya berbentuk tempe saja, kan tidak menarik karena itu. Tapi bagaimana bagaimana agar anak itu tertarik dengan yang pertama kita melihat, oh itu makanannya kok menarik ya, dengan bentuk dan warna dan sebagainya. Nanti bagaimana ibu pinter-pinternya mengolah makanan agar makanan di rumah itu menarik seperti makanan-makanan yang ada di luar.
2: Jadi orang tua juga kita harus kreatif ya Bu ya. Ya cuman kadang-kadang memang suka pusing juga ya kalau masalah ibu-ibu tuh kayaknya kayak anak kalau udah GTM.
3: Ibu pusing, itu udah pusing ya. Banget gitu ya.
2: Iya benar-benar.
3: Mungkin ini Mbak Citra menambahkan sedikit.
2: Boleh.
3: Di puskesmas itu kan ada ahli gizi ya. Mereka juga sudah dibekali menjadi konselor PMBA, pemberian makan bayi dan anak gitu. Sehingga mungkin bisa berkonsultasi dengan beliau, insya Allah free ya Mbak Citra, melalui posyandu itu bisa, sehingga bisa terpantau juga secara rutin. Jadi setiap bulan setelah mendapatkan konseling, kemudian sudah diterapkan, nah bisa dievaluasi kira-kira untuk bulan depannya ini ada perubahan atau tidak sih, seperti itu.
2: Betul, jadi manfaatkan fasilitas yang ada. Betul. Ya Bu ya. Betul, baik, ini sudah ada lagi yang bergabung nih. Selamat pagi, saya mau bertanya, anak saya berumur 10 tahun, bagaimana caranya supaya tinggi badannya ini bertambah atau harus diimbangi dengan berolahraga seperti berenang, basket, dan bagaimana nih kira-kira solusinya? Nih sayangnya tidak menyebutkan nama ini. Monggo.
3: Oh ya, baik. Terima kasih. Anaknya 10 tahun.
2: Ah,
3: oke. Okay. Ya. Ini masih bisa dikejar ini. Nanti ada tumbuh kejarnya ketika dia remaja. Jadi betul. Satu, pastikan mendapatkan intake atau makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dari karbohidrat, protein, kemudian sayur ya. Nah ini kita banyakkan ke proteinnya, terutama protein hewani, itu untuk intake-nya. Kemudian apakah perlu ditambahkan dengan olahraga? Iya betul, perlu aktivitas fisik seperti berenang ya, kemudian lari gitu, kemudian sekarang ada yang biasanya jumping jack apa ya Mbak? Itu bisa jadi pull. Jadi memang perlu adanya kalau kita bilang stimulasi fisik ya, stimulasi fisik untuk percepatan pertumbuhan, seperti itu Mbak Citra.
2: Bu Maliha menambahkan?
3: Cukup.
2: Sudah cukup ya. Baik, terima kasih nih ya untuk sudah bergabung. Bu, tapi saya ingin tanya juga nih. Tadi kalau ternyata 10 tahun itu masih bisa dikejar. Kalau apa ya istilahnya, mungkin batas maksimal ya untuk kita sebagai orang tua juga, kita kan harus mengantisipasi ya. Berarti kira-kira nih anak nih sebelum umur sekian nih harus targetnya seperti apa gitu.
3: Jadi ada itu memang referensi yang menyebutkan sekitar kalau nggak salah ya Mbak Sita 16 tahun, tapi dia kan berbeda-beda tergantung maturnya apa ya. Kalau perempuan itu menstruasi ya.
2: Oh iya.
3: Menstruasi. Kadang-kadang kalau jadi kalau kita baca itu di referensi kalau sudah menstruasi itu dia sudah tidak secepat sebelum dia menstruasi. Jadi setiap anak kan punya waktu yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin kelas 6 dia sudah menstruasi. Ada yang SMP itu baru menstruasi. Jadi sebelum menstruasi ini ibu tolong bisa kejar nih. Bisa kejar. Nah, ada juga kenapa sih menstruasi berbeda-beda ya? Itu juga banyak faktornya ya. Pola makan sekarang kan juga banyak yang zat adiktif-adiktif itu perlu dikurangi juga. Kemudian kalau untuk laki-laki sama, berarti dia ketika sudah menuju ke masa dewasa, berarti pubertas ya, sudah masa pubertas, seperti itu Mbak Citra.
2: Oke, baik. Baik, ini sudah ada lagi yang bergabung ini karena topiknya menarik, ini banyak yang gabung nih. Selamat pagi dari Pak Agus di Karanganyar. Kadang orang tua suka bingung menentukan makanan bergizi karena harga makanan sekarang ini cukup mahal. Apakah makanan untuk mencegah stunting ini harus selalu mahal? Monggo.
3: Tidak. Iya, karena sebetulnya di Indonesia ini masih banyak makanan-makanan yang masih bisa kita terjangkau, tapi nilai gizinya tinggi. Misal protein hewani. Paling gampang apa Bu Mahlia?
4: Ikan.
3: Telur. Ikan kita mungkin banyak ya. Ada ikan air tawar, ya, tapi ya dengan catatan memang dia pakannya bagus ya.
4: Tank turun ke kolam.
3: Bukan melalui helikopter ya. Yeah. Gitu. Kemudian ada tahu, tempe, ya, kacang-kacangan itu adalah kacang nggak harus edamame ya. Ada bisa kita kalau bilang kacang apa Bu, kacang tanah ya, kacang brol, kacang hijau itu masih bisa Mbak seperti itu. Jadi ikan pun nggak perlu salmon, salmon. Ikan
4: belut itu malah tinggi belut protein ya.
3: Tinggi protein. Kemudian lele. Ikan
4: kalau yang dari napa?
3: Ikan gabus.
4: Itu juga tinggi.
3: Iya, ikan kembung itu lebih bagus loh daripada salmon.
2: Dan itu harganya seperti juga cukup terjangkau ya.
3: Sangat terjangkau. Gitu. Jadi sebetulnya referensi kita itu sebetulnya tidak harus mahal loh. Ada yang terjangkau tapi nilai gizinya juga tidak kalah dengan yang harganya tidak selalu yang mahal itu nilai gizinya lebih bagus. Iya.
2: Ini yang kadang-kadang orang salah kaprah ya.
4: Betul. Kadang pemanfaatan pekarangan kalau kita manfaatkan betul-betul itu kan bisa menjadi nilai gizi keluarga itu. Contohnya kita menanam kelor, kalau orang bilang kelor ngeri gitu ya. Padahal itu kan kelor nilai gizinya kan tinggi juga ya.
2: Oke, baik. Baik, ini ada lagi nih dari Ibu Nur di Purwokerto Utara nih. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, kalau ada orang tua yang anaknya terindikasi mengalami masalah pertumbuhan, tetapi malu untuk datang ke posyandu, biasanya pendekatan yang dilakukan ini seperti apa? Ini mungkin dari kadernya atau mungkin dari dulu?
4: Ya, monggo silakan. Jadi gini, kalau di tempat saya itu, bila ada anak yang malu nih, karena memang tumbuh kembangnya, kita tetap kita berkunjung ke rumahnya, mengedukasi. Jadi kita tuh pertama datang tidak langsung to the point ya, tapi kita bagaimana kita bercerita tentang ngalor gitu dan sebagainya, agar dia itu sudah chemistry dengan kita, kita tuh baru menyampaikan kondisi kesehatan dan sebagainya. Terus setelah itu kita baru ke titik poinnya, mengajak keluarga tersebut untuk datang ke posyandu, kita menyampaikan manfaat dari posyandu itu sendiri. Seperti itu. Nah, setelah berjalan kita memang anaknya kalau itu memang berat badannya kurang, nanti kita sampaikan, kita rujuk ke puskesmas, nanti akan ditindaklanjuti oleh puskesmas itu sendiri gitu. Jadi punya bagaimanalah kita sebagai seorang kader agar masyarakat itu bila kita ngomong itu enggak tersinggung gitu,
2: nyaman.
4: Kadang-kadang kita ngomong di posyandu itu sendiri, ibu mohon maaf ini berat badannya turun, kita memang kurang ini ya, tapi kita jelaskan ini berat badan anak sekian itu seperti itu. Jadi kalau kita langsung kadang-kadang tuh the point, ibu mohon maaf ini berat badannya turun, orang itu sering-sering tersinggung.
2: Iya,
4: gitu.
2: Tapi memang kadang-kadang ibu-ibu itu lebih sensitif ya, ketika ada orang lain berbicara mengenai berat badan khususnya untuk anak ya.
4: Dan mereka ke depan malah jadi setelah dikasih tahu seperti itu, bulan depannya dia gak datang.
2: Nah itu dia, kadang-kadang seperti itu ya.
4: Jadi kita itu sebagai kader juga, kita butuh-butuh pelatihan atau kita harus menjadi motivator yang handal juga.
2: Iya, dalam berkomunikasi seperti itu ya Bu ya. Ibu menambahkan?
3: Ya boleh Mbak Citra. Jadi kalau misalkan ada ibu yang mungkin malu ya, mungkin malu karena merasa ibu kader itu kan ada di lingkungannya ya, jadi mungkin akan lebih malu ngomong nih ketika sama orang di lingkungannya. Mungkin bisa, tadi Bu Maria sudah menyampaikan ketika dengan ibu kader bisa seperti itu. Atau misalkan kok masih tetap malu nih, masih tetap malu, bisa ke kalau tadi di Purwokerto Utara ya, berarti bisa ke bidan kelurahan. Kalau bidan kelurahan susah untuk masih kurang nyaman juga, bisa langsung ke puskesmas. Di sana kita ada ahli gizi di mana kita sudah dibekali dengan konselor. Jadi insya Allah ketika bertemu dengan konselor itu kita bisa banyak bercerita tentang keluhan kita gitu ya. Nanti insya Allah akan dibantu dari teman-teman puskesmas seperti itu.
2: Oke, baik. Mudah-mudahan ini cukup menjawab ya. Dan ini sepertinya masih ada beberapa pertanyaan Ibu, tapi sayangnya waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi mungkin next ya, siapa tahu kita dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi seputar topik yang sama ya. Yang terakhir Ibu, sekaligus untuk closing statement, harapannya nih ke depan berkaitan dengan tadi penanganan stunting khususnya di Kabupaten Banyumas ini seperti apa harapannya, dan juga himbauan ya kepada masyarakat berhubungan tadi dengan stunting sendiri. Monggo, mungkin dari Ibu dulu.
3: Ya, baik. Untuk harapannya untuk penanganan stunting di Kabupaten Banyumas, harapannya ya, untuk stunting di Kabupaten Banyumas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana saja, tapi ini memang tanggung jawab dari kita bersama multisektor, sehingga harapan kami nanti ke depannya bisa meningkatkan kolaborasi kegiatan dalam intervensi percepatan penurunan stunting dari OPD, dari kabupaten maupun sampai ke tingkat desa maupun sampai ke tingkat masyarakat atau kader posyandu. Karena memang harapan kami nanti di desa bisa lebih meningkatkan lagi dukungan-dukungannya terhadap percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing. Seperti itu, karena pada dasarnya ini betul-betul multisektor, kemudian tidak bisa diselesaikan hanya di satu titik saja. Kemudian untuk masyarakat, terutama untuk keluarga, mari kita menimbangkan berat badan, menimbangkan balita kita untuk lihat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Jadi jangan tunggu anak itu bermasalah. Jangan tunggu kalau kita sudah punya keluhan, tapi kalau bisa kita memang selalu pantau secara rutin pertumbuhan dan perkembangannya melalui posyandu di wilayah masing-masing. Jadi kita bisa mewujudkan balita atau anak kita yang lebih sehat dan lebih berkualitas.
2: Oke, baik. Kemudian Ibu, silakan.
4: Kami dari Kader Posyandu harapkan itu akan mewujudkan balita anak-anak masa depan yang cerdas, yang sehat, dan tentunya bebas dari stunting itu sendiri, yaitu dengan kita pelayanan yang tepat, cepat, dan terintegrasi. Untuk anak-anak remaja, pesan dari kami, jangan suka makanan yang sembarangan seperti junk food ya, dan seplak dan sebagainya, karena sekarang banyak anak seperti itu. Terus bagi ibu hamil, silakan bacalah buku selembar satu hari, buku KIA-nya, biar kita itu lebih mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Bagi ibu-ibu yang mempunyai balita, silakan untuk datang ke posyandu setiap bulannya agar kita bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan dari balita kita itu sendiri.
2: Oke, baik, kalau begitu terima kasih sekali nih ya untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Ibu Arfianti dari Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas, kemudian terima kasih untuk Ibu Malihah ini dari Kader Posyandu Desa Kutasari Baturaden yang sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan topik kita ya, mengenai penanganan stunting di Banyumas, bagaimana progresnya. Ya pasti pendengar, penanganan stunting di Banyumas ini membutuhkan kerjasama ya antara pemerintah, kader posyandu, keluarga, dan juga masyarakat. Keberhasilannya tidak hanya dilihat dari penurunan angka stunting saja, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran orang tua, keaktifan posyandu, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selepas ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, masyarakat Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara sejak 1 tahun terakhir mulai terbebas dari kesulitan air bersih. Dampaknya sanitasi stunting mulai menurun dan hal ini sejalan dengan dibangunnya sumur bor. Berikut fokus berita kali ini yang akan disampaikan oleh Robin Abdurrahman dengan tema Energi Penjaga Generasi.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Ayo timba.
2: Di Posyandu Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, tawa anak-anak dan senyum para ibu kini semakin lebar. Salah satunya, Deva, anak dari Siti Nur Hidayati, warga RT 2 RW 3 yang berusia 3,5 tahun. Siti rutin membawa Deva ke Posyandu guna mengetahui perkembangan anaknya yang dulu dinyatakan stunting.
3: Supaya tahu perkembangan anak.
4: Anaknya umur berapa?
3: 3,5.
4: 3,5 tahun. Gimana perkembangannya hari ini, Mbak?
3: Alhamdulillah naik.
4: Awalnya berapa beratnya?
3: 12,6, sekarang 12,9.
4: Tingginya?
3: Tingginya dari naik 2 mili.
4: Oh, berarti. Dulunya, mohon maaf, stunting, Mbak?
3: Iya.
4: Sekarang sudah enggak?
3: Enggak.
2: Nyanyian Serangga Tonggoret menyambut kami di bulan Agustus 2023 saat menampakkan kaki di Desa Bandingan. Dalam satu tahun terakhir, ratusan kepala keluarga sudah tidak risau dengan air bersih. Sebelumnya, warga Bandingan harus mencari air di mata air atau belik yang berjarak ratusan meter, bahkan lebih dari 1 kilometer. Saat kemarau pula, warga harus mengandalkan bantuan air bersih akibat belik yang mengering. Kepala Desa Bandingan, Wahito, mengatakan kesulitan air bersih akibat geografis Bandingan yang berada di perbukitan dan tidak ada sungai yang melintas di desanya.
5: Warga masyarakat mengambil dari sumber-sumber mata air. Dari sumber mata air di yang apa posisi di bawah lah, mungkin jauh dari rumah.
4: Itu bisa sampai berapa meter, Pak?
5: Ya mungkin ratusan meter lah,
4: ratusan meter. Dan ya, ketika musim kemarau?
5: Susah, begitu ya mungkin dari subuh sudah banyak yang ngantri di sumber mata air kayak gitu. Sampai sore ya nanti sampai malam.
2: Kesulitan air bersih mulai berubah ketika Pertamina Lubricants tidak lagi sekedar mengirimkan bantuan air bersih saat musim kemarau. Pertamina memilih menyelesaikan masalah dari hulunya dengan membangun sistem air bersih yang bisa dimanfaatkan warga sepanjang tahun, berupa pembangunan sumur bor yang dibangun sejak Desember 2024. Pada akhir April 2025, sumur sedalam 125 meter itu diresmikan oleh Direktur Finance and Business PT Pertamina Lubricants, Catur Darmawan. Pertamina tidak hanya membangun sumur bor, tetapi juga membangun bak penampungan air, pompa air, dan jaringan listrik dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah.
6: Ya, kami dari Pertamina Lubrikan menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Inilah yang sebetulnya sangat diperlukan oleh masyarakat setempat, terutama di kala musim kemarau. Karena air adalah sumber kehidupan bagi manusia, dan kita semua ini juga merasakan apabila kesulitan air. Maka komitmen yang kami berikan pada waktu itu adalah kepastian penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Di samping itu, kami juga berkomitmen untuk memberikan penghijauan, yaitu dengan menanam 600 bibit pohon produktif di area sekitar sumur bor.
2: Setelah Pertamina selesai membangun, pengelolaan sumur bor ini dikelola oleh Bumdes Sumber Tirta Abadi Bandingan. Sekretaris Bumdes, Eli Sukito, mengatakan kapasitas air dari sumur bor mencapai 27 meter kubik per detik. Saat ini sudah mengaliri 110 rumah yang ada di Desa Bandingan. Dengan prioritas utama air dari sumur bor Pertamina ini bagi keluarga kurang mampu dan keluarga yang terdapat anak stunting. Mereka hanya dimintai iuran air bersih berkisar antara Rp10.000 hingga Rp25.000 per bulan.
7: Dulu itu bantuan dari Pertamina khusus untuk keluarga yang punya anak stunting seperti itu. Karena sekarang sudah ke desa, jadi kan untuk pemasangannya kan butuh pipa, butuh meteran, seperti itu, ya paling ganti itu. Ya dulunya kami itu warga Bandingan dikenal sebagai bahasa Jawanya kayak wong orto adus, pak, kurang air, kekurangan air, tidak pernah mandi. Sekarang derajat kami khususnya untuk air sudah benar-benar terangkat. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamina.
2: Salah satu penerima manfaat air bersih dari sumur bor Pertamina yaitu Eka Nurfitri, warga RT 2 RW 3. Bagi Eka, air yang mengalir ke rumahnya bukan hanya menghemat tenaga. Keluarga Eka mulai memiliki kamar mandi sendiri. Dampaknya, anak kedua Eka yang bernama Fahmi, saat ini yang berusia 2,5 tahun, sudah tidak lagi masuk dalam kategori stunting.
8: Iya, dulu belum ada bantuan air bersih. Cari air yang bersih itu sulit. Buat mandi, buat makan itu kadang nunggu bantuan. Terus anak saya dulu kan stunting, berat badannya kurang sama tinggi badannya kurang. Sekarang alhamdulillah sudah naik normal semuanya. Dan alhamdulillah ada air bersih dari Pertamina. Ya saya berterima kasih, jadi anak saya sehat.
9: Sekarang ngomong ke wajah. Pemandu, pilihan dia kan ya? 11. Davanka 11, Bu.
2: Bidan Desa Bandingan, Wiwit Wijarnarti mengatakan, sebelum ada sumur bor Pertamina, terdapat 48 anak yang mengalami stunting. Hingga akhir Agustus 2026, jumlah itu turun menjadi 38 anak. Akses air bersih juga memperbaiki sanitasi dan kesehatan warga. Mereka tidak lagi mandi, mencuci atau berak di sekitar belik. Saat kemarau, dahulu ada warga yang terpaksa berak di kebun yang berisiko memicu penyakit menular. Kini, hampir setiap rumah memiliki kamar mandi dan WC karena air bersih lebih mudah diperoleh dan masuk ke dalam rumah warga.
10: Pertama, tetap stunting itu sangat berpengaruh, ya. Dari stuntingnya, kemudian kesehatan masyarakatnya yang dulu mungkin penyakit menular kan otomatis tetap nggih, kalau misalnya kekurangan air itu pasti ada penyakit menular yang gampang sekali jadi anak-anak terkena batuk pilek, diare dan lain sebagainya. Insya Allah kalau sekarang-sekarang ini sudah membaik.
2: Upaya yang dilakukan oleh Pertamina membantu masyarakat mendapatkan air bersih di Banjarnegara sehingga berdampak mengurangi stunting mendapatkan apresiasi dari mitra Pertamina di Komisi 6 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Adi Satria Suryo Sulistyo mengatakan, Pertamina tidak hanya sebagai penyedia energi bagi bangsa, namun juga berperan aktif dalam program sosial yang berdampak luas bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
11: Saya dari Komisi 6, sebagai mitra kerjanya Pertamina juga, sangat mendukung ya program-program seperti ini, apalagi terbukti sudah bisa menurunkan angka stunting di Banjarnegara. Kami terus mendukung upaya-upaya BUMN untuk lebih berperan lagi untuk masyarakat, memberi kebaikan, terutama kaitannya dengan pendidikan, dengan kesehatan, yang memang kebutuhan dasar dari masyarakat yang terus-menerus perlu diperbaiki. Dalam hal ini, kami berterima kasih kepada Pertamina atas programnya untuk mengadakan sumur bor. Dengan adanya itu, tentu kualitas airnya pasti lebih baik untuk dikonsumsi oleh warga setempat, terbukti bisa menurunkan angka stunting.
2: Dari sumur bor yang dibangun oleh Pertamina, lahir harapan baru, anak-anak yang tumbuh lebih baik dan masa depan desa yang lebih kuat. Inilah inovasi yang bukan hanya sekedar menghadirkan solusi hari ini, tetapi juga mengalirkan keberlanjutan untuk esok hari.

RRI. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra Pendengar dan kembali menyapa Anda di Purwokerto pagi ini. Kali ini kita sudah ada di acara Halo RRI. Nah, seperti biasa ya, di Halo RRI kami ingin mengajak Anda untuk lebih dekat lagi dengan berbagai persoalan yang ada di sekitar kita. Mulai dari pelayanan administrasi, fasilitas umum, transportasi, kemudian kesehatan, pendidikan, lingkungan, sampai berbagai layanan pemerintahan yang sehari-hari tentunya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena pendengar, kita tahu bahwa pelayanan publik itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Kita butuh pelayanan yang cepat, yang mudah, yang jelas, dan tentu saja memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Tapi dalam

Prakteknya tentu tidak selalu berjalan mulus ya. Kadang-kadang ada prosedur yang mungkin dirasa ribet gitu ya, atau mungkin juga informasi yang belum jelas, antrian yang panjang, fasilitas yang belum memadai, atau mungkin juga keluhan-keluhan masyarakat yang belum mendapatkan penyelesaian. Dan tentunya pendengar, disinilah di Halo RRI kami hadir mencoba untuk membuka ruang komunikasi. Pendengar bisa menyampaikan apapun yang dirasakan ya, apapun yang menjadi kendala, sekaligus mencari tahu sebenarnya persoalannya ada di mana sih dan bagaimana solusinya. Jadi di sini juga dihimbau ya, jangan hanya menjadi keluhan saja yang berhenti di obrolan sehari-hari, tapi bisa juga disampaikan kepada kami apresiasi-apresiasi atau sekiranya jalan keluar yang akan kita cari bersama. Silakan ya pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540-911. Ya pendengar, kalau kita bicara mengenai pelayanan publik, sebenarnya ini cakupannya luas sekali ya. Hampir setiap hari kita akan selalu bersentuhan dengan pelayanan publik. Mau mengurus dokumen kependudukan, terus juga mau berobat ke fasilitas kesehatan, kemudian mengurus pendidikan anak, kemudian menggunakan transportasi umum hingga membayar berbagai layanan. Bahkan ketika kita menggunakan fasilitas seperti jalan, trotoar, lampu penerangan, taman ataupun tempat pembuangan sampah. Dan yang sering menjadi perselisihan atau perhatian masyarakat adalah soal kecepatan dan juga kemudahan dari pelayanan itu sendiri. Masyarakat tentu berharap ketika datang ya untuk mengurus sesuatu, informasi yang didapatkan itu informasi yang jelas, persyaratannya juga jelas. Kalaupun memang membutuhkan waktu beberapa saat atau beberapa hari, ya disampaikan sejak awal. Jangan sampai masyarakat sudah datang, sudah mengantri panjang, kemudian baru tahu ternyata masih ada dokumen-dokumen yang kurang. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya tentu akan sangat berpengaruh ya terhadap pengalaman masyarakat ketika menerima pelayanan. Karena bagi masyarakat, pelayanan yang baik ini bukan selalu berarti harus selesai dalam hitungan menit ya. Yang penting, yang jelasnya ada kepastian, ada informasi yang jelas, kemudian petugasnya juga responsif dan masyarakat tahu harus melakukan apa. Jadi pelayanan publik yang baik itu bukan sekedar cepat, tetapi juga jelas, transparan dan juga mudah diakses dan juga bisa memberikan kepastian. Itu dia pendengar. Nah, kalau kemudian misalnya muncul keluhan-keluhan, kita juga perlu melihat nih persoalannya dari berbagai sisi. Karena di satu sisi masyarakat nih punya kebutuhan dan juga harapan, tetapi di sisi lainnya penyelenggara pelayanan juga menghadapi berbagai tantangan. Misalnya nih jumlah masyarakat yang dilayani ini banyak sekali begitu ya, sementara jumlah petugasnya terbatas. Kemudian ada juga yang persoalan sistem atau teknologi yang mengalami gangguan. Dan sekarang ini kan juga banyak sekali ya pelayanan-pelayanan yang sudah berbasis digital. Tentu ini akan mempermudah karena masyarakat tidak selalu harus datang langsung ke kantor pelayanan. Tapi digitalisasi juga punya tantangan tersendiri. Tidak semua masyarakat punya akses internet yang baik dan tidak semua orang terbiasa menggunakan aplikasi. Ada masyarakat yang mungkin masih membutuhkan bantuan ketika harus mengisi formulir secara online atau mungkin juga dalam mengunggah dokumen, yang artinya ketika pelayanan semakin digital, jangan sampai masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi justru akan sebaliknya malah merasa kesulitan seperti itu. Karena sebenarnya tujuan dari teknologi ini kan memang untuk mempermudah pelayanan, bukan membuat masyarakat semakin bingung. Jadi memang harus apa ya, harus bisa saling ya, baik dari masyarakatnya itu sendiri ataupun dari pihak-pihak terkait. Nah, dan juga tentunya masyarakat pendengar, ada sesuatu hal juga yang penting untuk kita pahami. Masyarakat juga tentunya ini kan berhak mendapatkan pelayanan yang baik ya. Tapi penyelenggaraan pelayanan juga yang pasti-pasti memiliki aturan dan juga prosedur yang harus dijalankan. Dan kadang nih masyarakat ini merasa kenapa sih gitu ya harus pakai persyaratan ini itu, kenapa ini itu gitu ya. Kenapa enggak langsung selesai aja gitu. Tapi di sisi lain petugas juga tidak bisa begitu saja melewati prosedur karena tentunya ada aturan atau ada aturan ya yang memang harus dipatuhi. Dan disinilah komunikasi ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Nah, kalau prosedurnya memang harus seperti itu, masyarakat juga harus mendapatkan penjelasan nih yang mudah dipahami. Jangan cuman
bilang ya udah aturannya kan memang kayak gitu gitu, nggak bisa gitu ya. Kita harus menjelaskan dulu nih kenapa seperti itu. Kita harus menjelaskan alasannya, jelaskan tahapannya, jelaskan kira-kira apa nih harus disiapkan oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya, masyarakat juga perlu mengerti dan memahami bahwa tidak semua persoalan ini bisa diselesaikan secara instan. Jadi segala sesuatu itu pasti ada prosesnya ya. Tinggal bagaimana nih proses ini, apakah proses ini bisa berjalan cepat atau memang membutuhkan waktu. Jadi pelayanan publik yang baik sebenarnya ini memang membutuhkan dua arah komunikasi, baik dari pemerintah ataupun dari penyedia layanan yang memberikan informasi yang jelas. Sementara juga masyarakat juga harus mengikuti prosedur yang tentunya sudah ditetapkan. Dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan. Tentunya atensi dengar Anda masih kami tunggu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau di 08 11 25409 11.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Baik, Pria Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 20 menitan ya untuk Anda yang mau gabung. Silakan gabung di 632336 atau di 0811 2540911. Nah, pendengar tadi sudah banyak juga nih yang dijelaskan berkaitan dengan tadi antara harapan dan juga masyarakat dan juga keterbatasan di lapangan yang mungkin ini mungkin terjadi. Kemudian juga apakah kadang-kadang ini masih ada kendala nih, kira-kira apa kendalanya? Dan ada banyak juga yang bisa dirasakan dalam pelayanan publik itu sendiri. Nah, pendengar, kemudian kadang-kadang pendengar ini kan mengalami masalah ya, atau mungkin merasa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, tentu jangan langsung berhenti pada rasa kecewa. Kita bisa mengumpulkan informasi-informasi yang jelas. Kira-kira apa nih masalahnya? Kapan kejadiannya, di lokasi mana, dan juga layanan apa yang digunakan? Dan apakah yang sudah dilakukan, dan apa yang diharapkan sebagai penyelesaiannya? Nah, informasi seperti ini nih penting sekali tentunya supaya sebuah keluhan tidak berhenti menjadi cerita saja, tetapi bisa ditindaklanjuti. Dan tentunya sekali lagi di Halo RRI, kami ingin menjadi salah satu ruang bagi masyarakat ya untuk menyampaikan persoalan tersebut. Dan tentunya kita juga akan berusaha melihat persoalan ini secara berimbang. Jadi bukan hanya mendengarkan keluhan masyarakat saja, tetapi juga mencari penjelasan dari pihak-pihak terkait. Karena tujuan akhirnya bukan mencari siapa yang salah, tapi yang kita cari adalah solusinya. Nah, pendengar, terkadang juga ketika pelayanan kurang memuaskan, yang pertama kali disalahkan adalah petugas di depan kita. Padahal sebenarnya belum tentu persoalan itu ada pada petugasnya. Bisa saja nih masalahnya berasal dari sistemnya atau mungkin kebijakannya, keterbatasan fasilitas, jumlah tenaga pelayanannya, jaringan internet, atau bahkan koordinasi antar instansinya. Jadi misalnya nih, masyarakat sudah datang ya membawa sebuah dokumen gitu ya, tapi ternyata prosesnya belum bisa dilakukan karena sistem sedang mengalami gangguan. Nah, dalam situasi seperti ini, petugas juga sebenarnya berada dalam posisi yang sulit dan bingung ya. Masyarakat juga pengennya nih cepat-cepat dilayani, sementara petugas tidak bisa memproses karena memang mungkin sistemnya yang belum memungkinkan. Jadi penting juga bagi kita untuk bisa melihat persoalan itu secara lebih luas. Bukan berarti keluhan masyarakat ini harus diabaikan ya, tidak. Justru keluhan tersebut ini bisa menjadi salah satu masukan untuk bisa melihat kira-kira bagian dari pelayanan yang masih perlu untuk diperbaiki. Itu dia. Jadi jangan langsung terburu-buru emosi gitu ya, karena tentunya akan ada penjelasan kenapa bisa seperti itu. Oke, sepertinya sudah ada yang langsung gabung. Kita baca dulu ini yang sudah bergabung melalui WA. Selamat pagi dari Pak Sulistiana di kawasan Ahmad Yani Purwokerto. Terima kasih PDAM, sehari setelah saya sampaikan keluhan pada hari Rabu yang lalu, pada Kamis air PDAM sudah kembali jernih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya PDAM bisa konsisten dalam mempertahankan standar mutu yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Sulistiana yang ada di kawasan Ahmad Yani. Dan ini menjadi salah satu bukti ya bahwa di sini Halo RRI ini benar-benar menjadi salah satu ruang, menjadi wadah untuk menampung atensi dengar Anda. Dan alhamdulillah pihak terkaitnya pun langsung merespon cepat ya. Jadi ketika kemarin Pak Sulistiana sudah menyampaikan keluhannya di hari Rabu di Halo RRI, alhamdulillah Kamisnya sudah langsung mendapatkan solusi terbaik. Jadi inilah gunanya ya komunikasi yang baik. Dan di sini juga tentunya kami menjadi salah satu jembatan untuk Anda memberikan informasi atau bahkan memberikan aduan-aduan ya seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Jangan putus asa ketika sudah memberikan informasi tapi tidak bisa langsung terjawab atau mungkin belum tertangani tadi ya, sabar dulu ya. Segala sesuatunya itu mungkin berproses. Yang pasti kalau di Halo RRI ini hadir seminggu 3 kali, setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan juga setiap hari Jumat, setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika tidak terjawab di edisi hari ini akan sangat mungkin sekali terjawab di edisi berikutnya. Nah, ngomong-ngomong lagi berkaitan dengan pelayanan publik. Kalau tadi kita berbicara dari sisi ketika masalahnya bukan hanya soal petugas saja, kali ini mungkin kita bisa ambil dari sisi apa nih yang sekiranya bisa diperbaiki. Nah, pertama tentunya informasi ini harus dibuat semakin jelas. Masyarakat juga harus mudah mengetahui ya berkaitan dengan tadi prosesnya, persyaratan, dan misalnya juga ada biaya yang harus dikenakan, juga kita harus tahu berapa biayanya, waktu pelayanannya, alur pengurusannya, serta siapa yang sekiranya bisa dihubungi ketika mengalami kendala. Kemudian yang kedua, petugas pelayanan juga perlu nih terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Karena seringkali ya, kadang-kadang nih persoalan sebenarnya bukan karena masyarakatnya tidak mau mengikuti aturan, tapi karena kadang masyarakatnya tidak memahami aturannya. Jadi perlu nih, masyarakat nih perlu mengetahui aturan-aturan yang berlaku tuh sebenarnya yang kayak gimana sih gitu ya. Kemudian yang ketiga, kanal pengaduan juga harus benar-benar berfungsi. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan keluhan, tapi kemudian tidak tahu apakah keluhannya diterima, apakah sedang diproses, atau sudah selesai, atau malah bagaimana. Jadi masyarakat tuh ingin tahu nih, kira-kira progresnya sudah sampai mana sih aduan kita, begitu ya. Dan yang pasti yang tidak kalah penting, setiap keluhan ini sebaiknya menjadi bahan evaluasi. Karena satu keluhan ini mungkin akan, satu keluhan ini mungkin memang hanya dialami oleh satu orang. Tapi bisa jadi, di balik satu keluhan tersebut sebenarnya ada banyak masyarakat lain yang mengalami persoalan serupa. Jadi untuk Anda pendengar yang hari ini ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya di 6323336 atau di 0811 2549 11. Ya, halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dari siapa? Iya, dari siapa, di mana ini?
1: Ini sudah ada, Mas. Yang ingin sampaikan mengenai Warta Getok Telar.
0: Mm-hmm.
1: Itu usahakan bahasanya jangan dicampuri bahasa Indonesia itu ya, khusus murni dari bahasa Banyumasan gitu. Demikian.
0: Dari siapa ini, Pak? Oke, baik, terima kasih sekali. Ini masukannya. Ya, ini masukannya langsung untuk RRI ya, ini terkait dengan Warta Getok Telar yang bahasanya jangan dicampur dengan bahasa Indonesia. Oke, nanti mungkin kepada yang lebih berwenang kami akan menyampaikan saran ya yang disampaikan oleh Bapak yang tadi sudah bergabung di 6323336. Tapi yang pasti sebenarnya kalau Warta Getok Telar di sini kita sudah mengusahakan untuk menggunakan bahasa Banyumasan begitu. Tapi kadang-kadang mungkin ya Pak, namanya kembali lagi manusia, kita sudah berusaha untuk memaksimalkan menggunakan bahasa Banyumasan, tapi kadang-kadang mungkin kecelek atau ada bahasa yang baik mungkin dari penulis atau mungkin dari penyiar yang kurang memahami, atau bahkan mungkin sebenarnya dalam hatinya tuh udah menulis bahasa Jawa gitu ya atau bahasa Banyumasan, tapi ternyata yang tertulis adalah bahasa Indonesia, itu seperti itu. Jadi kadang-kadang tuh memang ada sedikit miskomunikasi ya. Tapi sebenarnya kami selalu mengupayakan untuk Warta Getok Telar ini memang menggunakan pure bahasa Banyumasan. Tapi sekali lagi terima kasih Bapak atas koreksinya, atas masukannya. Ini bisa menjadi bahan evaluasi juga bagi kami untuk nanti ke depannya agar bisa lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di 6323336. Oke, masih ada waktu lagi, dan untuk Anda yang masih mau gabung, boleh silakan ditunggu di 6323336 atau di 0811 2549 11.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
1: Satu tahun RRI.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini ya. Kalau tadi kita sudah banyak ya berbincang mengenai beberapa hal terkait dengan pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan kali ini kami juga akan mengajak Anda semua nih pendengar yang barangkali pada pagi hari ini ingin ikut bergabung memberikan informasi-informasi tersebut ya. Silakan, masih ada sedikit waktu di 6323336 atau di 0811 2540911. Ya pasti ketika Anda menyampaikan sesuatu tidak perlu ragu ya untuk berbicara, tetapi tentu sampaikan informasi yang disampaikan ini dengan jelas dan juga berdasarkan pengalaman yang memang dialami. Karena tentunya dari laporan dan juga cerita masyarakat, kita ini bisa mengetahui ya bahwa persoalan yang mungkin selama ini belum terlihat. Dan harapannya tentunya di Halo RRI, tentunya persoalan itu tidak bisa berhenti sebagai keluhan saja, tapi kita mendorong agar ada komunikasi, ada klarifikasi, dan kalau memungkinkan tentu ada solusinya. Baik, dan yang pasti pelayanan publik pada akhirnya adalah tentang bagaimana masyarakat mendapatkan haknya untuk dilayani dengan baik. Memang kadang-kadang nih masih banyak sekali tantangan-tantangan ya, masih ada keterbatasan, dan tentu saja tidak semua persoalan ini bisa diselesaikan dalam satu hari. Tetapi ketika masyarakat mau menyampaikan persoalan dengan baik, penyelenggara pelayanan mau mendengarkan dan juga tentunya ada komunikasi yang terbuka, saya kira ini akan menjadi salah satu perbaikan yang bisa dimulai. Jadi pastikan Halo RRI ini juga menjadi salah satu wadah ya untuk Anda menyampaikan informasi, keluhan, saran, kritik, apapun itu seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Kami mendengarkan suara Anda, kami membuka ruang untuk berbagi persoalan di sekitar kita, dan tentunya bersama-sama kita mencari jalan keluarnya. Dan ya pasti juga kalau tidak terjawab di edisi hari ini, pastikan Anda untuk tetap mengikuti Halo RRI seminggu 3 kali, setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan juga setiap hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar Pro 1, sampai di sini dulu jumpa kita di Halo RRI pagi hari ini di Purwokerto pagi. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui WA dan juga melalui telepon di 6323336. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami karena selepas ini akan ada Inka temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Citra pamit. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Gadis Minimarket, atau dalam bahasa aslinya, Konbini Ningen, adalah sebuah novel karya penulis Jepang Sayaka Murata. Novel ini mendapat perhatian luas karena narasinya yang unik dan temanya yang mendalam. Menggambarkan kehidupan modern melalui perspektif seorang wanita yang bekerja di sebuah minimarket. Novel ini menghadirkan kritik sosial yang tajam tentang harapan masyarakat dan konsep normalitas. Novel ini berfokus pada karakter utama, Keiko Furukura, seorang wanita berusia 36 tahun yang telah bekerja selama 18 tahun di sebuah minimarket. Keiko merasa nyaman dalam rutinitas pekerjaannya, tetapi dia sering merasa terasing dari masyarakat karena dia tidak memenuhi harapan sosial mengenai pernikahan, karir yang lebih bergengsi, dan status sosial. Keiko merasa bahwa minimarket memberikan struktur dan pesan yang membuatnya merasa normal, meskipun pandangan masyarakat terhadap pekerjaannya tidak selalu positif. Tema ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat memaksakan norma-norma sosial dan bagaimana seseorang dapat merasa terjebak antara menjadi diri sendiri dan memenuhi ekspektasi eksternal. Keiko digambarkan sebagai seseorang yang tidak sepenuhnya memahami atau merasakan emosi dan motivasi yang umumnya dianggap normal oleh masyarakat. Hal ini membuatnya merasa teralienasi meskipun ia merasa puas dengan kehidupannya yang sederhana. Novel ini mengangkat isu alienasi dalam masyarakat modern, di mana individu yang tidak sesuai dengan norma sosial seringkali merasa terasing dan diabaikan. Keiko memilih untuk hidup di luar konvensi, meskipun hal ini membuatnya menjadi objek perhatian dan kritik dari orang-orang di sekitarnya. Pekerjaan Keiko di minimarket adalah pusat dari hidupnya. Dia merasa bahwa pekerjaannya memberikan makna dan tujuan, meskipun banyak orang menganggap pekerjaan tersebut rendah. Melalui novel ini, mengangkat pertanyaan tentang makna kerja dalam kehidupan kita. Apakah pekerjaan harus selalu diukur dari status sosial atau penghasilan? Atau bisakah pekerjaan yang sederhana memberikan rasa pencapaian dan identitas? Keiko menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam pekerjaannya, meskipun orang lain tidak melihat nilai yang sama. Keiko terus-menerus ditekan oleh keluarga dan masyarakat untuk menjadi normal, untuk menikah, mencari pekerjaan yang lebih baik, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan standar sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana norma-norma sosial dapat menjadi beban yang berat bagi individu yang tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut. Keiko berusaha mempertahankan identitasnya sambil menavigasi tekanan-tekanan ini yang seringkali berbenturan dengan rasa dirinya yang sebenarnya. Melalui setting minimarket, novel ini juga memberikan kritik halus terhadap budaya konsumeris Jepang. Minimarket digambarkan sebagai tempat yang sangat teratur dan terstruktur, yang mencerminkan kehidupan modern yang diatur oleh konsumsi dan rutinitas. Minimarket menjadi simbol dari masyarakat yang menekankan efisiensi dan kepatuhan, di mana individu seringkali hanya dilihat sebagai roda kecil dalam mesin besar. Gadis Minimarket adalah sebuah novel yang menantang pembaca untuk memikirkan kembali apa artinya menjadi normal dalam masyarakat yang sangat terstruktur dan menuntut. Melalui karakter Keiko Furukura, Sayaka Murata mengangkat isu-isu tentang identitas, konformitas, dan bagaimana masyarakat seringkali menilai individu berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi ekspektasi sosial. Novel ini adalah meditasi yang mendalam tentang makna hidup, kerja, dan bagaimana kita menemukan tempat kita dalam dunia yang kadang-kadang terasa tidak sesuai dengan diri kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya siang hari ini. Senang sekali saya Nka Mutiara kembali hadir menemani Anda dalam Dialog Indonesia Sehat. Dan untuk tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji menuju istitoah ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung memberikan tanggapan, boleh ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami juga bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita pada siang hari ini sudah bersama dengan Ibu Rohayani Eskep Nurse, ini selaku pengelola program kesehatan haji. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Inka.
0: Sehat gak Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji menuju istitoah. Begitu ya Bu ya. Oke, baik, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, istitoah kesehatan bagi calon jemaah haji ini seperti apa Bu?
1: Oke. Terima kasih. Untuk istitoah memang menjadi syarat utama Mbak untuk kita melakukan pelunasan. Jadi jemaah haji itu harus dinyatakan istitoah dulu secara kesehatan sebelum jemaah tersebut melakukan pelunasan BPIH di bank penerima setoran. Nah, untuk saat ini kami sudah berusaha mempersiapkan calon-calon jemaah haji yang akan berangkat insyaallah di tahun 2027. Sejak awal Agustus sudah mulai kami lakukan pemeriksaan kesehatan tersebut.
0: Oke, jadi ini salah satu syarat sebelum pelunasan haji begitu tuh. Ya. Oke, baik. Kalau untuk regulasi dan aturan terbaru, apa saja nih Bu yang menjadi acuan dalam pemeriksaan kesehatan jemaah haji tahun 2026?
1: Ya, baik. Untuk regulasi terbaru terkait pemeriksaan kesehatan jemaah haji, kita mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01.7 / Menteri Kesehatan / 508 tahun 2024 tentang standar teknis pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan status istitoah kesehatan jemaah haji. Jadi kita menggunakan regulasinya yang itu Mbak.
0: Oke, tujuan utamanya Bu untuk pemeriksaan kesehatan ini seperti apa? Apakah hanya untuk menentukan seseorang ini boleh berangkat haji atau tidak begitu?
1: Oke. Sebenarnya tujuannya kalau secara umum adalah kita untuk menekan angka kesakitan dan angka kematian jemaah haji di Arab Saudi Mbak. Itu tujuan. Tujuan khususnya adalah kita mempersiapkan jemaah sebaik-baiknya karena kita tahu bahwa ibadah haji kan ibadah fisik ya Mbak.
0: Yeah.
1: Di sana jemaah haji semua kegiatan ibadahnya itu memerlukan stamina fisik yang cukup. Kita memastikan mereka betul-betul dalam kondisi yang baik sehingga dapat melaksanakan semua rukun-rukun hajinya dengan baik, dengan kondisi yang prima sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh jajaran Kementerian Haji dan Umroh.

0: dari kantor Kementerian Haji dan Umroh. Setelah kita menerima data, kita sebar ke, jadi kami ada grup WA, pengelola kesehatan haji di Dinas Kesehatan Purbalingga akan menyerahkan nama-nama untuk membantu, kita secara lintas sektor membantu memverifikasi juga jamaah yang namanya sudah muncul itu apakah ada di wilayahnya masing-masing. Setelah itu dibentuk WA group, diputuskan kapan akan mulai dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar, yang dasar dulu. Nah, pemeriksaan kesehatan dasar itu meliputi yang pertama ada medis dasar, yeah, yaitu ada anamnesis. Jadi anamnesis itu tanya jawab antara dokter pemeriksa dengan calon jamaah. Di sini yang paling diutamakan adalah mengenai riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit terdahulu. Ini sangat penting Gimba, karena ini merupakan screening awal untuk kita menentukan klasifikasi jamaah ini merupakan resiko tinggi atau tidak berdasarkan riwayat penyakit yang sedang dialami, yeah, baik riwayat penyakit dahulu yang pernah diderita ataupun sekarang yang masih dialami. Kemudian ada juga pemeriksaan fisik head to toe oleh kepala puskesmas dari mulai inspeksi, palpasi, auskultasi. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah lengkap, urin, dan pemeriksaan kimia darah. Kemudian ada pemeriksaan fototorak. Nah, untuk fototorak dan EKG kita pemeriksaannya dilakukan di rumah sakit, tapi ini masih merupakan rangkaian dari pemeriksaan dasar. Okay. Kemudian mulai tahun 2025 itu ada yang namanya pemeriksaan mental dan kognitif. Jadi bukan hanya fisik, tapi juga mental dan kognitif. Nah, untuk tes mental nanti kita menggunakan instrumennya pakai SRQ20. Kemudian untuk pemeriksaan kognitif dan mental serta aktivitas daily living itu juga dinilai menggunakan instrumen yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sudah baku instrumennya, sama berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian setelah ditemukan pemeriksaan dasar, apakah ada sesuatu yang harus dirujuk, dilakukan namanya pemeriksaan lanjutan. Yeah. Nah, pemeriksaan lanjutan ini meliputi contoh ya Mbak, kasus seseorang dengan kardiomegali, ditemukan saat pemeriksaan dasar ada unsur kardiomegali, itu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang disebut dengan ekokardiografi. Kemudian pada hasil gambaran ronsen misalnya dinyatakan ada semacam gangguan paru PPOK atau emfisema, itu dilakukan pemeriksaan lanjutan yang disebut dengan spirometri. Kemudian ada jamaah dengan riwayat stroke misalnya, itu juga ada pemeriksaan lanjutan yang disebut dengan pemeriksaan CT scan. Jadi itu untuk saat ini pemeriksaan ada terbagi tiga dasar, lanjutan, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan pemeriksaan evaluasi. Jadi hasil pemeriksaan dasar dan lanjutan ini akan diinput di sistem Siskohatkes Mbak. Siskohatkes itu sistem informasi komputerasi terpadu kesehatan. Nanti jamaah haji yang memerlukan pemeriksaan lanjutan itu ada kriteria tertentu. Misal HB, hemoglobin darah masih di bawah 8,5, itu dikasih waktu 1 bulan untuk kita terapi lalu kita evaluasi apakah terjadi perbaikan. Yeah. Jadi tahapannya ada 3, dari dasar, lanjutan, dan evaluasi. Itu Mbak Inka.
1: Oke, jadi ada cukup banyak ya.
0: Karena ketat.
1: Oke, perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya yang mana ini Bu?
0: Kalau tahun sebelumnya itu tidak ada pemeriksaan lanjutan Mbak. Jadi pemeriksaan dasar, langkahnya seperti apa, lalu kita langsung kita tetapkan diagnosanya. Kalau sekarang semakin kesini semakin ketat, harus ada lanjutan dan harus ada evaluasi. Kemudian yang menentukan nanti itu status istiwa'ah dan tidak, itu pun bukan kami, tapi by system. Okay. Jadi kami input data berdasarkan hasil pemeriksaan, diagnosa ditetapkan oleh dokter pun berdasarkan pemeriksaan, lalu nanti sistem yang akan bicara dan menentukan ini istitoah atau tidak istitoah.
1: Oke, okay, baik. Untuk semuanya sama ini ya Bu ya jenis pemeriksaannya?
0: Betul, seluruh Indonesia sama, standarnya berdasarkan KMK 508/2024.
1: Oke, okay. Kalau misalnya keberangkatan tahun ini begitu ya Bu ya, ternyata belum memenuhi syarat istitoah, ini seperti apa Bu?
0: Maksudnya berkeberatan tahun depan,
1: ya,
0: 2027, oke. Okay. Ya. Yang kami lakukan pemeriksaan sekarang kan jamaah haji untuk estimasi 27, ya. Jadi nanti setelah dilakukan pemeriksaan, lalu kita inputting data ke dalam sistem, sistem akan mengeluarkan, jadi kita ibaratnya itu, kalimatnya itu kita berawal dari pemeriksaan, berakhir dengan penentuan istitoah, ya. Nah istitoah itu nanti ada istitoah, tidak istitoah sementara, tidak istitoah permanen, ada yang istitoah. Istitoah dengan pendampingan orang dan ada istitoah dengan pendampingan obat.
1: Okay.
0: Nah, untuk jamaah haji yang tidak istitoah sementara, berarti ada harapan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, berarti untuk sementara belum bisa melakukan pelunasan dulu.
1: Yeah.
0: Nah, untuk pelunasan itu biasanya memang dibagi dua tahap Mbak, tahap 1 dan tahap 2. Kita biasanya jamaah yang sehat, istitoah,

0: dengan pendampingan obat itu bisa melakukan pelunasan dulu karena sudah keluar statusnya. Nah, bagaimana dengan jamaah yang belum istitoah? Nah, itu tadi yang saya sampaikan, mereka masuk ke dalam jamaah yang harus memerlukan pemeriksaan dengan evaluasi. Berarti ditunggu 1 bulan lagi. Kalau 1 bulan misalnya HB-nya tetap tidak naik, angka HbA1c mungkin juga masih belum bagus, tensi pun mungkin masih di stage 1, maka jamaah ini akan tertunda keberangkatannya mungkin menunggu tahun depan. Seperti itu, karena diperlukan pengobatan dan treatment dulu dengan tujuan mempersiapkan kondisi yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji yang akan berangkat tahun 27.
1: Oke, kalau yang istitoah dengan pendampingan orang itu seperti apa ini, Bu?
0: Oke, istitoah kan ada dua, dengan pendampingan orang dan dengan pendampingan obat. Seorang dikatakan memerlukan pendampingan orang itu biasanya apabila pada hasil pemeriksaan aktivitas daily living, aktivitas sehari-hari itu ada nilai. Kan kita pakai instrumen ya, Mbak, menggunakan indeks Bartel namanya. Misal, pertama ada pertanyaan apakah makan masih dibantu sebagian atau dia bisa mandiri. Kalau yang item-item dari instrumen nih, Bartel Index ini, ada yang mengatakan masih dibantu sebagian, itu nanti hasilnya akan keluar biasanya memerlukan pendampingan orang, biasanya pada lansia atau pada jamaah dengan disabilitas.
1: Oke, kalau yang dengan obat ini?
0: Kalau dengan obat adalah jamaah yang dia itu sebenarnya sehat secara fisik, saat ini mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari, tapi masih memiliki riwayat penyakit kronis, tapi terkendali dengan obat. Contoh hipertensi, diabetes yang terkontrol. Tapi kan dia dinyatakan istitoah, tapi obatnya tetap harus dibawa. Nah, itu disebut dengan pendampingan obat.
1: Oke, baik. Kalau yang tadi kan istitoah sementara itu kan harus ada pengobatan dulu ya selama setahun ini, begitu ya, Bu ya. Kalau misalnya ternyata memang belum memenuhi syarat selama setahun itu bagaimana ini, Bu? Apakah pernah ada kejadian seperti ini?
0: Ya, banyak, Mbak. Jadi gini, nomor-nomor porsi yang sudah ditentukan oleh Kementerian Haji itu kan keluar terus. Misalnya pun jemaah ini dikatakan belum istitoah. Terus setiap tahun selama nomor porsi ini sama keluarganya dibiarkan, ya akan terus muncul. Nah, itu nanti kami punya tugas mengawasi, memonitoring jamaah-jamaah ini yang harusnya berangkat tapi tertunda. Itu kita monitoring, teman-teman pengelola kesehatan haji di Puskesmas kan paham yang mana, itu dipantau perkembangannya seperti apa. Harapan kami sih tetap menjalani pengobatan dengan baik sehingga nanti waktu yang diberikan ini mampu gitu ya membuat kondisi jamaah ini berada dalam kondisi yang istitoah walaupun dengan pendampingan obat atau dengan pendampingan orang. Jadi kita tetap lakukan monitoring. Itu misalnya ini qadarullah gitu, Mbak, misalnya dari yang tidak istitoah sementara terus malah berakhir menjadi tidak istitoah yang permanen. Nah, itu yang terjadi biasanya akan dilakukan pelimpahan porsi kepada ahli warisnya seperti itu biasanya, Mbak Inka.
1: Baik ya. Kalau untuk jenis-jenis penyakit yang memang apa ya, masuk ke dalam kategori tidak memenuhi syarat yang seperti salah satunya istitoah sementara ini seperti apa nih, Bu?
0: Yang sementara. Untuk jenis penyakit yang kondisi kesehatan yang masuk kriteria tidak memenuhi syarat sementara adalah pertama anemia dengan hemoglobin darah kurang dari 8,5. Kemudian TB, TBC, BTA positif. Kemudian diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan nilai HbA1c itu lebih dari 10%. Dan nilai HbA1c lebih dari 8% pada penderita DM yang disertai komorbid. Jadi pada pasien DM yang disertai komorbid itu lebih ketat angkanya, tidak boleh lebih dari 8. Kemudian hipertensi stadium 3, Mbak, dengan tekanan sistolik 180 dan diastoliknya 110 itu juga memerlukan evaluasi, jadi bisa masuk kriteria tidak istitoah sementara. Kemudian ada penyakit gagal ginjal stadium 3 dengan komorbid DM dan hipertensi yang tidak terkontrol. Kemudian fraktur atau patah tulang tungkai tanpa komplikasi. Kemudian ada wanita hamil dengan kehamilan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu pada saat keberangkatan di embarkasi. Itu masuk kriteria tidak istitoah sementara.
1: Oke, baik. Kalau yang tidak memenuhi syarat secara permanen ada nggak ini, Bu?
0: Ada. Kalau yang tidak istitoah secara permanen itu ada penyakitnya lebih berat dari yang tadi saya sebutkan tadi, Mbak, karena dianggap tidak ada harapan untuk disembuhkan. Itu meliputi antara lain gagal ginjal dengan cuci darah, kemudian gagal jantung stadium lanjut, penyakit paru obstruktif kronis atau kita sebut PPOK, kemudian ada epilepsi dengan kerusakan otak, stroke dengan perdarahan, ada gangguan jiwa berat misalnya skizofrenia atau psikosis, kemudian demensia berat, tumor atau kanker pada organ utama. Yang kasus-kasus seperti ini biasanya nanti berimbas pada tidak istitoah, Mbak. Seperti itu.
1: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254091. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Ibu, ini ada pertanyaan dari pendengar kami melalui WhatsApp dari Pak Slamet. Ini Bu menanyakan, Ibu, semisal ada calon jemaah haji yang terlihat sehat dan masih aktif bekerja, tapi ternyata punya penyakit jantung atau riwayat stroke, dalam pemeriksaan istitoah, seberapa besar kondisi seperti ini mempengaruhi keputusan apakah layak untuk berangkat haji atau tidak, begitu?
0: Oke, langsung saya jawab aja nih, Mbak Inka. Oke, baik. Terima kasih Bapak Slamet untuk pertanyaannya terkait calon-calon jemaah haji yang memiliki riwayat penyakit stroke. Untuk mengetahui apakah is atau tidak, nggih, tetap harus melalui rangkaian pemeriksaan yang tadi saya sebutkan, dari pemeriksaan dasar, lanjutan, kemudian tekanan darah juga akan dinilai apakah memerlukan evaluasi atau tidak, nggih, mudah-mudahan kondisinya tidak di stadium 3. Nah, kemudian untuk aktivitas daily living, kalau aktivitas sehari-harinya masih mampu mandiri, insya Allah nilainya bagus nggih, karena nilainya kan tidak boleh kurang dari 60. Kalau lebih kurang dari 60 akan mempengaruhi juga. Jadi walaupun pemeriksaan fisiknya bagus, tapi aktivitas sehari-harinya kurang nih Mbak, itu akan berpengaruh juga, by system akan keluar mungkin tidak istitoah sementara seperti itu. Tapi kalau dari cerita Bapak ada hanya riwayat nggih, aktivitasnya masih bagus, fisiknya juga bagus, nanti biasanya sih yang seperti ini dinilai tekanan darahnya yang utama. Kalau tensinya tidak dalam stadium 3, tidak masuk evaluasi, terkontrol dengan baik, insya Allah nanti berakhirnya dengan istitoah dengan pendampingan obat. Seperti itu Mbak.
1: Oke, baik, jadi seperti itu ya Pak Slamet untuk jawabannya. Dan Ibu, kalau untuk berangkat haji itu kan ada vaksinasi begitu. Betul, ya Bu ya. Nah ini kalau mungkin ada syarat-syarat terbaru begitu Bu, untuk vaksinasi calon jemaah haji yang akan berangkat ke Arab Saudi.
0: Untuk syarat vaksinasi memang yang terbaru untuk haji 2027 belum ada surat resmi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Ya. Nah, selama belum ada peraturan yang baru, kita akan kembali pada peraturan yang lama. Saya berani menyatakan seperti ini, untuk tahun 2026 jemaah haji yang kita berangkatkan tahun ini itu ada 3 vaksin wajib. Itu permintaan dari Arab Saudi. Yang pertama adalah meningitis, yang kedua adalah vaksin polio, kemudian yang ketiga adalah vaksin COVID. Nah, untuk vaksin COVID ini diharapkan memang calon jemaah haji ini sudah minimal mendapatkan 2 kali dosis, Mbak. Okay. Kalau misalnya baru mendapatkan 1 kali dosis atau tidak pernah sama sekali, saya himbau untuk segera melaporkan ke puskesmas terdekat karena mumpung masih ada stok vaksin COVID untuk jemaah haji. Okay. Sampai dengan bulan September ini saja. Kuota untuk mendapatkan vaksinnya itu sampai bulan September ini saja. Okay. Saya khawatirnya tahun 2027 pun masih diwajibkan seperti itu Mbak, karena kan kita tahu nggih, di Arab Saudi itu kan saat haji semua orang dari berbagai negara datang, dan virus COVID juga sampai sekarang kan belum hilang dari permukaan bumi seperti itu Mbak Inka. Jadi himbauan saya untuk semua calon jemaah haji, kalau bisa segera melihat status vaksinasinya, terutama yang pasien COVID, karena pasiennya agak susah seperti itu nggih. Kalau meningitis sih insya Allah setiap tahun kita dapat dari pemerintah ada alokasi, polio pun demikian, karena pasien polio kan sama dengan IVV yang untuk bayi-bayi Mbak. Tapi kalau vaksin COVID yang agak susah, jadi diharapkan segera untuk meminta ke puskesmas terdekat untuk dilayani vaksin COVID, terutama yaitu yang baru 1 kali atau sama sekali belum pernah divaksin COVID.
1: Oke, kalau vaksin ini masuk ke dalam yang medis dasar begitu ya Bu, atau di mana?
0: Bukan, kalau pemeriksaan medis dasar kan itu persyaratan untuk istitoah. Kalau vaksin ini nanti hubungannya itu nanti dengan pemeriksaan di embarkasi ya, di balai kekarantinaan kesehatan. Dan ini pun akan terinput di sistem. Di Siskohatkes itu nanti ada menu-menu jamaah, kita masuk nomor porsi, nanti keluar menu pemeriksaan dasar, kemudian lanjutan, kemudian ada pemeriksaan evaluasi, kemudian ada permintaan untuk diinput data vaksinnya. Nah, nanti sama teman-teman yang bekerja di PPIH yang embarkasi akan ditarik data ini, kelihatan nanti jemaah yang belum vaksin itu siapa. Karena ini adalah vaksinasi wajib yang langsung diminta oleh Kementerian Kesehatan di Arab Saudi, berarti memang harus dan kita harus penuhi itu Mbak.
1: Yeah.
0: Tidak bisa tidak seperti itu.
1: Sangat penting ya, itu, kalau nggak vaksinasi nanti nggak bisa berangkat.
0: Nggih, mempengaruhi istito juga. Sebagai contoh ibu hamil, mengapa rentang kehamilan yang aman pun tetap biasanya tidak bisa berangkat karena kontraindikasinya terhadap meningitis. Nah, saat ibu hamil ini tidak dapat vaksin meningitis, di sistem belum divaksin, otomatis kan dinyatakan tidak bisa berangkat. Seperti itu Mbak.
1: Oke, kalau vaksinasinya ini apakah bisa langsung sekali dalam pemeriksaan begitu Bu? Atau harus ada jeda-jedanya?
0: Jeda. Jadi rangkaian awal ini kita sekarang kan rangkaiannya sedang di fase pemeriksaan dulu. Tujuannya adalah untuk pelunasan jamaah. Kalau vaksin itu ada aturannya Mbak. Jadi
1: aturannya.
0: Seorang itu divaksinasi memang sebaiknya maksimal itu H-14 sebelum sampai embarkasi sudah divaksin dulu. Kita juga biasanya memastikan jamaah ini istitoah dulu, berhak berangkat atau tidak. Nanti yang dinyatakan berhak berangkat istitoah, baru kemudian akan direkap kebutuhan vaksinnya berapa sih ini untuk jamaah yang berangkat, akan dialokasikan oleh provinsi. Biasanya pemberian vaksinasi itu nanti menjelang keberangkatan, biasanya bisa 30 hari atau 60 hari menjelang keberangkatan, baru vaksin itu dikirim dari provinsi, baru kami lakukan vaksinasi kepada calon jamaah haji tersebut. Jadi tidak bersamaan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan dulu, pelunasan, baru nanti vaksinasi.
1: Oke. Terus kalau untuk vaksinasinya ini kan ada meningitis, polio, sama COVID ya. Kalau yang belum COVID gitu ya, vaksinasi COVID. Ini apakah bisa dalam satu kali pemeriksaan Bu? Atau harus ada jedanya 3 bulan begitu atau 1 bulan?
0: Oh, maksudnya interval pemberian vaksinnya?
1: Iya, okay. Seperti itu.
0: Untuk interval pemberian vaksin kemarin itu kami untuk pasien COVID umumnya kan sudah pernah. Vaksin COVID itu sampai sekarang memang rekomendasinya kan tidak boleh diberikan bersamaan dengan vaksin lain, di jeda 14 hari Mbak. Nah kalau meningitis dengan polio itu boleh diberikan bersamaan. Yang COVID-nya itu kita jeda. Seperti itu.
1: Baik ya. Kalau ini ada pertanyaan lagi Bu dari pendengar kami melalui kanal YouTube dari Henny 1717, satu LPV berapa orang begitu? Ini
0: LPV.
1: LPV, saya juga kurang paham ini.
0: LVEF mungkin.
1: LVEF mungkin ya, tapi dia nulisnya LPV.
0: Kalau LVEF itu kan yang saat ini dipakai itu angka untuk menentukan jamaah haji atau itu pada kasus jantung. Jadi jamaah haji dengan kardiomegali itu kan harus dilakukan ekokardiografi atau USG jantung. Nah, angka LPF yang diharapkan setiap jamaah itu harusnya lebih dari 40%. Apabila hasil pemeriksaan USG jantungnya nilai LPF-nya itu kurang dari 40%, ini terancam tidak istitoah, Mbak. Kurang dari 40% batasannya.
1: Mungkin yang dimaksud dari Mbak Heni seperti itu ya, Bu ya. Baik, ini ada lagi Ibu dari Mas Theo di Magelang. Halo pagi Pro 1 Purwokerto. Mau tanya tips atau pola hidup sehat seperti apa yang wajib diterapkan calon jemaah haji di rumah untuk menjaga stabilitas kondisi fisik mereka. Terima kasih begitu. Mungkin ada tips-tips dari Ibu, cara-caranya begitu Bu supaya tetap stabil menjelang dan juga pada saat sedang haji.
0: Terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali. Memang untuk jamaah haji sangat-sangat perlu dihimbau terkait bagaimana sih cara menjaga stamina, apalagi jamaah haji kita rata-rata lansia ya. Sebenarnya gampang saja ini kalau kita ingat GERMAS, itu ya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ada yang diistilahkan dengan cerdik Mbak. Cerdik itu singkatan dari yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala, terutama jamaah haji yang menderita penyakit-penyakit kronis tertentu, baik yang sudah berobat di rumah sakit dengan dokter spesialis ataupun mengikuti program perlawanan di puskesmas. Saya harapkan melakukan cek kesehatan secara berkala. Atau untuk yang tidak memiliki penyakit kronis, silakan untuk selalu memantau kondisi kesehatannya, bisa melalui program cek kesehatan gratis atau bisa melalui UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu-posyandu lansia yang berada di sekitarnya. Itu monggo dimanfaatkan untuk selalu melakukan cek, itu yang pertama. Yang kedua adalah nyahkan asap rokok. Jadi jamaah haji yang suka merokok sebaiknya dikurangi, kemudian juga menghindari menjadi perokok yang pasif, jangan dekat-dekat karena penyakit paru-paru umumnya memang dialami orang-orang yang terpapar oleh asap rokok maupun mengkonsumsi rokok. Kemudian rajin berolahraga, aktivitas fisik gimana kita himbau semua jamaah haji, kalau yang lansia monggo sesuai kemampuannya, minimal aktivitas fisik 30 menit dalam satu hari, misalnya jalan pagi atau senam lansia, seperti itu. Kemudian saya tambahkan R-nya ini adalah rutin minum obat. Jadi banyak jamaah haji kita yang menderita hipertensi atau diabetes tapi tidak patuh minum obat. Nah ini yang akan berakibat fatal Mbak, akan menjadi evaluasi. Kemudian diet sehat dan seimbang. Jadi jamaah haji monggo mbah-mbah yang punya darah tinggi kurangi garam. Yang punya diabetes kontrol gula, konsumsi gula dikurangi, perbanyak dahar sayur dan buah-buahan. Kemudian istirahat yang cukup, nih, minimal 6-8 jam per hari. Yang terakhir itu kendalikan stres. Jadi jamaah haji untuk mentalnya itu harus bisa mampu mengendalikan stres, karena ibadah haji itu kan ibadah fisik dan ibadah kesabaran. Nanti saat periode Aruf Sunnah mereka harus antri di toilet, harus antri ini dan itu harus benar-benar mampu mengendalikan stres mulai dari sekarang dengan banyak-banyak beribadah, okay? Melibatkan keluarga terdekat sebagai support system yang ada di rumah, terutama pada lansia seperti itu. Jadi saya minta tolong juga ini yang ada lansianya, keluarga sebagai support system terbaik, didukunglah kalau mereka itu ingin kontrol ke rumah sakit ditemani, ingin hadir di Prolanis ditemani, itu akan membangkitkan psikologis yang sehat pada lansia karena mereka merasa dapat dukungan seperti itu Mbak Inka.
1: Oke, jadi seperti itu ya Mas Teo untuk tipsnya ya. Jadi untuk mungkin ada calon jemaah haji yang sudah lansia juga di rumahnya ya, ini nanti bisa diterapkan beberapa hal yang tadi sudah disebutkan. Baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya, masih bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254091. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Inka.
1: Iya.
2: Ajak juga Bu Narasumber, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Happy Wanerja.
1: Iya, silahkan.
2: Sambut bertanya Bu. Itu kalau yang jemaahnya tiba-tiba meninggal, apa bisa dilanjutkan sama saudaranya? Terus ada yang dikatakan harus punya pendamping, atau yang punya pendamping itu kan yang di kursi roda, mungkin makan juga harus di ruswapai. Apakah tidak merepotkan di sananya atau gimana kita tetap bisa menunaikan ibadah hajinya di sana gitu? Makasih ya Bu ya, Bu Inka makasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Kang Herdi nih untuk pertanyaannya. Jadi kalau tiba-tiba jemaah hajinya itu meninggal begitu Bu, ini apakah bisa dilanjutkan saudaranya dan apakah butuh pendamping begitu? Monggo.
0: Terima kasih Pak Herdi untuk pertanyaannya, bagus sekali. Gaya. Jadi memang untuk saat ini untuk jemaah haji yang telah wafat sebelum berangkat masih ada skema yang istilahnya pelimpahan porsi Mbak. Yeah. Itu pemenangnya ada di kantor Kementerian Haji dan Umroh. Mereka akan jadi keluarga yang meninggal ini segera melaporkan ke kantor Kementerian Haji setempat bahwa calon jemaah haji ini sudah wafat. Lalu nanti akan dibuatkan persyaratan-persyaratan tertentu administrasi untuk namanya pelimpahan porsi kepada ahli waris yang sah. Itu masih ada skema seperti itu untuk tahun ini. Kemudian terkait bagaimana jemaah haji yang memerlukan pendampingan ya. Jadi memang saya kan sering mengantar jamaah ke embarkasi, saya berbagi pengalaman. Jadi ada jamaah haji lansia, itu memerlukan pendampingan orang. Tapi ternyata syarat pendampingan orang adalah anak atau saudara yang mahramnya itu dan sudah pernah mendaftar 5 tahun. Itu baru bisa digabungkan Mbak. Namanya pendampingan lansia, itu syaratnya 5 tahun mendaftar. Nah ini putranya baru 3 tahun mendaftar, kadang tidak memenuhi syarat. Akhirnya beliau tetap diberangkatkan. Tapi sampai embarkasi itu harus ada pendamping ya, sesuai dengan hasilnya. Nah itu nanti kita tugasnya adalah dari haji itu kan ada KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Itu nanti akan mencarikan siapa yang akan mendampingi jamaah ini yang dengan kursi roda, yang dengan keterbatasan aktivitas fisik. Itu ditunjuk apakah ada saudara satu desanya misal yang bersedia. Itu harus tanda tangan Mbak, di surat pernyataan bersedia mendampingi di atas materai. Karena itu untuk dasar hukum para petugas yang akan mendampingi jamaah ini nantinya sampai di sana, orang ini benar-benar akan mendampingi seluruh rangkaian ibadah maupun aktivitas sehari-hari jamaah yang memerlukan pendampingan ini. Seperti itu. Jadi masih bisa diberangkatkan walaupun tidak ada pendampingnya karena tidak memenuhi syarat, tapi ya itu harus mencari orang yang satu rombongan atau satu regu. Haji kan ada rombongan, ada regu. Namanya karu dan karom. Nah itu dicarikan yang satu regu. Nanti diharapkan yang satu regu ini bersedia lalu tanda tangan, biasanya yang satu desa. Kalau pengalaman saya yang tahun ini ada jemaah kami yang tidak ada pendampingnya, alhamdulillah satu regu satu desa bersedia dan di sana luar biasa mau mendampingi sangat-sangat totalitas seperti itu, walaupun bukan saudaranya Mbak.
1: Oke. Jadi saling membantu. Betul, begitu ya di sana ya Bu ya. Ya Baik, jadi seperti itu bisa untuk nanti dialihkan ke ahli waris begitu.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, bisa kalau sudah meninggal dunia. Tapi ya harus cepat-cepat karena kan persyaratannya nanti dari kabupaten, provinsi, sampai ke pusat. Agak lama prosesnya. Jadi sebaiknya kalau memang ingin dilakukan pelimpahan porsi, segera saja diurus mulai sekarang.
1: Iya, oke. Okay. Kalau untuk pemeriksaan kesehatannya berarti bisa langsung begitu ya Bu ya? Kalau misalnya keberangkatannya kan tahun ini, betul, terus tiba-tiba meninggal dunia. Nah, itu pelimpahannya seperti apa nih Bu?
0: Jadi untuk jamaah haji yang melakukan pelimpahan porsi kepada ahli warisnya, itu kan kita biasanya menunggu SK dari Kanwil. Khawatirnya, kita kan tidak tahu, khawatirnya haji kan tidak ada yang pasti. Khawatirnya ternyata tidak di ACC misal, walaupun kemungkinan kecil sih. Nah, sedangkan kita sedang dalam fase mempersiapkan istitoah nih, ingin pelunasan. Nah, itu kami biasanya kasih opsi Mbak, ke jamaah yang calon akan menggantikan, ini akan datang ke puskesmas, Bu, saya akan menggantikan orang tua saya yang meninggal. Kita sampaikan edukasi bahwa harapan saya, Bapak, itu tetap melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau nanti SK-nya keluar di ACC, Bapak bisa langsung pelunasan. Tapi apabila ternyata SK-nya nggak turun-turun sampai batas waktu yang ditentukan, Bapak tidak menyalahkan puskesmas. Toh pemeriksaan kesehatan ini juga tidak ada ruginya. Bahkan kalau pertama, kalau kita ingat ya Mbak, pertama kali Permenkes, di Permenkes 15 ini dikeluarkan, tahun 16 ini, itu harusnya hamin 2 loh Mbak. 2 tahun sebelum keberangkatan, haji itu harusnya sudah diperiksa dulu. Tapi mulai pandemi COVID-19, waktu itu kita 2 tahun tidak ada haji yang berangkat, ijik-ijik tahun 2002 berangkat, nah itu yang hamin 2 tahun itu akhirnya tidak terrealisasi sampai sekarang. Kami selalu mendapatkan data jamaah haji itu di hawab berjalan gitu, di tahun berjalan seperti itu. Jadi untuk yang pelimpahan porsi, saran kami sih tidak ada baik, tidak ada jeleknya, tetap ikut periksa. Insya Allah misalnya tetap bisa langsung diberangkatkan di tahun depan. Jika tidak kan jadi ketahuan gitu loh Mbak. Misalnya ada penyakit yang harus dikoreksi mulai sekarang, misalnya 2028 baru berangkat kan malah sudah siap. Sudah istitoah seperti itu Mbak Inka.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu ya untuk jawabannya Kang Herdi. Ibu, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar tetaplah bersama kami dalam Dialog Indonesia Sehat.

0: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Indonesia Sehat dengan tema pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji menuju istitoah. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254091. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita masih bersama dengan Ibu Rohayani ya, selaku pengelola program kesehatan haji. Ibu, kalau untuk integrasi data kesehatan antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, kemudian dari BPJS juga, dalam memantau kondisi jemaah haji sejak dini seperti apa ini, Bu?
1: Jadi untuk integrasi data antara Siskohat dengan Siskoakad itu sudah lama ya, Mbak ya? Karena memang data kami untuk jemaah haji yang akan berangkat, otomatis kan kita mengambil dari Siskohat miliknya Kemenhaj. Nah, untuk Siskohatkes itu khusus Siskohatkes akan terbridging dengan BPJS itu sudah ada mulai yang haji tahun 2026 ini. Yeah. Jadi kalau kita memasukkan input data kan selain nomor porsi itu ada NIK diminta. Nah, saat NIK itu di input akan keluar Mbak data kondisi jamaah haji kita itu terbaca diagnosa penyakitnya. Jadi sudah tidak ada dusta di antara kita. Jadi walaupun ditutup-tutupi akan terungkap untuk status penyakit jamaah haji itu karena akan terekam langsung di silkas kami berupa kode ICD-10 dari penyakit calon jamaah haji tersebut yang kita ambil dari BPJS. Sudah terintegrasi Mbak Inka.
0: Oke, jadi sudah langsung diketahui begitu ya Bu ya, penyakitnya apa, terus harus ada penanganan perbaikan seperti apa,
1: betul,
0: gitu ya. Kalau untuk dari keluarga sendiri, Bu, seperti apa nih, Bu, untuk mendukung calon jemaah haji yang ternyata kondisi kesehatannya ini masih dalam istitoah sementara begitu?
1: Oke. Iya, jadi yang tadi sudah saya sampaikan memang karena jemaah haji kita mayoritas adalah lansia, ya, sangat dibutuhkan memang support system dari keluarga, terutama untuk jemaah haji yang masih memerlukan pengobatan, masih memerlukan perawatan. Tolong untuk dibantu misalnya untuk melakukan kontrol itu ditemani. Kemudian patuhi apa yang disarankan oleh dokter yang menjadi DPJP. Misal harus diet makanannya seperti apa. Itu disupport juga untuk makanan sehari-harinya. Kalau ada himbauan untuk melakukan aktivitas fisik, ya diingatkan simbahnya untuk melakukan aktivitas fisik sederhana. Jalan, ditemani. Jadi peranan keluarga di sini sangat penting ya, mendukung karena mengingat lansia dengan segala keterbatasannya, gitu, resiko jatuh dan lain sebagainya, gitu. Apalagi ada jemaah mungkin yang mulai demensia ringan, Mbak, kan akan terdetek itu dari tes-tes pemeriksaan mental kognitif jemaah itu kan ada kriteria demensia ringan, sedang dan berat. Yang demensia ringan dan sedang itu kan masih bisa masuk istitoah, gitu. Kalau yang berat itu sudah tidak bisa dinyatakan istitoah. Nah, ini dibantu untuk simbahnya ini rajin misalnya membaca Al-Quran, kemudian diperlihatkan tontonan-tontonan yang baik gitu di televisi. Intinya adalah keluarga sebagai orang terdekat diminta untuk mendukung program-program kesehatan yang harus dilaksanakan oleh jemaah mulai dari pengobatan maupun latihan-latihan fisik setiap harinya. Seperti itu.
0: Oke, kalau termasuk ke dalam istitoah sementara ini, Bu, kan pasti ada apa namanya ya, pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan juga begitu. Betul. Ya Bu Yana, ini nanti apakah ada cek lagi, tes lagi dari awal seperti medis dasar lagi atau bagaimana ini, Bu?
1: Oke, jadi misal jamaah ini sudah dinyatakan tidak istitoah sementara, lalu harus dilakukan pengobatan. Kita tunggu evaluasinya 1 bulan. Misal jamaah dengan anemia yang tadi saya sebutkan HB kurang dari 8,5. Selanjutnya setelah dilakukan koreksi dengan obat-obatan dan perawatan, naik nih Mbak, sampai 10 misalnya. Yeah. Kita input di sistem kan, evaluasi 10, itu sistem akan mengatakan dia jadi istitoah. Nah, tapi haji ini kan masih menunggu lama nih.
0: Iya.
1: Ya kan? September kita nyatakan istitoah, mereka melunasi. Kita masih ada waktu di beberapa bulan ke depan. Kan kemungkinan haji berangkat akhir April atau awal Mei. Ternyata di tengah-tengah terjadi perburukan kondisi. Nah, ini adalah PR dari teman-teman puskesmas untuk selalu memantau. Dan sekarang ini ada yang namanya surat pernyataan, Mbak. Yeah. Jadi jamaah haji saat diperiksa itu sudah harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang salah satu isinya adalah menyatakan bahwa jamaah haji ini bersedia menunda keberangkatan apabila di tengah-tengah masa menunggu ini menjelang keberangkatan ini terjadi perburukan kesehatan. Okay. Karena kita tidak tahu, itu surat pernyataan itu yang akan sebagai kami di kesehatan yang akan nun sewu dengan berat hati gitu. Misalnya terjadi perburukan kembali itu tidak bisa diberangkatkan, surat pernyataannya sudah ditandatangani oleh beliau. Seperti itu.
0: Oke, jadi tetap ada pemantauan dari, betul, entah itu puskesmas atau dinas kesehatan ya Bu, betul, selama sampai nanti mereka berangkat haji ya?
1: Betul, karena setelah mereka dinyatakan istitoah, kita tidak tahu apa yang terjadi. Mm-mm. Biasanya kami akan melakukan pemeriksaan kembali jelang keberangkatan menuju embarkasi. Mengapa? Karena kami meminimalisir kejadian jamaah sudah sampai embarkasi lalu dipulangkan lagi ke daerah.
0: Yeah.
1: Itu kami sangat menyayangkan kalau sampai itu terjadi ya Mbak. Jadi biasanya kami 2 minggu menjelang keberangkatan jamaah sudah kami lakukan screening kembali. Mm-hmm. Memastikan mereka istitoah. Karena setelah sampai embarkasi akan ada pemeriksaan tahap akhir oleh teman-teman dari balai kekarantinaan kesehatan. Mereka adalah PPIH embarkasi yang akan menentukan, dulu mereka hanya menentukan layak terbang atau tidak layak terbang. Sekarang mereka diberikan wewenang juga untuk menentukan istitoah atau tidak istitoah. Jadi kami di kabupaten itu punya beban moral. Jangan sampai kami membawa jamaah yang ternyata sampai embarkasi dipulangkan. Kasihan jamaahnya juga kan Mbak, udah dilepas dari daerah harus kembali lagi. Jadi memang seperti itu ya Mbak rangkaiannya. Jadi setelah dinyatakan istitoah, mereka tetap kita pantau. Kebetulan semua punya WA grup yang sama. Informasi akan selalu masuk. Kami juga ada banyak pengalaman memang kayak qadarullah terjadi jemaah menjelang berangkat tiba-tiba ada yang kecelakaan lalu lintas, tiba-tiba harus opname di rumah sakit, tiba-tiba terjadi serangan stroke. Ya sudah, nanti kami biasanya tim, kita punya tim ya Mbak, tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten. Kita juga kerjasama dengan bagian Kesra Pemda di Purbalingga, dengan kantor Kementerian Haji, kita udah bagus banget. Apabila ada jamaah yang mengalami itu dan harus tertunda keberangkatannya padahal sudah melakukan pelunasan, kami akan datang, sowan ke rumah calon jamaah tersebut. Kita menyampaikan dari sisi medis, dari sisi religi, dari sisi kebijakan oleh Pemda, nanti kita sampaikan. Sejauh ini sih alhamdulillah untuk Purbalingga kasus-kasus seperti ini tidak sampai remeh-remeh, tidak sampai gitu. Karena kita melakukan pendekatan secara baik dengan calon haji, alhamdulillah semua menerima, baik keluarga maupun jamaah tersebut yang harus tertunda keberangkatannya itu Mbak.
0: Oke, daripada nanti di sana kenapa-kenapa gitu. Aduh, ya Bu ya.
1: Dipulangkan.
0: Oke. Kalau di sudah pada saat sedang haji nih Bu, apakah tetap ada pemantauan kesehatannya juga begitu?
1: Di masa ibadah.
0: Iya, masa ibadah.
1: Jamaah haji di masa ibadah di sana nanti akan ditemani oleh tim kesehatan haji kloter, ada dokter, ada perawat, ada dari penyelenggara haji daerah juga kan, ada yang dari bidang kesehatan. Nah, kami akan membangun jejaring komunikasi dengan beliau-beliau yang bertugas di sana. Dan alhamdulillah sudah baik. Jadi jemaah haji kami misal ada yang harus dirawat di rumah sakit Arab Saudi, sana mengabarkan jemaah haji kami harus melakukan pengobatan atau dirawat di KKHI, itu informasinya selalu, dan kami memantau dari sini terus Mbak. Kami pantau juga selama masa ibadah itu melalui teman-teman TKH yang bertugas mengawal kloter gitu Mbak Inka.
0: Oke, baik. Ibu, ini terakhir Bu, ada pesan atau himbauan kepada seluruh calon jemaah haji supaya bisa menjaga kesehatan begitu ya, dan juga mentalnya sebelum hari keberangkatan ini.
1: Oke. Oke, untuk semua saja calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2027, disarankan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang saat ini sudah dimulai di puskesmas-puskesmas, mengikuti rangkaian yang distandarkan oleh Kementerian Kesehatan, patuhi saja himbauan dari petugas, kemudian diharapkan kondisinya baik, tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan maupun evaluasi, tapi apabila itu diminta tetap dilakukan, monggo, karena tujuannya adalah untuk kebaikan panjenengan semua, supaya bisa melaksanakan rukun-rukun haji, wajib maupun sunahnya dengan baik, benar-benar istitoah fisik dan mental. Kemudian untuk bagaimana menjaga kesehatan, tadi sudah saya sampaikan, kita melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan cerdik tadi, cek kesehatan secara berkala, nyahkan asap rokok, rajin berolahraga, rajin minum obat rutin, diet sehat, istirahat yang cukup, dan kendalikan stres. Itu himbauan dari saya Mbak Inka, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Ibu Rohayani sudah bergabung bersama kami. Dan tentunya persiapan ibadah haji ini kan bukan hanya sekedar mempersiapkan perlengkapan dan administrasi begitu ya Bu ya, tapi memastikan juga kondisi kesehatan tubuhnya ini siap untuk berangkat haji, untuk menjalani haji, dan mentalnya juga ya. Oke, baik, jadi untuk Anda para pendengar yang akan berangkat haji ya, bisa diperhatikan lagi untuk pola makannya, aktivitas fisiknya dijaga juga ya. Dan tentunya yang memang masih ada pengobatan begitu ya, itu harus rutin diminum obatnya. Betul. Ya, supaya nanti bisa berangkat dengan tenang. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami.
1: Sama-sama.
0: Insight-nya juga sangat menarik sekali ya. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan.
1: Iya Mbak, terima kasih.
0: Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saya Nka Mutiara, pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimanjurkan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Peregrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando. Hay que estar tranquilos. Creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: I'm not sure. I saw that maybe he had some physical.
4: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
3: I'm super happy to get this win. Yeah, definitely, you know.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: hingga mengamankan kemenangan dalam 2 set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
1: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
0: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam 2 set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17.

21-15 dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Pendengar, kami informasikan untuk adzan zuhur di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum nanti kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat, kita akan dengarkan qiraah Jumat pada siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pendengar, kita masih nantikan untuk ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam, Purwokerto.

pendengar, kita masih nantikan ya untuk ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto. Dan semoga pada siang hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu

0: Pendengar, saatnya kita ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Salam, Purwokerto.
1: Sudah masuk ataupun yang masih berada di serambi masjid untuk bisa maju saja mengisi shof yang masih kosong terlebih dahulu. Monggo masih banyak shof yang kosong di depan untuk bisa segera diisi, diluruskan dan dirapatkan shofnya masing-masing untuk memberi kesempatan pada jemaah yang lain untuk bisa masuk dan sholat di dalam masjid. Selanjutnya adanya kotak infak maupun kotak amal monggo untuk bisa digeser guna memberi kesempatan pada jemaah yang lain untuk bisa berinfak dan bersedekah di Masjid Agung. Selanjutnya bagi jemaah yang membawa anak kecil monggo untuk bisa dikondisikan sholat di sampingnya agar tidak mengganggu jemaah yang lain, dan bagi jemaah yang membawa alat komunikasi untuk menjaga kekhusyuan sholat Jumat pada siang hari ini, alat komunikasi mohon kiranya untuk bisa dinonaktifkan terlebih dahulu atau minimal di silent untuk menjaga agar sholat kita lebih khidmat dan lebih khusyuk. Dan bagi adik-adik pelajar semuanya, ketika khatib sedang berkhutbah atau sudah naik mimbar untuk tidak ngobrol ataupun bercerita dengan teman yang lainnya, dan ketika sudah selesai melaksanakan sholat Jumat silakan untuk bisa keluar dengan tertib, tidak sambil berlarian ataupun berteriak. Terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya kami laporkan arus kas keuangan Yayasan Masjid Agung Baitul Salam di bulan Agustus 2026. Kami laporkan saldo awal sebesar Rp22.881.750. Kemudian untuk pemasukan infak dan sedekah Rp72.166.400. Pemeliharaan Rp3.339.600. Administrasi dan umum Rp27.266.150. Dan saldo kas akhir keuangan Masjid Agung sebesar Rp14.120.800. Demikian laporan arus kas keuangan Masjid Agung di bulan Agustus. Kami atas nama pengurus mengucapkan jazakumullahu khairan jasa atas partisipasi para jemaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik lagi. Amin. Hadirin sidang jemaah-jemaah, selanjutnya bertindak sebagai khatib, imam dan muazin pada kesempatan Jumat hari ini. 8

dengan tema memuliakan Al-Quran dan syiar Islam dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya untuk muazin akan dipimpin oleh beliau Ustaz Khosifi Sidki, dan untuk muazin akan dikumandangkan oleh Saudara Susmiono. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan perlu diketahui juga bahwa rangkaian ibadah kegiatan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh RRI Siaran Purwokerto. Silakan bagi jamaah yang ada udzur syar'i bisa menyimak rangkaian ibadah kegiatan sholat Jumat ini melalui RRI Siaran Purwokerto. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Dan selanjutnya pada beliau Al-Ustaz Dr. Nadas Haji Ahmad Kifni, waktu kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي أرسل محمدا رسولا إلى كافة للناس وأنزل معه القرآن ليفرق به بين الحق والباطل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تستنير بها القلوب وأفئدة الناس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول العظيم في خلقه لأسوة حسنة فصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جماعة جمعة رحمكم الله خطيب berwasiat kepada diri khotib sendiri. Kami teruskan kepada segenap jamaah Jum'ah. Mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya serta berusaha meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ikut prihatin dengan berbagai bentuk musibah yang menimpa di bumi ini di berbagai negara. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Dan telusurilah sebab itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafidhun. Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya aku Allah yang menurunkan Al-Quran, Al-Dzikr. Dan aku Allah yang menjaga Al-Quran atau Al-Dzikr. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Syiar-syiar dalam Islam itu, agama Islam itu sendiri, Al-Quran, masjid, dan syariat Islam, Ka'bah, bahkan orang-orang Islam yang mukmin, muttaqin. Bila memuliakan Al-Quran, memuliakan syiar-syiar Allah, Allah memuliakannya. Tetapi bila menghina, merendahkan syiar-syiar Allah, Allah pun menghinakannya. Oleh karena itu, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan panjang, gunung meletus, tsunami, semua adalah tentara Allah yang bila Allah berkenan akan taat kepada perintah Allah yang salah satu sebabnya adalah menghina syiar-syiar Islam, membakar Al-Quran, merusak masjid, menghina orang mukmin yang beribadah dan merendahkan Islam serta syariatnya,
Allah sudah menyatakan wa inna lahu lahafidzun, dan akulah Allah yang akan menjaganya. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa, segala sesuatu itu ada sebabnya, maka telusurilah sebab itu. Salah satunya adalah menghina syiar-syiar Islam. Allah berfirman, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah hak sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Surat Asy-Syu'ara ayat 192, 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Sungguh Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan dari Allah untuk manusia, yang di mana Allah itu penguasa alam semesta, diturunkan melalui Ruhul Amin, Malaikat Jibril. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Kalamullah. Jadi bila ada manusia merendahkannya, akan direndahkan oleh Allah. Dan bila manusia memuliakannya, akan dimuliakan oleh Allah. Baik itu dilakukan individual, perorang-orang, atau massal dilakukan bersama-sama sekelompok orang. Oleh karena itu, janganlah selalu menyalahkan gejala alam. Karena alam itu di bawah kekuasaan Allah, tentara Allah. Yang suatu saat diperintah oleh Allah, alam ini taat tunduk kepada Allah. Oleh karena itulah, kita hayati benar, muliakanlah Al-Quran, insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menghina Al-Quran, membakar Al-Quran, akan dihina oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Al-Quran itu mengandung mau'idhah, obat penyakit hati, petunjuk dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, nasihat dari Tuhanmu, dan sebagai penyembuh penyakit hati, penyakit mental, penyakit rohani, dan sebagai petunjuk, serta Al-Quran adalah rahmat bagi orang yang beriman. Jamaah Jumat rahimakumullah. Obat yang dikirimkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita manusia, salah satunya adalah mengobati penyakit hati. Penyakit hati yang paling besar adalah kufur dan kesombongan. Oleh karena itu, orang yang memuliakan Al-Quran dimuliakan oleh Allah, dan orang yang menghinakan Al-Quran dihinakan oleh Allah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati annalahum ajrun kabir. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Bagi mereka pahala yang sangat besar.
Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Janji Allah tidak pernah salah dan meleset. Pasti benar. Siapa yang memuliakan syiar Allah, di antaranya Al-Quran, dia dimuliakan. Siapa yang menghinakan syiar-syiar Allah, di antaranya adalah Al-Quran, dihinakan. Di dunia dihinakan, lebih-lebih di akhirat. Berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita, jangan berlalu begitu saja. Yang baik mendiamkan kejelekan terjadi, itu pun kena. Sebab musibah yang datang kepada kita tidak hanya mengenai orang, tetapi juga mengenai kepada orang-orang yang baik yang mendiamkan kejelekan, apalagi mendukung. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada sedikit pun keraguan kebenaran dalam Al-Qur'an. Raja Abroha datang ke Mekah akan menghancurkan Ka'bah Baitullah. Oleh Allah dibalas langsung di dunia, dijatuhkan Ababil, batu dari neraka, musnahlah pasukan gajah itu dan tentaranya. Peristiwa itu bukan fiktif, nyata benar. Oleh karena itu, sekali lagi, segala peristiwa yang ada di alam semesta ini tidak berlalu begitu tanpa makna. Maknanya adalah alam semesta milik Allah, dikendalikan oleh Allah, dan yang terakhir harus dipahami, tentara Allah. Bila disuruh oleh Allah, taat melaksanakan perintah, diantaranya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat siapa? Buat mereka yang menghinakan dan kufur terhadap Dinul Qayyim, agama yang lurus. Yang terakhir, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan Furqan, pembeda, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, singkat padat. Orang yang memuliakan syiar-syiar Allah dimuliakan di akhirat dan di dunia. Orang yang menghinakan syiar-syiar Allah dihinakan di akhirat dan di dunia. Oleh karena itu, marilah kita coba untuk membangkitkan nilai, sifat, rasa memuliakan syiar-syiar Allah. Yang pertama, muliakanlah Islam. Yang kedua, muliakanlah para rasul, para nabi. Yang ketiga, muliakanlah para malaikat. Yang keempat, muliakanlah kitab suci, Al-Quran. Yang kelima, muliakanlah masjid, tempat ibadah. Yang keenam, muliakanlah syariat Islam, pasti benar. Yang ketujuh, muliakanlah Ka'bah dan segala kelengkapan yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semuanya adalah syiar-syiar Allah untuk dimuliakan. Oleh karena itu,
Allah merendahkan kepada mereka yang merendahkan syiar-syiar Allah. Bila dia merendahkan Islam, merendahkan Nabi, merendahkan kitab suci, merendahkan masjid, merendahkan Ka'bah, merendahkan syariat, merendahkan syiar-syiar Islam, direndahkan oleh Allah tidak hanya di akhirat, di dunia pun sudah direndahkan. Marilah bersama-sama mengambil pelajaran dari peristiwa yang berulang-ulang terjadi di bumi ini, di berbagai belahan dunia, karena berita itu sekarang sudah tidak ada sekat lagi. Menit dan detiknya bisa kita lihat di peristiwa di bagian negara yang lain. Prihatin kalau musibah itu menimpa kepada saudara kita secara kemanusiaan. Tetapi jangan lupa mengambil pelajaran. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Tiap-tiap sesuatu musibah pun ada sebabnya. Dan sebab itu kita telusuri. Salah satunya adalah menghina syiar-syiar Allah. Di antaranya menghina, membakar masjid dan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi di negeri kita yang berketuhanan yang Maha Esa. Janganlah dengan alasan kebebasan berpendapat lalu sampai merendahkan syiar-syiar Allah. Azab dan musibah akan turun mengenai kita juga yang diam tidak menghalanginya. Mudah-mudahan Indonesia, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, menjadi negara

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u bazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kesimpulan khutbah kami serahkan pada jamaah. Yang pertama, ikut prihatin dengan berbagai musibah yang menimpa di bumi ini, di berbagai negara. Yang kedua, mari bersama-sama kita memperkuat keyakinan, iman. Karena iman dan amal solehlah yang memakmurkan bumi ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk bumi, penduduk negeri beriman bertakwa, yang turun dari langit keberkahan, yang tumbuh dari bumi keberkahan. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Tapi kalau penduduk bumi mendustakan ayat-ayat Allah, menghinakan, merendahkan, musibah akan jatuh kepada penduduk itu. Yang terakhir, kita berharap betul Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan cara penduduknya beriman dan bertakwa. Insyaallah berkah dari langit, berkah dari bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa la dzikrullahi akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Saf yang masih kosong di depannya agar diisi. Stau, istaqimu, wa'tadilu, sawu, shufufakum. Allahu akbar.

ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
3: Sen.
4: Uy.
3: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
4: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
3: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
4: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
3: Zombie? Maksudmu apa?
4: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
3: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
4: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
3: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Pendengar, warga Purwokerto rasakan gempa sebagian saat sedang menjalani ibadah sholat Jumat. Seperti apa situasi dan kondisi saat terjadi gempa ya? Kita akan dengarkan informasinya secara langsung bersama dengan Damara Sakti. Silakan, Damara.
1: Ya, baik, Inka. Pendengar, kami melaporkan informasi terkini terkait gempa bumi yang terjadi pada siang ini dan getarannya ini dirasakan hingga ke wilayah Purwokerto. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, ini gempa bumi terjadi pada siang hari ini 4 September 2026 sekitar pukul 12.04 waktu Indonesia Barat. Dan kekuatan magnitudo 5.4 dengan epicentrum berada di 77 km tenggara Cilacap pada kedalaman 10 km di bawah permukaan air. Dan getaran gempa ini dirasakan oleh masyarakat di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Guncangan dirasakan cukup jelas oleh sejumlah warga termasuk masyarakat yang saat kejadian ini tengah melaksanakan salat Jumat. Meski juga merasakan adanya guncangan, masyarakat di Purwokerto tetap tenang dan tidak terjadi kepanikan. Sejumlah warga memilih tetap berada di tempat dan melanjutkan aktivitas seperti biasa setelah getaran gempa berhenti. Dan hingga laporan ini disampaikan, belum ada informasi lagi mengenai korban maupun kerusakan bangunan akibat gempa yang baru saja terjadi dan khususnya di wilayah Purwokerto. Namun masyarakat ini tetap diimbau untuk terus waspada dan tidak percaya dengan informasi yang belum terverifikasi terkait gempa maupun potensi gempa susulan. Dan masyarakat juga diharapkan tetap mengikuti informasi secara resmi dari BMKG maupun pihak berwenang untuk mengetahui perkembangan kondisi terkini. Dan kami akan terus memantau perkembangan informasi dari lapangan dan memperbaruinya apabila terdapat laporan mengenai dampak gempa maupun informasi penting lainnya. Demikian laporan dari Purwokerto, Damara Sakti melaporkan.
0: Baik, terima kasih Damara untuk laporannya. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya, untuk tetap tenang ya, tetap waspada, dan juga ikuti informasi resmi terkait perkembangan hal ini dari BMKG dan sumber-sumber terpercaya lainnya.

Sinyal hari ulang tahun radio ke-81, penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tentunya kalau kita berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, ya ini tidak selalu harus diisi dengan wisata alam dan kuliner. Ada aktivitas yang berbeda yang bisa dilakukan, yaitu jemparingan, ya ini bisa menjadi pilihan menarik. Olahraga panahan tradisional Jawa ini menawarkan pengalaman sekaligus kesempatan untuk mengenal lebih dekat budaya dan filosofi masyarakat Jawa. Salah satu tempat yang bisa dikunjungi adalah pendopo jemparingan archery range di kawasan Kalasan Yogyakarta sebelah utara Prambanan. Dan kita tidak hanya diajak belajar memanah, tapi juga diperkenalkan dengan sejarah, budaya, nilai-nilai yang melekat dalam tradisi jemparingan. Berbeda dengan panahan modern yang menitik beratkan pada ketepatan membidik sasaran, jemparingan ini punya nilai filosofis yang mendalam ya. Tradisinya mengajarkan ketenangan, konsentrasi, pengendalian diri, dan kemampuan untuk tetap fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Selain belajar memanah ya, kita bisa menikmati suasana pendopo yang kental dengan nuansa Jawa. Dan tentunya untuk wisatawan yang ingin mencoba aktivitas budaya yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga syarat sejarah, filosofi juga, ya bisa belajar jemparingan di Kalasan. Tentunya ini bisa menjadi pilihan. Kita tidak hanya sekedar mendapatkan pengalaman memanah, melainkan juga kesempatan mengenal salah satu tradisi dan warisan budaya Jawa secara lebih dekat.

0: Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.
1: Kasih.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan 1.172 objek sebagai cagar budaya peringkat nasional sepanjang 2026 hingga Agustus kemarin. Penetapan ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon dan ia mengatakan penetapan tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan, pengembangan, dan juga pemanfaatan warisan budaya Indonesia secara berkelanjutan. Prosesnya dilakukan melalui kajian dan penelitian oleh tim ahli cagar budaya nasional. Dari jumlah tersebut, 430 cagar budaya ini telah direkomendasikan pada tahap pertama Mei lalu dan bertambah 742 rekomendasi. Ya. Jadi totalnya 1.172. Sejumlah cagar budaya penting yang ditetapkan antara lain Istana Merdeka, Jembatan Ampera, Situs Desa Hilisimaetano, dan Situs Lia Waburi. Penetapan juga mencakup benda koleksi museum serta sejumlah benda hasil repatriasi dari luar negeri. Kementerian Kebudayaan selanjutnya akan memperkuat perlindungan melalui pemasangan penanda resmi, pengawasan, publikasi hasil kajian, dan juga antisipasi bencana. Pemerintah juga mendorong rebranding cagar budaya supaya semakin dikenal generasi muda, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis budaya tanpa menghilangkan nilai sejarah dan juga keasliannya.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Siang. Pendengar, penanganan stunting di Banyumas kami angkat sebagai topik utama Warta Siang edisi Jumat 4 September 2026. Selain itu kami juga hadirkan informasi lainnya dari Banyumas dan sekitarnya. Warta Siang selengkapnya bersama saya Inka Mutiara.

0: Upaya pencegahan kasus stunting perlu dilakukan sedini mungkin, termasuk ketika ibu masih dalam masa kehamilan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Pencegahan stunting tidak cukup dilakukan ketika seorang anak telah lahir. Upaya tersebut perlu dimulai sejak masa remaja, berlanjut selama masa kehamilan, hingga pemantauan tumbuh kembang anak dalam 2 tahun pertama kehidupannya. Kader Posyandu Kencanasari 4 Desa Kutasari Kecamatan Baturaden Malihah mengatakan, deteksi dini tumbuh kembang balita dilakukan secara rutin melalui pemantauan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA. Pemantauan meliputi berat badan, tinggi badan, serta perkembangan motorik kasar dan halus anak. Dia mengatakan pencegahan stunting di Desa Kutasari dilakukan sejak usia remaja, diantaranya melalui pemberian tablet tambah darah dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Upaya tersebut kemudian berlanjut pada masa kehamilan melalui kelas ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, serta pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Ibu hamil dengan ukuran lila kurang dari 23,5 cm mendapat perhatian khusus karena dinilai mengalami resiko kekurangan energi kronis atau KEK.
2: Jadi kalau lilanya itu kurang dari 23,5 itu kan sudah dikatakan KEK gitu. Nah, KEK itu yang akan tentunya akan di kedepannya itu akan melahirkan anak yang kurang sehat. Ibu yang hamil dengan kondisi itu kita akan memberikan pemberian makanan tambahan dalam rangka peningkatan gizi ibu hamil tersebut. Selain itu juga kita mengadakan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil sekarang itu tidak hanya untuk ibu hamilnya saja, tetapi suami dan yang hamil itu sendiri juga keluarganya.
1: Menurut Malihah, kelas ibu hamil juga melibatkan suami dan keluarga. Pelibatan keluarga dinilai penting agar ibu hamil mendapatkan dukungan yang memadai selama masa kehamilan. Pemantauan kemudian terus dilakukan setelah anak lahir. Kemudian pendampingan mengenai pola menyusui dan pemberian ASI eksklusif. Kader Posyandu bersama tenaga kesehatan melakukan pemantauan tumbuh kembang anak hingga usia 2 tahun. Malihah menilai kepatuhan dan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak kini semakin baik. Kondisi tersebut didukung berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi dari pemerintah desa, puskesmas, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, penanganan stunting terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pemenuhan gizi hingga pendampingan keluarga dan pemantauan tumbuh kembang balita. Lantas, bagaimana masyarakat melihat progres penanganan stunting di Banyumas sejauh ini?
3: Tanggapannya ya baik, itu apa sebagai penanganan masyarakat yang mengalami stunting kayak anak yang kurang gizi ataupun ibu hamil yang kurang ini, itu sangat mendukung lah untuk itu, untuk penanganan pemerintah. Kalau bisa ya dimajukan lagi, diinikan lagi, di semaksimal mungkin gitu loh, agar tidak ada anak balita yang kurang gizi ataupun gizi buruk gitu.
4: Iya, pernah dengar stunting. Saya sih sebagai masyarakat umum ya sangat mendukung kebijakan itu karena ini menyangkut perkembangan generasi yang akan datang. Bayangkan kalau orang-orang stunting, anak-anak kita yang stunting, generasi penerus stunting kan secara SDM kan juga kualitasnya tidak bagus. Makanya sungguh-sungguh lah program itu dilaksanakan. Sangat-sangat setuju saya untuk generasi berikutnya.
0: Pendengar, angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan, namun masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Berbagai upaya dilakukan sejak remaja putri, calon pengantin, ibu hamil hingga pemantauan tumbuh kembang balita. Hal ini disampaikan tim kerja gizi masyarakat Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas, Arfianti Nur Akmarina, dalam wawancaranya bersama dengan Damara Sakti. Silahkan, Damara.
5: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan tim kerja gizi masyarakat Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas, Ibu Arfianti Nur Marina. Apa kabar, Bu?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Alhamdulillah, baik. Baik. Kita akan membahas bagaimana kondisi stunting di Kabupaten Banyumas. Mungkin sebagai gambaran, seperti apa, Bu? Kondisi stunting di Kabupaten Banyumas.
6: Oke. Oke, baik, Mas. Jadi, untuk kondisi stunting di Kabupaten Banyumas sekarang sudah menunjukkan progres yang positif. Kita bisa lihat dari angka survei. Kita dari ada angka SKI di tahun 2023 20,9, kemudian SSGI tahun 2025 sudah menunjukkan angka 19,6. Jadi ini sudah ada progres penurunan yang positif ya, jadi turun walaupun masih sedikit angkanya, yeah. Tapi ini sudah ada hal yang baik. Cuma memang kita masih perlu upaya yang cukup besar karena memang PR kita masih banyak dan masih di bawah target nasional, di mana target nasional untuk tahun 2026 di bawah 17,5%.
5: 17,5%. Baik, Bu. Mungkin ini menjadi kabar baik adanya penurunan ya, Bu, jumlah stunting. Ini mungkin langkah dan upaya apa saja yang dilakukan selama periode sebelumnya hingga akhirnya target 17% ini bisa tercapai, ini apa saja?
6: Ya. Jadi untuk langkah-langkah yang Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang sudah dilakukan, itu kita memang dari hulu ke hilir. Ya. Dari hulu kita mulai dari pencegahannya, di mana dari remaja putri kita siapkan betul-betul ya, supaya tidak anemia. Di sini remaja putri kita sasarannya lebih ke anak sekolah. Jadi anak kelas 7 sampai kelas 12 kita screening anemianya itu untuk kelas 7 dan 10, kemudian diberikan tablet tambah darah seminggu sekali, di mana kita didukung regulasi instruksi Bupati Kabupaten Banyumas ya, tahun 2025. Kemudian lanjutkan sampai ke catin atau calon pengantin, di mana catin ini juga kita harus berikan edukasi, berikan layanan kesehatan seperti itu. Kemudian sampai ke ibu hamil harus ANC ya secara teratur, kemudian diberikan suplementasi TTD maupun MMS, kemudian kita lanjut sampai ibunya melahirkan diberikan IMD, ASI eksklusif 6 bulan, kemudian PMBA atau MPASI sesuai dengan standar, dan setelah dia balita ini tidak bisa langsung berhenti ya, tapi betul-betul harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya melalui posyandu secara rutin di wilayah masing-masing.
5: Oke, sempat tadi dibahas sedikit terkait dengan memang stunting ini bisa diperbaiki melalui dari gizi, terutama ibu, dari apakah mengandung anemia dari calon pengantin dan sebagainya. Ini memang apakah harus sedini itu dari calon ibu ini untuk mendapat penanganan?
6: Betul, jadi memang untuk mempersiapkan ibu hamil itu tidak bisa hanya sehari, dua hari, sebulan, dua bulan gitu, tapi memang harus long term ya. Jadi sebelumnya kita dari remaja udah harus disiapkan, karena nanti ketika ibu hamil itu nanti ada penurunan kadar hemoglobin dalam darah itu memang alami, sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan di mana ibu hamil ini betul-betul berkualitas.
5: Oke, baik. Lalu apakah yang dilakukan di KB Banyumas ini terkait dengan setelah bayi ini lahir, apa yang dilakukan?
6: Ya, baik. Setelah bayi ini lahir, tentunya mendapatkan IMD, inisiasi menyusu dini. Setelah itu diberikan ASI eksklusif 6 bulan, dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun. Setelah itu, setelah ASI eksklusif selesai, kita berikan MPASI sesuai dengan standar. Dan yang paling penting, yang tidak kita lupa adalah memantau pertumbuhan dan perkembangan balita melalui posyandu setiap bulan. Nah, ini yang mungkin masih menjadi PR juga, karena walaupun kita sudah sangat ini ya ekstra ya, dan harapannya ini tidak hanya Dinas Kesehatan saja, tapi juga butuh lintas sektor terkait untuk mewujudkan hal ini berjalan dengan optimal.
5: Baik, sejauh ini bagaimana, Bu? Seberapa besar peran kader posyandu dalam penanganan stunting ini?
6: Kader posyandu tentunya mempunyai peran yang sangat besar, karena kader posyandu ini adalah ujung tombak dari seluruh pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga mereka sudah sangat memberikan jasa dan usaha yang sangat luar biasa kepada ibu-ibu kader. Ini sudah sangat luar biasa, dan ini dari dia itu harus mengedukasi ya, kemudian mencari masalah, kemudian mendampingi seperti itu sampai dari bayi, balita, ibu hamil maupun cacing.
5: Baik, terima kasih. Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Ibu Arfianti Nur Akmarina.

0: Penanganan kekeringan di Kabupaten Banyumas terus dilakukan melalui distribusi air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. BPBD Banyumas juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Memasuki awal September, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian BPBD. Hingga 30 Agustus 2026, tercatat 27 kejadian karhutla dengan total area terdampak mencapai sekitar 23,86 hektar. Dari hasil penanganan di lapangan, BPBD menyebut kondisi kebakaran sejauh ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan dan tidak ada kejadian yang dinilai cukup mengkhawatirkan atau berlangsung secara masif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada, khususnya saat melakukan aktivitas pengelolaan lahan di tengah kondisi kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz menyebut, sebagian kasus karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia, terutama pembakaran semak maupun sampah dalam proses pembukaan dan pengelolaan lahan.
2: Karena yang kami catat dari beberapa kasus yang terjadi itu lebih kepada faktor manusia. Contoh misalnya kayak di daerah-daerah yang berkaitan dengan kawasan perkebunan, kawasan kehutanan, kami melihat dan di tengah area ada kegiatan masyarakat dalam pembersihan lahan, kemudian pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar sampah, kemudian semak-semak. Itu yang sampai sekarang masih menjadi yang terbesar dalam kasus karhutla dan lahan.
1: Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, BPBD terus berkoordinasi dengan unsur kewilayahan dan mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola lahan. BPBD juga mengingatkan agar pembukaan lahan maupun pembersihan semak tidak dilakukan dengan cara membakar. Abdul Aziz juga mengatakan, sejauh ini kebakaran yang terjadi masih dapat ditangani dengan baik. Dukungan masyarakat diperlukan, terutama dengan tidak melakukan pembakaran saat mengelola lahan, sehingga potensi muncul dan meluasnya karhutla dapat ditekan. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, target penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah Basnas Cilacap di tahun 2026 ini mencapai 27 miliar rupiah. Dana yang terhimpun selanjutnya disalurkan kepada para mustahik melalui berbagai program. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap memproyeksikan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mencapai 27 miliar rupiah di tahun 2026. Proyeksi tersebut meningkat dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 24,8 miliar rupiah. Dana tersebut dihimpun dari berbagai kalangan muzaki, mulai dari aparatur sipil negara atau ASN, pengusaha, hingga masyarakat secara pribadi. Wakil Ketua Basnas Kabupaten Cilacap Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Ahmad Holil mengatakan, Basnas terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan dana ZIS secara amanah. Dana yang terkumpul kembali disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program, mulai dari bantuan konsumtif, santunan pendidikan, layanan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi produktif bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
4: Dana Basnas, alhamdulillah kesempatan kali ini, tahun ini, Basnas Kabupaten Cilacap masih tetap konsisten amanah mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari para muzaki. Muzaki kami ini beragam, mulai dari para ASN yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, pengusaha, sampai pribadi-pribadi yang memang berkenan memberikan zakatnya kami. Tahun kemarin kita mencapai 24,8 miliar. 2026 proyeksi kita itu 27. Alhamdulillah sampai dengan saat ini setidaknya karena kita terbagi menjadi dua, penyaluran di UPSR maupun di Basnas. Untuk yang di Basnas kita prioritaskan bagi

0: menjalankan bantuan rumah layak huni, santunan, dan juga bantuan kebencanaan. Pada bidang keagamaan, dana SIS juga digunakan untuk mendukung sarana ibadah dan kegiatan dakwah. Salah satunya pembangunan musola Nurul Zakah bagi warga terdampak longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Dengan proyeksi penghimpunan mencapai 27 miliar rupiah, Basnas Cilacap berharap semakin banyak muzaki yang mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga resmi. Sebab semakin besar dana SIS yang terhimpun, semakin luas pula manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, Kuartir Cabang Banyumas siap menerima pasukan estafet tunas kelapa Kuarda Jateng tahun 2026. Kuarcap Banyumas akan menerima pasukan estafet tunas kelapa dari Kuarcap Cilacap dan Purbalingga. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Faisal Raihan.
2: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banyumas siap menerima pasukan estafet tunas kelapa Kuarda Jawa Tengah tahun 2026. Kuarcap Banyumas akan menerima pasukan estafet tunas kelapa dari Kuarcap Cilacap pada 4 September 2026 di SPBG Cindaga Kebasen, serta dari Kuarcap Purbalingga pada 6 September 2026 di Lapangan Silado, Kecamatan Sumbang. Sekretaris Kuarcap Banyumas Wahyu Handoko mengatakan, dua pasukan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian estafet tunas kelapa Kuarda Jawa Tengah 2026 yang berangkat dari 14 titik dan melintasi berbagai wilayah di Jawa Tengah. Kuarcap Banyumas bersama jajaran pengurus, pembina, andalan, serta anggota Pramuka Banyumas siap untuk menyambut kedatangan kedua pasukan tersebut.
3: Estafet tunas kelapa di tingkat Kuartir Cabang Banyumas ini nantinya akan menerima dari Kuartir Cabang Cilacap dan Kuartir Cabang Purbalingga, di mana dari kedua kuarcap itu merupakan satu kesatuan ETK dari 14 titik di seluruh Jawa Tengah, Kak, yang nantinya akan finish di Kabupaten Banyumas pada tanggal 6 September 2026, di mana Banyumas nantinya akan menjadi puncak peringatan Hari Pramuka tingkat Jawa Tengah.
2: Penyambutan pasukan estafet tunas kelapa tidak sekedar seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk menghidupkan semangat kepramukaan di tengah masyarakat. Wilayah yang akan dilewati dari arah selatan antara lain Kecamatan Kebasen, Patik Raja, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Timur, serta dari arah utara melewati Kecamatan Sumbang, Kembaran, dan Purwokerto Timur. Ketua Dewan Kerja Cabang Banyumas Kuat Prayuga mengatakan, penyambutan tersebut juga menunjukkan posisi Banyumas sebagai salah satu simpul pergerakan estafet tunas kelapa. Rangkaian ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Jawa Tengah yang dipusatkan di Banyumas.
4: Pada kesempatan kali ini, kita sedang berada di lapangan Patik Raja, di mana kita sedang melaksanakan untuk geladi upacara timbang terima pelaksanaan kegiatan estafet tunas kelapa tingkat kuartir daerah Jawa Tengah tahun 2026. Jadi hari ini adalah geladi penerimaan atau upacara timbang terima dari Kuaran Kebasen menuju ke Kuaran Patik Raja. Dilanjutkan nanti juga dilaksanakan geladi juga antara Kuaran Patik Raja kepada Purwokerto Selatan seperti itu.
2: Saat ini kuarannya akan dilewati pasukan tunas kelapa telah melakukan geladi bersih untuk penyiapan pasukan inti dan tim penggembira untuk menyambut kedatangan mereka. Salah satu peserta geladi, Dwi Ayu Lestari, mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk menjadi pasukan estafet tunas kelapa.
5: Jadi kesan dan pesannya itu karena ini acara tidak semua penggalang dan penegak bisa mengikutinya. Jadi ini buat kami pengalaman yang sangat seru.
2: Setelah penyerahan pasukan estafet tunas kelapa, selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju Sanggar Bakti Pramuka Kuarcap Banyumas sebagai titik finish. Rangkaian ini menjadi bagian dari perjalanan tunas kelapa dari satu daerah ke daerah lain, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian anggota pramuka di Jawa Tengah. Faisal Raihan melaporkan.
1: Man Purbalingga kembali turut memperkuat kontingen Kabupaten Purbalingga di Popda Jateng 2026 dengan mengirimkan 20 atlet terbaiknya yang berlangsung pada 1 hingga 6 September 2026. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
6: Madrasah Aliyah Negeri Man Purbalingga kembali turut memperkuat kontingen Kabupaten Purbalingga di Popda Jateng 2026 dengan mengirimkan 20 atlet terbaiknya yang dijadwalkan berlangsung pada 1-6 September 2026. Humas Man Purbalingga Awal Tri Riyadi menyampaikan bahwa para atlet Man Purbalingga yang terpilih akan bertanding di 9 cabang olahraga yakni pencak silat, karate, bulu tangkis, tenis meja, renang, atletik, panjat tebing, taekwondo, dan menembak. Dijelaskan awal para atlet yang dipercaya masuk kontingen ini merupakan siswa-siswi dari jalur prestasi Japres non-aktif.

0: akademik. Saat ini persiapan fisik masih digembleng secara intensif, bahkan pada hari libur, anak-anak tetap tidak libur dan tetap fokus menjalani latihan fisik demi kesiapan maksimal untuk Pabda Jateng. Diterangkan awal, pembinaan dan persiapan atlet tidak hanya terpusat di lingkungan sekolah, tetapi juga mengoptimalkan porsi latihan di klub maupun pengurus cabur masing-masing. Langkah ini diambil mengingat status PON Purbalingga yang memegang predikat juara umum Pabda Kabupaten Purbalingga selama 3 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2024, 2025 hingga 2026 ini.
1: Kemarin alhamdulillah jadi juara umum ya, juara umum Pabda 3 tahun berturut-turut dan dari berbagai macam cabur. Persiapan fisik terus dilakukan. Anak-anak yang Jabres Nona ini memang enggak libur. Mereka terus gembleng fisik untuk menghadapi Pabda tingkat provinsi. Mudah-mudahan nanti banyak medali yang dibawa pulang. Memang tantangannya berat ya, karena di sana harus melawan dari PB, Jarum Kudus dan yang lain ya untuk cabang-cabang tertentu. Tapi kita tetap optimis.
0: Awal menambahkan, menghadapi persaingan ketat antar kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, PON Purbalingga tetap optimis para atlet mampu memberikan performa terbaik dan menyumbang capaian prestasi bagi daerah. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Sekian Warta Siang edisi Jumat 4 September 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Nka Mutiara bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Tayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
4: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
5: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar semuanya. Berjumpa kembali di segmen Pro Dangdut ya, siang hari ini sampai nanti jam 3 sore. Tentunya selamat hari Jumat juga ya. Semoga hari ini badannya sehat, hatinya tenang ya. Dan juga tentu saja semoga masih semangat menjalani aktivitas. Pendengar, Anda kalau mendengar intro sebuah lagu ya, tiba-tiba pikiran langsung kembali ke masa muda, pernah nggak nih? Ada lagu yang mungkin mengingatkan kita ya pada masa sekolah, ya masa-masa persahabatan, masa-masa jatuh cinta gitu mungkin ya. Ada juga yang mungkin lagunya ini sering didengar dulu ya pas zaman-zaman masih muda, sering dinyanyikan ya sama teman-teman ya, dan juga sekarang sudah menjadi lagu yang mengingatkan tentang masa lalu saja ya. Tentunya memang luar biasa ya kekuatan sebuah lagu. Waktu boleh berjalan, usia boleh bertambah, rambut boleh memutih ya, tapi begitu lagu lama diputar rasanya seperti kembali muda. Mungkin boleh nanti diceritakan ya, ada lagu yang bikin Anda mengingat masa muda gak nih? Lagu dangdut ya khususnya ya. Bisa nanti untuk salam-salam juga ke 0281 632 336, atau ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911 ya. Kita siang hari ini berdendang lagu dangdut bersama. Cuacanya juga panas sekali ya. Boleh sambil makan, ngopi-ngopi mase, atau mungkin minum es ya seger. Halo-halo, Pro Dangdut.
8: Pro Dangdut adalah kita.
7: Iya.
8: Mbak Inka, kangen banget aku yakin.
7: Ngesuk nenek ya, dina minggu.
8: Kurang dina, orang metu kok.
7: Apa iya?
8: Suaranya ngangen nih kayak lagu dah.
7: Ngesuk mari nenek Mas Kumbang. Dina minggu.
8: Ngomong apa sih ya?
7: Nenek deleng era refresh kok, anak epic.
8: Epek nangkane ya nang esuk.
7: Nang endi?
8: Nang lapangan.
7: Oh, anu acara apa sih? Pasar malam apa?
8: Ora. Acara September ceria.
7: September ceria. Iya. Ana gue nang anu desane. Mantep temen. Iya, engko nonton aja.
8: Apa gue lagune gue?
7: Aja nganti jantur ya pas nonton gue.
8: Ya iya, aku ya kesurupan.
7: Mas Kumbang, ge ana lagu sing mengingatkan masa muda ne ora ge? Lagu dangdut.
8: Ya,
7: apa gue?
8: Begadang.
7: Begadang, sering begadang anggar ya, anu ya, esinom dong kan ya. Kenang apa begadang sih? Kepriwe?
8: Begadang nang warung ngerupati-rupati.
7: Oh, anu ya, nek jaman ya, siki nongkrong lah.
8: Nongkrong nang pinggir jalan ya.
7: Anggar bocah enom seneng nongkrong ya, lagune Ki Ana Tatu, Jangan Ya Dek. Terus Badai Biru, Apakah Itu Cinta, Hati Yang Sakit, Apa Kabar, Tak Kancani, Hayalan Masa Lalu, Janji Sayang, terus Tembang Gula, terus Sinyal Tresna, Dalan Liane. Jangan ya, Dek.
8: Jangan ya, Dek. Gue anu anyar gue ya.
7: Kia Yu Ting Ting sing nyanyi.
8: Jajal gue teker, gue kaya ngapet jajal.
7: Iya, kayaknya tapi suwe lagunya loh.
8: Gue nu di kangennya emang sangkir atun di kamar yang kayak
7: apa iyalah.
8: Yakin lo, kalau sekarang gue nasuti, kira atun, terus UMM, terus Darisa.
7: Cutinya itu setina, nu prei, mbok.
8: Setina, Agustus ngomong.
7: Oh, ralah.
8: Terus kaya dalam suatu kangen, mama ada ya kangen. Terus mama Santika kangen, Indes kangen. Iratun mana nggak kacang, nak nangis, kurang bangga. Siaran yang jika wong ya.
7: Melas temen ya, Jen.
8: Melas temen, rasa banget tapi balo bangannya mempercayol. Terus juga pada langsung, dia udah waktu dia kangen apa karena bukan.
7: Iya, kangen kabeh lah.
8: Iya, pas semuanya acara ya.
7: Iya.
8: Kalau yang kangen mau dibuka.
7: Yo, siap.
8: Halo. Gue ngapa misal-misal mana lang, belum pulang, dewek.
7: Siapa gue?
8: Talange.
7: Oh. Iya, ya langsung ya meripit baik yang kumbang. Monggo sing ngasih harap gabung ya maring 0281632336 apa nomor WA di 0811254091. Halo, Pro Dangdut.
9: Halo, halo, halo, halo. Gimana kabarnya Mbak Inka?
7: Baik. Baik, alhamdulillah, Bunda Sarmila. Gimana keadaannya di sana, Bunda Sarmila?
9: Alhamdulillah sehat. Sehat cerah.
7: Sehat ya. Tadi itu enggak ngerasain gempa?
9: Iya, di mana sih Mbak Inka?
7: Di Cilacap, di mana ya? Tenggara Cilacap apa Cilacap Tengah gitu
9: iya,
7: tadi?
9: Iya, iya tadi jam 12 lebih 5 menit.
7: Iya.
9: Pas saya lagi tiduran malah. Banter banget.
7: Oh alah.
9: Iya, tapi saya enggak tahu di mana ya, saya enggak punya HP gede sih.
7: Iya, moga-moga jadi pada selamat sehat.
9: Kabar beritanya.
7: Iya. Tapi enggak apa-apa. Kami
9: tetap punya tatu ya Mbak Inka.
7: Tatu boleh, siap. Iya. Mau salam buat siapa?
9: Iya, salam buat Mbak Inka, sekeluarga Naya, rumah lo, moga-moga pada sehat semuanya ya.
7: Amin.
9: Terus tadi yang baru naik gitu Pak Umbang Kasmoro, terus Mas Edi Wanarja,
7: iya.
9: Terus Pak Kusianto, Pak Dasun, Pak Ratun, Pak Dalang Suwati, Mas Herman, Mas Permana, terus Mas Gendro, terusan Mama Luna, terus Mama Santika, Mama Indes,
7: iya.
9: Mama Dede, terus Mama Ade, terus Mbak Wati, terus Bu Muningah. Pokoknya harus nyalam ya banget, soalnya harus jarang melebu sih Mbak Ika.
7: Boleh, boleh.
9: Harus salami kamu, kali-kali Pak Pamin.
7: Siap.
9: Terusannya Pak Mas Mister Genjon, Mister Balo. Terusannya siapa Mali ya. Mau KPN Pelah.
7: Oke, siap.
9: Alhamdulillah. Terima kasih, Nuhun. Assalamualaikum.
7: Anggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
10: Dangdut, Dangdut adalah kita.
7: Iya, halo, selamat siang, Kang Herdi.
10: Selamat siang juga. Apa kabar?
7: Baik, alhamdulillah. Tadi Kang Herdi gimana nih?
10: Tadi ada dari Pangandaran itu.
7: Oh, kerasa sampai situ?
10: Ya, ada. Ya, Cilacap kalau Pangandaran ya perlu baik lah.
7: Cedek lah ya. Baik pantai selatan. Iya, tapi semoga enggak apa-apa lah ya.
10: Kecil.
7: Gimana?
10: Kecil ketepatnya.
7: Oh, kecil, kerasanya kecil ya. Kayak lindu gitu ya. Di Purwokerto tadi pada kerasa lindu kayak gitu.
10: Tegal juga nyampe kok, Tegal juga ya.
7: Iya, iya. Oke, Kang Herdi ini gendongan enggak?
10: Enggak, cuma ada yang ngikut aja.
7: Siapa tuh?
11: Halo Mbak Inka.
7: Halo, selamat siang Mbak Darisa.
11: Selamat siang juga Mbak Inka Mudara.
7: Iya, sehat Mbak Darisa.
11: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Mbak Darisa.
11: Mbak, aku sudah terasa kok Mbak.
7: Apa iya?
11: Iya, nyampe sini juga sampai ke tempat Darisa.
7: Mbak Darisa sih main nang endi?
11: Lahar Wetan Mbak.
7: lahar wetan ya.
11: Iya, pada keratan wetan lah.
7: Oh iya, yang mikir sing pada jumatan be pada kerasa yo nang kene.
11: Iya kan jam 12.07 menit apa sembilan
7: menit. Hmm, sekitar jam segituan. Mbak Arisa.
11: Aku minta lagi janji sayang ya mbak.
7: Janji sayang, sayang karo siapa lah?
11: Siapa aja yang mau nyayang sama
7: aku. Boleh, boleh. Mau salam buat siapa nih?
11: Salamnya buat Mama Cantika, Mama Luna, Mbak Wati, Mbak Siti KTM.
7: Iya.
11: Terus Bu Ida, Bu Ida dua-duanya. Terus Mama Rusti, Mama Siva, Mama Ade.
7: Iya.
11: Pak Atin, Pak Dasrun, Pak Anto, Pak Amin, Pak Kaijin. Terus spesial lo, Mas Herdi, selamat siang, jangan lupa makan.
7: Hui.
10: Aku namain ya.
7: Boleh, boleh.
10: Bilang juga ya Mama Eri.
7: Mm-mm.
10: Romana Herman ya, Bunda Anum juga ya. Terus buat Ibu Ida juga, Bu Mulinya, yang si Buartoyo, Indro juga ya. Terus buat Mama Luna, Pardisun juga, Mama Pahit, Pot ini. Hum buat semua pendengar RRI ya.
7: Mm-mm.
10: Buat Mbak Inka, makasih ya.
7: Oke, siap.
10: Terima kasih.
7: Enggi.
10: Ya, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin satu lagi nih ya. Halo, Prodangdut.
12: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat, Mama Ida?
12: Alhamdulillah sehat walafiat. Baik juga ya, kayaknya lama banget ya.
7: Gimana?
12: Kayaknya lama loh.
7: Iya tadi ya. Iya. Kemarin saya cuti.
12: Flasir ya?
7: Enggak, di rumah.
12: Happy-happy di rumah ya.
7: Iya, betul. Mama Ida, ada enggak lagu dangdut yang kalau diputar tuh mengingatkan masa muda?
12: Apa sih ya?
7: Iya, sekarang kan masih muda ya, masih muda belia ya. Apa tuh lagu apa?
12: Kamu sayangku di dunia ini.
7: Asik, cuma kamu. Kayak gitu ya lagunya ya. Judulnya apa sih ya, cuma kamu ya?
12: Cuma kamu iya.
7: Iya.
12: Tapi gak ada nyari. Bidadari cinta gak ada ya?
7: Bidadari cinta, gak ada nih ya. Coba nanti tak bilang ya ke Mas Arya ya. Ini requestnya kayaknya wisue ya.
12: Udah, aku udah requestnya udah lama gak dikasih. Terus itu apa? Apa sih Kicomania juga lama.
7: Kicomania iya, oke. Lagunya nu ganti-ganti sih ke.
12: Kemarin tukang sayur terus.
7: Kon maam sayur. Datinya diputar baik tukang sayur.
12: Lagunya ngikut aja.
7: Siap.
12: Mau kok. Ya. Sambil layan-layan dengerin.
7: Oke. Salam ya. Boleh.
12: Salamnya Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Herdi sama Mama Janisa. Terus Kang Dalang Suwadi, Pak Rusdianto, Kaki Mister Genjot, Mister Balo, Kang Permana, Kang Herman, Mister Genjot udah ya, terus Pak Ilham di Sumatera, Pak Saka, ibunya Ibu Muninga, Bu Menija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Mama Ade, Mama Cantika, Mama Fai, Mama Dede, Mama Siva, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Mines, Mama Rusti, Ibu Ide di Mangunjaya, Ibu Sarmila tadi ya, sehat ya Ibu Sarmila. Terus Mama Reni, Mama Wati, Mama Hanum, lama ini Mama Hanum juga lama gak masuk. Ya semuanya aja, Kumbang Asmara mau kelewat kok. Protes. Ayo tambah lagi buat tetanggaku, Ibu Sito, Lem Burus di Bu Susi, Bu Kitem, Budi ya di Sukarejo juga temanku. Ya semuanya aja, semoga sehat selalu. Mbak Inkanya selamat bertugas.
7: Siap.
12: Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ida sudah bergabung ya. Oke, lagu dulu ya biar enggak bosan dengerin suara saya. Nanti yang mau bergabung bisa ke 0218163236 atau ke nomor WhatsApp ya di 0811254091. Ke requestannya Mas Kumbang ke. Jangan ya dek, karo goyang lo Mas Kumbang. Oh, Jodi.

0: aja.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: Bu, beli rokok yang itu.
5: Berapa bungkus, Mas?
4: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
5: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
4: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811 2624737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
6: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Lintas informasi Pro 1.
9: Momentum Hari Pelanggan Nasional dimanfaatkan pemerintah Kota Tegal untuk memperkuat cakupan jaminan sosial pekerja. Langkah tersebut difokuskan untuk menjangkau para pekerja sektor informal yang belum tersentuh perlindungan ketenagakerjaan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Hanan Ma'ruf. Silahkan Hanan.
10: Ya, mendengar. Pemerintah Kota Tegal mendorong perluasan perlindungan ketenagakerjaan terutama bagi pekerja sektor informal yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan menyusul tingkat kepesertaan yang baru mencapai 39%. Rendahnya cakupan kepesertaan menjadi perhatian pemerintah Kota Tegal untuk menjangkau lebih banyak pekerja. Peningkatan kepesertaan akan didorong melalui sosialisasi edukasi kepada masyarakat serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Wakil Wali Kota Tegal, Taskiatul Memayna, mengatakan perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara bagi pekerja sektor informal, pemerintah akan mencari skema yang memungkinkan mereka memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
11: Bagaimana? Rekan dari

0: Menurut Wakil Wali Kota Tegal, pekerja sektor informal menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena tidak bernaung di bawah perusahaan. Pemkot akan mencari sejumlah kemungkinan untuk membantu memperluas kepesertaan kelompok tersebut. Wakil Wali Kota Tegal juga menjelaskan upaya peningkatan kepesertaan juga akan dilakukan dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai perlu untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perluasan kepesertaan akan diarahkan untuk menjangkau pekerja yang selama ini belum memperoleh perlindungan khususnya dari sektor informal. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi salah satu langkah yang akan ditempuh Pemkot untuk meningkatkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tegal. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi di segmen Pro Dangdut ya, sampai nanti jam 3 sore masih dengan Inka di sini. Dan yang ingin bergabung memberikan salam-salam ya, mau request lagu apa nih sesuai dengan yang sudah terprogram ya. Boleh ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawas teman.
2: Iya, suara jamu-jamu godongnya kelapa.
1: Godongnya berubah ya.
2: Ketemu karo Mbak Inka.
1: Iya, gimana kabarnya ke dalangnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Nayagane selenggara sesindene sehat. Sekondure Mbak Inka, sehat Mbak Inka.
1: Sehat, alhamdulillah. Dalangnya ngesuk paringnya orang dina minggu ke?
2: Dina minggu ngesuk ya?
1: Iya, anak ebek, muka nonton.
2: Oh iya, iya. Pas nengkena anak pengajian akbar Mbak Inka ngesuk dina minggu kok.
1: Oh alah, jam pira sih ya. Oleh ngaji?
2: Ya, acaranya dimulai dina ngesuk. Dina setu drambenan arah kalian iring-iringan bocang ngaji gitu.
1: Oh.
2: Sampai wangi sampai pengajiannya awan-awan ngesuk dina minggu ne.
1: Oh, marem temen gue gede-gedean.
2: Iya, kianu. Apa jenenge? Hataman gue ustazah sing pada melu kiro ati kayak gue.
1: Oh jadul kiro ati. Iya, lagi sibuk pisan ge.
2: Iya, jen pokoknya.
1: Dalange. Iya. Dalange ge, anak lagu sing anggar pas diputer ngemutna masa muda ora ge. Meskipun si ge si muda ya.
2: Iya, nyong muda ne sih.
1: Iya, ana ora lagu dangdut ge.
2: Ya anak.
1: Apa gue?
2: Lagu Sapu Tangan Merah.
1: Sapu Tangan Merah, anu lagunya tentang apa sih?
2: Lagunya ya tentang anu lagi zamane masa-masa kenalan karo biung bocah hai gue. Oh. Kan tuwe kacu kayak gitu, sapu tangan gue kenangan kayak gitu.
1: Hai gue ya, tuker-tukeran kacu ya.
2: Iya kayak gue.
1: Oh alah.
2: Yang pernah nge-MC dalam lagi mandan orang penakawa kan anu mandan puyang kayak gue. Iya. Ya gue tegawang gue. Anu tutupi untuk penarai kayak gue.
1: Oh, berharga lah gue.
2: Iya, Sapu Tangan Merah anggarana teputer ke wadang genana Yus Yunus.
1: Iya, anggarana ge ya mengko.
2: Iya,
1: oke. Okay. Salam erep gue sapa ge dalange.
2: Yang salamnya spesial buat Mbak Inka yang sedang siaran. Semoga sehat selalu, suka selalu.
1: Amin.
2: Terusan go eyang Dasrun, go eyang Radun. Bu Idah Mama Rusti terusan go ibunyai anu kae apa
1: siapa gue
2: siapa Darisah ibunyai Darisah
1: iya
2: karo kakine Kumbang Asmara Bunda Santikan Gerduren
1: iya
2: Mama Ade Pak Rusdianto terusan gue Mister Genjot kayak Mister Genjot.
1: Mm-hmm.
2: Selamat siang semoga lagi sehat dan genjotannya tetap jalan tetap lancar.
1: Amin.
2: Mama Indes kayak ngambleng apa yang Mama Indes?
1: Mama Indes nggak tuli tunggul.
2: Iya tunggul yang tunggul maning Mama Indes.
1: Iya.
2: Ya untuk semuanya saja mendengar program dimanapun anda berada selamat siang selamat beristirahat. Ya semoga sukses selalu, sehat selalu untuk Mbak Inkanya kebagian. Terima kasih.
1: Enggi.
2: Mbak Inka.
1: Iya, kepriwe.
2: Moko ngarep Kumbang Asmara munggah. Nyung pesen karo njenengan ya. Ngomong. Moko Mas anu arep anu iklan disit kiko ya.
1: Acara aku. Wis munggah ya. Mikit si anu kasih dewek.
2: Aduh. Wis munggah kok.
1: Genang. Iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Mama Indes di Koleti ke. Halo.
0: Assalamualaikum, Mbak Inka.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Mbak Inka?
1: Alhamdulillah sehat. Mama Indes gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Untung orang rasanya ya Mbak Inka.
1: Langsung muncul kan kayak Mama Indes.
0: Pas banget kayak di dalam.
1: Pas lah. Mama Indes, ana lagu sing ngemutna masa muda ora? Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut apa ya?
1: Apa ge? Seperti mati lampu apa?
0: Cinta pertama, Mbak Inka.
1: Cinta pertama.
0: Saat jumpa pertama.
1: Oh, saat jumpa pertama. Gue jumpa karo bojone siki apa? Apa karo cinta pertama nek?
0: Ya karo cinta pertama nih mestine.
1: Berarti ke siki udah cinta pertamane ya bojone ya.
0: Aduh. Cinta kedua Mbak Inka.
1: Aduh, sing

0: Buka kadang-kadang.
1: Iya, cuman satu terus akhirnya ya nggak apa-apa sih, tetap selalu nemenin Mbak Intan.
0: Iya, berarti harus cepet-cepetan. Harus gercep nomor satu gitu.
1: Ya, semoga Mbak Inka sehat selalu.
0: Amin.
1: Beserta keluarga. Mm-hmm. Ada di dalam Suati, Mama Cantika, ada Mama Ida, Mama Rusti, ada Bu Ida, Kiratun, Bu Muninga, Mama Dede, Mama Darisa, ada Mister Balau.
0: Iya.
1: Iya, Mister Genjot, Pak Taimin, ada Mas Kumbang. Mm-hmm. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Hayo.
1: Oh, ada Mbak Mines, Mbak Siti KDM, Mas Herdi, Pak Gendro. Terus ada siapa lagi ya, Mbak?
0: Siapa lagi? Inka
1: paunya buat Oki Cunong, Pak Jumadi. Terus ada Bu Sarmila, Mama Rusti, Pok Tini. Buat semuanya aja Mbak Inka.
0: Oke.
1: Lagunya mau diputar apa Mbak Inka?
0: Lagunya ada Tembang Gula, Aku Maju Kowe Mundur, terus Badai Biru, Seperti Mati Lampu, Apakah Itu Cinta, Hati Yang Sakit, Apa Kabar, Hayalan Masa Lalu, Sakitnya Tuh Di Sini, terus Senandung Rembulan, Sinyal Tersenak.
1: Senandung Rembulan aja Mbak Inka.
0: Senandung Rembulan boleh, siap.
1: Oh iya Mbak Inka.
0: Gimana?
1: Itu hari Minggu katanya ada jalan sehat.
0: Betul.
1: Terus ngambil karcisnya gimana itu Mbak Inka?
0: Ini nanti tak kirimin apa namanya ya, pamfletnya ya, flyernya ya. Di situ nanti okay. Ada bisa di-scan sama ada linknya. Nanti boleh dimasukin buat daftar gitu.
1: Oke. Mudah-mudahan teman aku namanya Pak Aje yang di Teluk. Mudah-mudahan mau datang di studio, mau ngambil tiketnya itu Mbak Ika.
0: Tiket apa tuh?
1: Loh, tiket jalan sehat.
0: Oh iya. Nanti pokoknya daftar aja lewat link apa scan barcode nanti ya, tak kirimin ya. Nanti tinggal datang aja ke RRI. Pas hari minggunya aja datangnya.
1: Insya Allah minggu bisa datang Mbak Inka walaupun jauh. Pengen ketemu Mbak Inka.
0: Aduh, jadi malu.
1: Kan dalam
0: boleh.
1: Tahun radio RRI.
0: Iya, betul. Boleh-boleh datang aja ke sini.
1: Oke, insya Allah Mbak Inka.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan dikasih kesehatan ya Mbak Inka.
0: Amin.
1: Bisa berjumpa dengan Mbak Inka dan teman-teman lainnya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Mbak Inka. Salam sehat buat semuanya.
0: Siap.
1: Senandung Rembulan itu apa tadi ya?
0: Betul.
1: Oke. Matur nuwun Mbak Inka.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Bapak Anto ya di Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut dari Bapak Anto Banyumas. Selamat siang Mbak Inka, selamat siang, waalaikumsalam. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut ya, untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, Kang Barisun, Ibu Fitri yang pernah tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Wati, Mama Hanum, Mbak Sulastri, Mas Herman, Mbak Derisa, Bu Tuti di Kalisalak, Mbak Sintia, Teteh Putri, Ibu Muningah, Mama Reni, Kang Radun, Pak Sukirno, Mr. Belo, Pak Rusdianto, tentunya untuk Mbak Inka, Kang Dasrun supaya nyenggol, belum nongol ini Kang Dasrun lagi bobo ciang, kayaknya ya. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama, oke, ada tadi judulnya Apa Kabar kalau nggak salah ya. Terima kasih, selamat siang Mbak Inka. Semoga RRI tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas, semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Terima kasih Pak Anto sudah bergabung. Oke, lagu dulu ya, meskipun ini bukan malam hari, tapi kita nyanyi dulu lah ya, berdendang senandung.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Plesir yupak lah.
2: Plesir ngendi?
1: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahana ne akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
2: Wisata edukasi ne, ana ora kuwe.
1: Iya jelas anak, ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
3: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852 5862 5667.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Festival Ekonomi Syariah X Karsidenan Banyumas dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan bedah buku, tablik akbar, senandung selawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.

0: Inspirации.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut adalah kita, masih di segmen Pro Dangdut ya. Kalau mau bergabung, kirim-kirim salam, mau curhat-curhat boleh ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp ya di 0811254091. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, bocah sing paling ayu.
2: Iya, gimana kabare Kang Dasrun?
3: Kabare ya habis selak ya.
2: Nih, melas temen ngombe disit.
3: Ya ngenan wong-wong iki rebutan ngombe dingin ya mongkoret gila.
2: Tes madang apa?
3: Kang Kasim.
2: Heeh.
3: Ya ora dunya li men serti pencet pencet nyoyo ora kalah kok dingin sing arep dingin kok.
2: Iya ya kebut-kebutan. Kang Dasrun.
3: Kok kate cakon.
2: Kabeh wae.
3: Yo ora dewe, ora dadi nek priwe sekolah jan.
2: Kelalen dean.
3: Krimen buat sayu.
2: Kelalen.
3: Bu ya kaya nengjane.
2: Iya. Kang Dasrun.
3: Dalam.
2: Anu anggar kerungu lagu dangdut, anu rake lagu sing gawe kemutan masa muda.
3: Oh, gue ya kemutan. Iya.
2: Lagu apa maksudnya? Lagu apa? Zaman
3: Erika Sugiarto si Prawan.
2: Waduh.
3: Pasangan.
2: Pasangan ya.
3: Iya. Pasangan. Iya. Jadi orang apakah lah isu pembangunan apa orang pecah katon apa gue
2: apa nek
3: gue lagunya mak
2: lagunya orang anak.
3: Oh duit lah. Iya kenyong salameng kok.
2: Iya
3: Mama Aida sini kawasan Lembah Serayu. Mama Aida sini Kutasari. Nima Sayurusti sini Sumbang. Mama Aida Ida sini Mangunjaya, Bumu Ningai, Buning Loro-Lorone, Oma sing jeretes kepreset moga-moga ya mari.
2: Iya, amin, melasih temen gue.
3: Tim, terus sana, Memuni Arsih, Karo Bikin, Siji Maning, Sata si, ada Risa.
2: Iya.
3: Ya terus Bumu Ningai, anu ngene, Muni Arsih, Maning, Jeneng. Bu Sarmina, Kro Mister Genjot. Karo Pak Mahpamin, karo Bapak Lukman ke sini Cidasari Sampang apa ngendi gue. Moga-moga lagi monitor. Karo Putih sini Cilacap, insya Allah ya lagi monitor. Kayaknya ya cukup bagian. Anu sini Burim lah dangkat ya, mbok kaki racun.
2: Oke, siap. Ke Rita Sugiarto, anane Cinta Berawan, gelem.
3: Lah iya seorang masalah.
2: Oke.
3: Okay. Enggak ora apa-apa.
2: Ya, siap.
3: Ya, nyong matur nuwun banget
2: salamé.
3: Sing urung keduman ya. Siti karo Herman gue in karo Ningrum ning Sutejo. Ya wis cukup semene bela.
2: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan yang mau bergabung ya ke 0281632336 apa nomor WA 0811254091. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah Luna.
2: Iya. Anu, tas mari ngendi ke Mama Luna?
4: Orang mari ngendi tetep.
2: Mama Luna minggu mari ngene ora?
4: Dewe apa cahayu?
2: Iya, dewe nyong bae ge.
4: Oke.
2: Mbok arep ketemu nyong iku lho, ndeleng ebek juga ge. Diceki gue bar disun.
4: Nambani nyong.
2: Oh ya ora gue jaluk tambani EPG lah.
4: Angger wuru tambane angel lho non.
2: Tambane apa sih beling ya?
4: Kudu wong ganteng is maning wong ganteng.
2: Ake neng kene wong ganteng gari dipilih ya nama Sonic, Mas Arya, Mas Priyo gue ya kepisan.
4: Kayane ta Mas Arya bae kayane
2: Mas Arya ya. Iya lho Mas Sonic bae iya dhuwur.
4: Iya, Mas Sonic maning langkarin tangane ya, Mbak.
2: Nah, gue nek Mas Arya kan ana bojone. Mas Priyo ya anak gue.
4: Iya, apa? Insyaallah ya, Mbak.
2: Iya, siap.
4: Lawang para iki nyungkan anger kangkene ngono kan ora ana 5 menit ya kuwe.
2: Iya.
4: Wong lagi ne ora ana acara bedi selak, nah maning ana acara. Ya nomor 1. Apa maning anger ana madange teka gasik kayane.
2: Nah, gue ya.
4: Lah ya, anger diundang kon madang kan banter tekane.
2: Iya, benar. Yang baik ya.
4: Cantik, yang salam ya.
2: Iya, boleh.
4: Bapak dalam Papa pamit, iya. Nonton dawuh, nelponi bain mungkin lagi shooting kok ya.
2: Arep ngapa gue nelponi bain?
4: Ya, kayaknya ngefan banget kayak gue dan kangen banget ya gue.
2: Walah.
4: Terus ada Bapak Anto, terus ana Bapak Kirno, mungkin lagi sehat sekeluarga.
2: Amin.
4: Terus ana maning Bunda Munaro, sehat selalu bareng keluarga. Iya sayang nanti ya, ini lagi kue disit.
2: Ya Allah. Laris ana manis.
4: Ini ya ora sopan ya Mbak In, ora dipateni ora nang ngertine.
2: Iya.
4: Ya paling-paling ora sopan nanggar ana telepon dimatiin kayak wong priwe kayak gue loh. Terus ana maning Mbak Ida, Ibu Rusti, terus ana maning Mami Cantika, Mami Sarmila, terus ana Bunda Yanti, Sugeng Sonten, terus ana maning Kaki Cunong, Mister Genjot, Mister Balo, Sugeng Sonten, terus ana Mas Herdi, ana Mas Doni, kakine permana sugeng sonten.
2: Iya.
4: Ayo niku mawon Mbak Inka.
2: Nggih.
4: Okay. Lagu nderek mawon.
2: Nggih.
4: Okay. Insyaallah doane jenengan mawon mugi kula saged menghadiri.
2: Iya loh ditunggu ngene.
4: Iya kok kayane nyongko nang RRI kaya wong penting banget.
2: Lah ngene iya, pentinge por kaya pejabat kok.
4: Iya, karena ya gue jadi bukan hanya sekedar pendengar dengan penyiar ya gue.
2: Iya.
4: Nek Luna kan tetap kayak ada ikatan persaudaraan ya gue ya non.
2: Iya benul.
4: Oke, buat nyenengan tetap semangat sehat okay, selalu sekeluarga ya non.
2: Siap.
4: Bahagia bareng ayah mudamu ya sayang.
2: Iya.
4: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke Mama Luna wis bergabung. Monggo yang masih mau gabung ya di detik-detik terakhir. Halo Pro Dangdut.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Iya, selamat siang.
0: Baik, Inka Mutiara sekeluarga.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Moga-moga Mbak Inka sekeluarga sehat terus ya Mbak.
2: Amin.
0: Wah, itu Mbak Inka karo Mas Rizky sehat terus.
2: Iya, amin.
0: Dihindari dari mara bahaya.
2: Amin.
0: Dioyok-oyok rezeki sing halal.
2: Amin ya Allah, matur nuwun. Insyaallah
0: doane balo terkabul.
2: Amin.
0: Aku arep salam-salam nenem tok, Mbak.
2: Boleh, siapa aja tuh?
0: Mama Luna. Lorong go Bu Sarmila. Telu go Mama Ida.
2: Iya.
0: 5 go Ibu Rusti. 6 go Mama Indes. 6 tok-tok IBCG tapi kelalen go Bura 3. Terima kasih dari kawan Envi, dari Payung. Tiba lo boleh Bagol pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Iya, selamat siang. Baik, alhamdulillah. Mama Ade gimana nih kabarnya?
5: Mama Ade sehat kok.
2: Alhamdulillah.
5: Pokoknya selama masih bisa monit RRI ya. Mama Ade sehat kok.
2: Alhamdulillah. Mama Ade.
5: Iya.
2: Kalau dengar lagu dangdut, ada nggak lagu yang apa ya mengingatkan masa muda gitu?
5: Oh ada dong.
2: Apa tuh?
5: Kabut November, Mbak Ika.
2: Kabut November, kena ngapa di bulan November? Ada apa?
5: Waduh. Aku dan dia.
2: Asik.
5: Mengucap janji.
2: Seru.
5: Begitulah, Mbak Ika.
2: Oh, berarti kayak mengucap janji bulan November ya?
5: Bukan jodoh kali ya, Mbak Ika ya.
2: Mm-hmm. Ternyata tapi tidak berjodoh.
5: Ya, itu kan hanya sekedar judul.
2: Iya.
5: Terus, tapi judul juga apa ya, kenyataan gitu ya.
2: Hmm.
5: Karena mama dia ngalami sendiri kayak gitu.
2: Oh, relate tapi ya sama lagunya.
5: Yang lalu biar yang lalu. Mm-mm. Yang penting sekarang udah hidup bahagia, berkumpul sama keluarga.
2: Iya.
5: Menikah mudah-mudahan cukup satu kali sampai dunia akhirat.
2: Amin, ya, amin, ya. Amin. Semoga ya doanya terkabul. Gak usah mengingat-ingat masa lalu lah ya, Mama Ade. Menatap masa depan.
5: Enggak. Yang lalu biar yang lalu gitu ya.
2: Iya, siap.
5: Apakah itu kenangan manis, apakah itu kenangan pahit, gak boleh diingat-ingat gitu.
2: Iya.
5: Ya.
2: Iya. Mengingat yang di depan aja.
5: Iya.
2: Oke, mau salam buat siapa?
5: Mm-mm. Salam ya.
2: Boleh, silahkan.
5: Salamnya terutama Bapak Inga ya. Mm-mm. Yang suaranya imut gitu ya.
2: Iya. Yeah.
5: Terus ada Pak Dalang Suwaji ki, mengko disalami urusan mlebu ning ngene, domai. Baingkan kok. Terus sana Mr. Balo, Mama Cantika, Mama Dede, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Yanti, Ibu Mun, Ibu Muninga juga ya.
2: Iya.
5: Mama Fai, Mama Eri, ada Mama Indes, Mr. Balo, Kumbang Asmara, Pak Anto ya. Terima kasih, Sawelane, Kak Ngendro, Kak Kirazin juga. Mbak Inga?
2: Iya.
5: Sejauh ini apa ya, aku lagi bergandengan tangan ya, tapi HP ku sekarang gak bisa bergabung, jadi dia
2: dengerin
5: aja.
2: Iya, gak apa-apa.
5: Lagunya kalau boleh, kalau ada, aku juga manusia.
2: Judulnya apa gue ya? Gitu ya? Judulnya apa, aku juga manusia?
5: Terus salam spesial pertama buat suami aku dan keluarga aku ya.
2: Iya.
5: Kedua buat sahabat aku yang paling ku sayangi.
2: Siap. Oke. Okay.
5: Terima kasih atas waktu nih.
2: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mama Ade. Terima kasih nih ya sudah bergabung. Oke, kita bacakan yang masuk ke WA ada Mas Teo nih. Halo Prodangdu, dari Mas Teo Magelang, request laguku Puja-Puja Selamanya. Lagunya hari ini gak terprogram ini Mas Teo, mohon maaf ya, mungkin mau Cinta Berawan aja boleh ya. Salamnya buat teman Teo yang lagi ulang tahun namanya Maura. Selamat ulang tahun untuk Maura, semoga panjang umur dan sehat selalu. Doa baik ya untuk temannya Mas Teo, Mbak Maura, semoga dilancarkan terus rezekinya. Terima kasih nih Mas Teo sudah bergabung. Oke ya, kita hadirkan Rita Sugiarto dulu ya dengan Cinta Berawan.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut dan Purwokerto siang ini harus berakhir. Terima kasih yang sudah bergabung ya, selalu stay tune di Pro Dangdut dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saya Inka Mutiara pamit ya, nanti akan ada rekan saya Onik yang menemani Anda sepanjang Purwokerto sore ini. Dan juga akan ada dialog ekonomi digital dengan tema mengubah peluang digital menjadi bisnis. Oke, saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Tulung.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kita dapat berjumpa dalam program Ekonomi Digital berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari RRI Pro1 Purwokerto dan dirilai oleh RRI Pro1 Semarang, RRI Pro1 Yogyakarta, dan RRI Pro1 Surakarta. Dan sore hari ini kita akan membahas satu tema atau topik yang menarik, yaitu terkait dengan mengubah peluang digital menjadi bisnis. Dan sore hari ini sudah bergabung bersama kami di studio Pro1. Ada Pak Susetio SE selaku instruktur digital marketing dari Rumah Digital Sidakangan. Selamat sore Pak Sus.
2: Selamat sore Mas Sonik.
1: Kabar baik, sehat Pak Sus?
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Baik. Ini semangatnya luar biasa ini ya. Tenangnya. Baik, Pak Sus, sore hari ini kita kan akan membahas terkait dengan mengubah peluang digital menjadi bisnis, ke?
2: Oke.
1: Baik, yeah. Dan ini satu topik yang menarik karena memang saat ini kita tahu bahwa di era digital atau hidup di era digital ini kita harus bisa memanfaatkan peluang digital untuk cari cuan, ge?
2: Betul.
1: Iya. Iya. Baik, dan sore hari ini pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat bergabung dalam program Ekonomi Digital melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1, ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id, serta melalui aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Pendengar dan juga pemirsa, sore hari ini kita akan langsung mengupas tuntas ya terkait dengan peluang digital ya agar bisa menjadi bisnis. Nah, untuk yang pertama nih, saya pengen tanya dulu ke Pak Sus ya. Ini yep. Terkait dengan ekonomi digital, mungkin ada yang masih belum paham terkait dengan pengertian ekonomi digital. Mungkin bisa dijelaskan ya,
2: Pak Sus. Terima kasih Mas Sonik, terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang saya untuk kita bisa berdiskusi pada sore hari ini.
1: Yeah.
2: Terkait dengan ekonomi digital Mas Sonik, jadi apa sih itu ekonomi digital? Kayaknya kok suatu yang rumit atau seperti apa ya, kalau didengar itu. Padahal itu simpel sekali Pak, Mas Sonik. Jadi setiap kali kita bangun tidur, itu kita pegang barang apa Mas?
1: Oke, handphone ya.
2: Handphone, smartphone kita ya. Nah itu kita melakukan aktivitas ekonomi digital. Pegang handphone aja terus buka apa? Kita nyari
1: e-commerce.
2: Atau cari berita apa hari ini.
1: Betul, media sosial. Tren
2: media sosial. Ya. Terus kita mungkin belanja, ya berbelanja. Atau mungkin kalau pagi hari itu kita bangun tidur terus ini mau butuh makan. Kita bisa, wah pesen waktunya udah mepet nih mau kerja misalnya. Pesen
1: online
2: food
1: ya?
2: Aja, online. Bayar pakai kris.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tanpa harus ketemu. Atau kita mau pergian nanti pesen
1: ojol ya.
2: Ojol.
1: Iya.
2: Pakai aplikasi. Bayar pakai kris atau pakai wallet. Nah, itu kita juga sudah melakukan aktivitas ekonomi digital. Seperti itu contohnya, simpelnya saja. Jadi ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi mulai dari produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi, semua aktivitas-aktivitas itu itulah yang dinamakan aktivitas ekonomi digital.
1: Oke, okay, karena sebenarnya simple. Secara tidak langsung kita setiap hari sudah melakukannya.
2: Betul.
1: Gitu ya, Mas Sus ya. Iya, yeah, tapi kita hidup saat ini sudah masuk di era digital. Nah, kalau bicara tadi ekonomi digital, pasti ada banyak hal yang mungkin akan kita bahas sore hari ini ya. Tapi terkait dengan peluang, nah sebenarnya peluang di era digital seperti saat ini seperti apa, Pak Sus?
2: Baik, peluang di era digital ini bagaimana kita bisa memanfaatkan lonjakan ekonomi digital yang sangat luar biasa sekali. Ya. Mas Anik, jadi kenapa disebut lonjakan ekonomi digital? Karena aktivitas masyarakat untuk menggunakan teknologi digital untuk tadi aktivitas-aktivitas produksi, ya aktivitas produksi itu contohnya nih apa nih pedagang kita mau UMKM ya misalnya jualan kopi ya kopi itu melakukan aktivitas digitalnya apa sih dia bisanya mau jualan sebelum jualan ini dia cari bahan bakunya itu kita carinya di marketplace ya untuk cari atau dari informasi dari ya internet ya dari Google atau dari apa itu mereka juga sudah melakukan hal seperti itu mencari informasinya dulu kemudian dia bisa nanti memproduksinya proses produksinya juga menggunakan peralatan yang digital atau semi digital terus nanti dia juga menjualnya di platform digital juga e-commerce itu aktivitas nah itu yang aktivitas-aktivitas digital seperti itu mulai dari tadi ya produksi konsumsi dan distribusi ini banyak sekali peluang bagi kita sebagai mungkin para ini ya yang mau usaha mungkin ya
1: calon UMKM
2: calon entrepreneur ya kadang bingung nih banyak orang yang mungkin mau usaha tapi bingung usaha apa ya
1: betul
2: bagaimana cara memulainya untuk benar. Untuk berwirausaha
1: akhirnya ya. Malah nggak mulai
2: cuman apa ya cuma mikir tapi bingung okay. ya. Mau usaha apa padahal peluangnya itu sangat banyak sekali apalagi sekarang di era digital itu tadi bagaimana kita bisa menangkap peluang ya nah peluangnya itu berawal dari mana kita cari idenya itu dari mana kalau mau usaha bingung ya usaha apa gitu ya. Ya karena bingung nah di situ kita ada stepnya apalagi sekarang bisa dibantu dengan teknologi AI.
1: Iya, betul.
2: Buatkan ide bisnis ya
1: untuk tinggal bikin prompt aja merintah ke handphone iya, gitu ya
2: betul.
1: Pak ya
2: oke okay. Ide bisnis ya. Itu salah satu caranya dibantu dengan AI.
1: Oke. Okay.
2: Untuk stepnya, sebenarnya kalau kita mau usaha, apa sih yang dilakukan pertama kali? Kita itu harus punya empati atau empathize.
1: Oke. Okay.
2: Nah, empathize itu kita pengen tahu dulu nih apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan orang nih.
1: Oke.
2: Okay. Ya berawal dari situ. Apa sih kebutuhan mereka? Orang itu butuh apa sih? Kebutuhan orang itu apa? Kebutuhan primer. Makan. Minum, kemudian kendaraan.
1: Sandang papan ya, gitu
2: sandang ya. Sandang papan, mangan, betul. Itu dari kebutuhannya.
1: Iya.
2: Kebutuhannya kan banyak nih, primer. Kemudian ada setelah dari tahu kebutuhan-kebutuhannya, masalah-masalah mereka apa dengan adanya kita tahu kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa jadi masalah. Orang bisnis itu nyari masalah, Mas.
1: Iya, setuju.
2: Kita cari masalahnya orang dulu.
1: Betul, tapi bukan cari ribut ya.
2: Bukan cari ribut.
1: Beda kasus nih apa ya.
2: Cari masalah.
1: Iya.
2: Orang pengen kerja nih, jam istirahat, Mas Onik.
1: Iya.
2: Pengen makan kan ya.
1: Betul.
2: Makan apa nih di luar ya. Kebutuhan makannya mungkin sama, butuh makan ya. Betul. Tapi setiap orang itu butuhnya keinginannya itu beda-beda. Betul, kebutuhannya sama, makan, pengen makan. Ya, kalau Mas Wanik pengen makan apa nih siang ini tadi? Nasi Padang misalnya.
1: Ya.
2: Kalau saya enggak, pengennya nasi goreng misalnya.
1: Okay.
2: Kebutuhannya sama, makan. Tapi keinginannya beda. Saya inginnya nasi goreng. Mas Wanik mungkin, wah nanti masih ingin nasi Padang. Nah itu udah keinginannya beda.
1: Ya.
2: Kebutuhannya sama dari kebutuhan, makan. Kemudian keinginannya tuh beda-beda. Dan permintaannya tuh juga beda-beda.
1: Ya.
2: Jadi permintaan itu keinginan yang didukung dengan daya beli. Ada uangnya enggak?
1: Oke.
2: Okay. Saya mau pengen sih makan nasi Padang, tapi wah enggak cukup nih uangnya. Enggak didukung daya belinya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di situ kita mencari

0: usianya yang mau kita bidik usia berapa nih, kita mau bikin makanan ya misalnya untuk kebutuhan makan siang nih. Dari usianya berapa yang kita mau kita bidik segmennya, kemudian gendernya mungkin untuk laki-laki saja atau perempuan atau anak-anak usia berapa, kemudian kita mau secara geografisnya kita mau jualan itu di area mana, atau di kota aja nih, area Purwokerto aja, atau sampai ke kabupaten lain, atau hanya menguasai satu desa aja, satu RT saja, ya, kita tentukan demografisnya, kita mau jualan di mana, terus perilakunya konsumennya seperti apa, kebiasaan-kebiasaan belanja itu apa, mereka itu yang usianya sesuai dengan yang kita bidik itu, jadi harus tahu nanti siapa segmennya, kemudian kita fokuskan siapa targetnya, ya, terus positioning itu tadi, bagaimana produk kita bisa punya posisi di antara pesaing produk-produk yang sudah ada. Apa bedanya dengan mereka yang sudah ada produk kita? Kemudian kita memposisikan produk kita itu di antara pesaing itu, kita punya keunggulan apa dibanding mereka? Kita punya value yang beda dengan mereka itu apa? Nah, itu kan kita harus cari. Jadi jualan itu enggak meniru boleh. Karena tidak mungkin sama. Kalau kita meniru pun tidak mungkin sama. Usaha orang lain kita tiru enggak mungkin. Bisa sama itu enggak mungkin. Nah itu meniru boleh. Amati, tiru, modifikasi. Tapi juga harus punya value. Punya pembeda. Bedanya dengan produk lain itu apa? Harus punya nilai. Bernilai produk kita. Nah di situ setelah kita empathize ya, pengen cari masalah dulu, masalahnya orang, terus kita riset ya, riset pesaing, riset pasar, pesaingnya main di harga berapa, kemudian dia kita bisa buka nih di Google, ya kita mau jualan makanan apa nih, misalnya nasi rames, ya misalnya nih ya. Saingnya siapa sih, kita buka di Google, nasi rames di Purwokerto, desa Purwokerto, desa aja, desa, desanya, desa mana di Purwokerto, di Purwokerto yang terdekat, siapa aja kita buka, pesaingnya siapa aja di situ, dia jualan apa saja, kita intip, kita bisa buka di Google, dia udah ada di Google belum, terus dia harganya berapa, nasi rames harganya berapa, lauknya apa saja yang ada, terus kita riset, datengin benar-benar ya, rasanya seperti apa, packingnya seperti apa, itu riset-riset pesaing ya kita. Kemudian setelah kita mendapatkan data-data, kita analisa, nah itu kita dari situ mungkin baru punya ide, keluar ide, wah iya nih, setelah saya mengamati dari hasil riset, ya risetnya itu bisa riset primer, riset sekunder, ya dengan datang langsung, atau kita cari data di internet tentang pesaing dan sebagainya, kondisi pasarnya seperti apa, baru keluar ide, oh ya saya punya ide jualan nasi rames, mungkin belum ada nih yang packingnya pakai aluminium foil misalnya. Terus harganya kira-kira berapa sih, segmen yang kita bidik siapa, targetnya siapa, baru kita bikin prototipenya. Bikin minimum viable product, atau kita sampling, coba sih kita bikin sampelnya, terus baru kita uji coba ke pasar, orang-orang terdekat dulu, nah, coba di
1: tester gitu ya,
0: tester, terus feedbacknya seperti apa, kita sesuaikan dengan keinginan pasar, riset ke berapa responden gitu, coba feedbacknya seperti apa, kita sesuaikan dengan, oh ini yang produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan permintaan pasar itu tadi, baru kita membuat model bisnisnya, kita susun strategi pemasarannya, baru kita luncurkan produknya, produksi banyak, jadi jangan produksi banyak dulu di awal, ada prosesnya.
1: Nah itu kadang orang langsung produksi banyak, kemudian rugi gitu-gitu ya, akhirnya karena memang tidak pakai strategi gitu ya Pak Sus ya. Ini kan kalau kita bicara terkait dengan tren ekonomi digital ini kan mungkin sebenarnya dari awal 2000 udah mulai kerasa gitu ya. Awal tahun 2000-an udah mulai kerasa dengan munculnya beberapa situs.

0: terus jual beli pada saat itu gitu ya, bahkan di Indonesia mungkin dulu punya Kaskus, terus di luar negeri mungkin ada eBay dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin yang lebih kerasa lagi ini kan apa ya, pada saat pandemi ini yang mulai percepatan benar besar-besaran gitu ya, Pak Sus ya, dimana pada saat itu orang semua memanfaatkan teknologi digital untuk benar-benar mencari peluang agar mereka masih bisa tetap bertahan hidup gitu ya di tengah pandemi ya. Ini kondisinya mungkin pada saat itu seperti apa, sampai akhirnya pada saat pasca pandemi ini ekonomi digital sudah betul-betul cukup merata sepertinya di masyarakat.
1: Betul Mas, tadi saya sampaikan bahwa kita itu sekarang mengalami lonjakan yang sangat luar biasa mengenai ekonomi digital di Indonesia. Saya punya data nih. Di tahun 2025 saja, ini ekonomi digital Indonesia, GMV-nya, itu 99 US dollar selama tahun 2025.
0: Baik.
1: Nah, ini aja katanya meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Jadi aktivitas ekonomi digital itu meningkat terus setiap tahunnya Mas. Ini 2025 aja sudah 99 miliar US dollar, berarti sekitar ratusan triliun Mas. Itu lonjakannya.
0: Di Indonesia.
1: Di Indonesia. Di tahun 2006 ini terus meningkat. Kemudian ada nih data dari Bank Indonesia nih. Pengguna Kris. Jadi aktivitas ekonomi digital kan juga
0: bisa terlacak ya.
1: Iya. Jadi dengan menggunakan pembayaran elektronik, itu masuk pencatatan penggunanya. Itu di tahun 2025 59,53 juta.
0: Wow.
1: Ya. Baik. Di tahun 2026 ini 65,77 juta. Ya, transaksi. Selama satu tahun itu. Jadi terjadi lonjakan yang sangat luar biasa. Kemudian ada karena budaya untuk membayar elektronik ya menggunakan Kris. Itu terjadi lonjakan untuk merchant Kris-nya juga. Itu sekitar 88,68% kenaikannya. Jadi setiap tahun itu akan selalu meningkat. Akan selalu meningkat ekonomi digital. Jadi di tahun 2030 nanti akan terjadi lonjakan yang sangat luar biasa untuk ekonomi digital, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia Mas. Itu di dunia lebih ngeri lagi kalau lonjakan ekonominya di Amerika dan China. Bagaimana yang mereka itu infrastrukturnya itu sangat mendukung sekali
0: ya.
1: Jadi kondisinya memang seperti itu Mas, sangat luar biasa. Kalau kita cuma jadi
0: customer saja,
1: tidak memanfaatkan peluang itu tadi untuk bisa ikut
0: andil gitu ya,
1: untuk bisa mendapatkan nilai ekonomi dari situ, kita ketinggalan Mas.
0: Betul, sangat disayangkan. Sayang. Juga gitu ya, walaupun kita mungkin saat ini sedang menunggu 19 juta lapangan pekerjaan gitu ya, tapi sebetulnya ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mencari peluang sebetulnya, tanpa kita harus menunggu 19 juta lapangan pekerjaan itu. Tapi sebenarnya memang ada hal-hal kecil seperti kita mencari peluang bisnis di era digital saat ini juga menjadi menjadi hal yang sebaiknya kita lakukan gitu ya.
1: Betul, Mas. Iya. Jadi untuk memulai misalnya kita memulai bisnis ya misalnya di era digital ini ya. Memang tadi disampaikan menunggu 19 juta ya. Dan informasinya kan gelombang PHK sekarang tuh banyak.
0: Betul, Mas.
1: Tapi lonjakan ekonominya, ekonomi digital sangat luar biasa. Berarti kan ada pergeseran Mas sebenarnya. Pergeseran perilaku konsumen. Mungkin di PHK-nya ini juga karena penggunaan
0: sistem itu ya Pak ya.
1: Betul. Dan era artificial intelligence juga bisa menggantikan
0: manusia.
1: Pekerjaan manusia.
0: Betul.
1: Nah, Jadi kita juga harus beradaptasi dan transformasi untuk belajar menggunakan AI, tidak hanya untuk bertanya-tanya di ChatGPT,
0: tapi juga eksekusi gitu ya.
1: Eksekusi, dan dimanfaatkan teknologi AI-nya juga untuk kepentingan berbisnis. Jadi peluangnya itu banyak sekali, Mas.
0: Ah, untuk, apa aja nih, Pak? Yang mungkin yang lebih paling realistis gitu ya untuk pemula nih.
1: Untuk pemula. Jadi alur kerja untuk menghasilkan uang di dunia digital itu yang pertama kita itu punya aset. Okay. Aset apa itu?
0: Wah, bicara
1: kemampuan kita nih.
0: Lebih ke kemampuan.
1: Kemampuan kita. Ya, asetnya kita punya apa sih? Gak punya aset, gak punya modal, mau bisnis. Kita punya loh, punya aset, keinginan dan kemauan, mau belajar. Pengetahuan kita untuk kita belajar, tingkatkan belajar, untuk memulai lah. Ayo belajar, gak ada kata terlambat untuk belajar, untuk memulai gak ada. Ya, ada usia berapapun itu masih ada kesempatan, selama masih bisa belajar, ya kita harus belajar mengikuti perkembangan teknologi ya. Dengan punya aset misalnya kita kok ini kadang-kadang bisa bisa ada yang suka membuat konten ya, atau membuat buku e-book. Nah, itu bisa jadi peluang, salah satunya bikin konten. Kita punya aset nih loh, kemampuan untuk bikin konten ya. Kita manfaatkan itu di aplikasi ke media digital ya, ke platformnya bisa kita bikin konten, kemudian untuk kita manfaatkan di media digital untuk kita jualan di platform TikTok atau di e-commerce ya, di marketplace kita bikin konten. Contohnya nih ya, sekarang bisnis yang tanpa modal yang jadi TikTok affiliate. TikTok affiliate. Kita bisa menjualkan barangnya orang lain tanpa kita perlu stok, tanpa kita beli stok. Tapi kita cukup punya sampel barang apa saja bisa kita jual. Pasta gigi, sikat gigi, bisa bikin konten. Ini lo beli di Keranjang Kuning. Beli sekarang di Keranjang Kuning. Ambil ini vas bunga. Kita bikin konten, cari di TikTok shopnya, ada yang jual, kita bisa jadi afiliatornya. Kita bikin konten, klik di Keranjang Kuning. Jadi kalau ada yang beli, kita dapat komisi. Nah, contohnya seperti itu. Gak harus kita punya toko. Ya, kita harus nyetok banyak-banyak belanja, enggak. Kita bisa menjadi dropshipper. Kita jadi reseller, jualin barangnya temen. Kamu jualan apa sih? Ini aku jualan kopi rasa stroberi. Aku ikut jualan dong. Bikin posternya, nanti saya ikut pasang statusnya. Nanti saya kirim nih ke teman-teman grup saya. Kalau ada yang beli nanti tolong dikirim ya. Bisa gitu. Dapat cuan. Jadi enggak bisnis itu simple, Mas.
0: Simple ya.
1: Iya. Enggak harus punya modal sekarang.
0: Gitu. Asal ada kemauan gitu. Betul. Ya. Baik. Nah, bicara tentang platform nih, Pak Pak Sus. Ini platform digital apa sih yang saat ini mungkin paling efektif untuk mulai bisnis?
1: Sekarang itu banyak ya. Jadi itu salah satu keuntungan kita juga di era ekonomi digital yang tadi mengalami lonjakan. Jadi kita juga dimudahkan untuk memilih berbagai platform yang memang sesuai dengan produk kita itu tadi, Pak, kita sesuaikan. Jadi kalau produk kita ini tadi saya sampaikan siapa segmennya, siapa targetnya, platformnya juga kita sesuaikan. Ya, contohnya kita mau jualan fashion hijab untuk anak-anak usia SMA misalnya. Nah, itu talentnya ya kita sesuaikan. Talentnya yang seusianya memang usia target SMA, kita. Kemudian platformnya yang paling sesuai mana? Ya, kalau untuk segmennya targetnya anak-anak usia 14 sampai 17, 20, berarti yang paling tepat itu di TikTok misalnya. Nah, di platform TikTok ini kan kita bisa menjadi affiliate atau menjadi seller. Ya, kita memanfaatkan platformnya, platform TikTok Shop itu untuk berjualan produk yang sesuai dengan target kita. Jadi disesuaikan juga. Misalnya kita mau jualan produk digital nih, sasarannya siapa? Untuk dosen atau guru. Ya, kita sesuaikan. Dosen atau guru ini biasanya mereka main TikTok nggak sih? Gitu. Kayaknya lebih tepatnya mereka itu kebanyakan main IG, di IG. Kita bisa pilih platformnya di Instagram untuk kita promosinya bisa organik dan berbayar, bisa nanti diarahkan ke toko, ke Shopee atau ke marketplace yang lain. Tapi kita promonya di Instagram. Gitu ya. Karena mungkin yang paling sesuai memang di IG. Jadi kita masuknya di promonya di Instagram. Contohnya seperti itu. Banyak sekali. Jadi platform juga banyak, tapi kita sesuaikan juga dengan siapa targetnya.
0: Jadi gak asal semua medsos langsung disebar gitu ya. Sesuaikan
1: dulu. Makanya kan pentingnya riset di awal kan seperti itu.
0: Nah, terkait dengan kesalahan paling umum nih yang biasanya dilakukan pemula dalam digital marketing tuh seperti apa sih?
1: Kesalahannya ya. Biasanya sebenarnya bukan kesalahan, Mas. Di sini kalau mau kita melakukan bisnis ya di digitalnya. Itu kuncinya, itu yang pertama itu konsisten. Konsistensi. Ya, harus konsisten fokus. Kalau nggak konsisten ya kita nggak bisa konversinya nggak banyak. Kita nggak bisa menghasilkan konversi yang maksimal gitu. Jadi kuncinya itu konsisten yang pertama. Konten itu nyawanya digelar digital marketing itu konten. Contohnya di TikTok itu tadi ya affiliate kan kita harus produksi konten di IG produksi konten
0: live juga gitu ya.
1: Live juga live streaming. Konsistensi. Jadi kesalahannya mereka itu kadang-kadang kepenginnya instan. Ya, kepenginnya instan langsung. Oh katanya nih ikut pelatihan di sini nanti garansi bisa langsung omsetnya sekian juta dalam satu bulan sekian belum tentu mas. Jadi kesalahannya mereka itu ya itu tadi. Jadi mereka inginnya itu instan, padahal butuh proses konsistensi itu tadi.
0: Jadi harus, pengennya baru buka, bikin konten langsung segudang orang langsung datang gitu ya.
1: Dan juga mereka tidak melakukan riset
0: itu yang dalam gitu ya.
1: Jadi mengenyampingkan proses risetnya. Padahal itu sangat penting sekali kita melakukan riset untuk sebelum kita jualan kita harus riset dulu pasarnya.
0: Pak Sus, ini kan ada beberapa kasus ya, misalnya ada satu toko atau merchant gitu yang mungkin udah laku banyak, tapi tiba-tiba langsung drop. Itu biasanya kenapa?
1: Itu mungkin salah satunya berkaitan dengan tren, Mas. Iya, kalau tren kan kadang-kadang cuma sesaat aja, booming. Nah, di situ pentingnya itu riset tadi. Jadi riset itu tidak hanya kita mengetahui tren saja, tapi juga keinginan, kebutuhan, dan permintaan konsumen itu tadi. Jadi intinya itu riset, memang harus riset. Buatin riset. Jadi mungkin risetnya cuma di tren saja. Mereka itu setelah trennya sudah nggak booming, nggak tren lagi ya, otomatis pelanggannya juga, customernya mereka berubah, perilakunya berubah. Karena kita cuma mengikuti tren saja. Padahal indikator risetnya itu tidak hanya kita melihat tren saja, tapi perilaku, kebiasaannya, kemudian apakah produk itu yang akan kita jual itu bisa sustain enggak? Bisa berkelanjutan enggak kita jual produk kebutuhan yang berkelanjutan apa enggak? Atau sekali beli nanti belinya 5 tahun, 10 tahun lagi. Seperti itu, kita riset, pentingnya riset itu.
0: Wah ini menarik nih Pak Sus ya, karena memang banyak sekali yang ikut-ikutan tren, booming, terus akhirnya menghilang begitu saja. Nah ini bagaimana cara agar tren yang diikuti itu tetap bisa sustain. Misalnya kayak pada saat itu kan sempat booming kayak ayam geprek atau yeah. ayam penyet gitu ya. Tapi dari tren itu, trennya mungkin sudah berakhir, tapi beberapa UMKM atau merchant yang memang fokus di ayam geprek ataupun juga ayam penyet, ini yeah. masih tetap punya pasar sendiri. Ini seperti apa?
1: Nah, kalau kita berbisnis itu kan juga harus mengikuti keinginan pasar, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi mungkin salah satunya kita selain riset juga melakukan marketing intelligence.
0: Wih, apa itu?
1: Intelligence. Marketing juga ada intelligence-nya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang harus sering dilakukan intelligence itu kan mencari data.
0: Iya. Yeah.
1: Mencari sumber informasi dari masyarakat, ya. Sama kalau kita berbisnis, misalnya tadi ayam geprek, ya, yang kita mencari data-data, kemudian mencari informasi-informasi dari customer yang yeah. custom tadi, berbeda-beda tadi, kita cari datanya, mereka sebenarnya sekarang yang diinginkan itu seperti apa sih? Ayam geprek yang seperti apa? Yang ada level pedasnya 1-10? Atau yang original atau yang seperti apa? Yang disukai sekarang itu apa? Kita harus selalu, Mas. Jadi harus terus kita melakukan intelligence itu. Harus selalu dilakukan. Jadi jangan asal kita, wah kita produk bikin ayam geprek, pasti nih orang itu suka terus. Belum tentu. Belum tentu, kita jangan jatuh cinta pada produk kita sendiri, okay. tapi jatuh cintanya kepada orang lain ya. Yeah. Apa yang mereka inginkan, itu kita terus lakukan intelligence itu, gali informasi terus, peka, empathize, punya empati terus, gali apa keinginan terus, seperti itu supaya kita bisa mengikuti selera pasar.
0: Yeah.
1: Ya, bukan selera kita sebagai produsen.
0: Oke, okay. baik. Jadi memang kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan customer itu benar-benar menjadi data yang paling penting melakukan sebuah inovasi dalam bisnis ya.
1: Ya, Pak, ya? Dari situ okay. kan kita bisa mendapatkan data. Jadi itu yang dilakukan banyak UMKM ya, antara lain kesalahannya tidak, mereka tidak menggunakan data untuk menggali informasinya. Itu harus ada, kita belajar nih, harus mengumpulkan data ya, harus ada benar-benar ada
0: real data, gitu
1: real.
0: Ya,
1: data real itu
0: ya.
1: Data real kita pengen tahu apa yang diinginkan konsumen, kita kita cari tahu secara realnya, benar-benar kita risetnya, benar-benar diskusi atau ketemu langsung wawancara, ya, itu semakin bagus kalau memang kita melakukan seperti itu.
0: Baik, wah ini ternyata pembahasannya makin menarik. Pendengar dan juga pemirsa ya, nanti kita akan sambung kembali setelah jeda berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di program Ekonomi Digital.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
12: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
13: Kita kembali lagi dalam program Ekonomi Digital. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah menyimak ya terkait dengan tema kita sore hari ini, yaitu mengubah peluang digital menjadi bisnis. Tadi sudah dijelaskan cukup banyak oleh Pak Sus ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di sore hari ini ya, masih terkait dengan tema terkait dengan peluang digital menjadi bisnis. Pak Sus, ini nih. Yep. Kalau bicara tentang teknologi digital kan saat ini juga sudah mulai benar-benar secanggih itu nggih, Bapak nggih. Mungkin dibandingkan 10 tahun yang lalu mungkin kita nggak kepikiran ada AI sampai semasif itu gitu ya. Nah, ini di era AI seperti sekarang ini bagaimana sih kita bisa memanfaatkan atau menggunakan AI untuk membantu bisnis kita?
14: Baik. Jadi saya mengutip dari perkataannya CEO Nvidia, Jensen Huang. Ya. People who use AI will take your jobs.
13: Oh.
14: Yeah. But people who use AI will take your jobs. Tapi siapa yang menggunakan AI akan mengambil pekerjaan Anda. Oh. Tapi bagaimana AI itu bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan aktivitas bisnisnya.
13: Okay. Yeah.
14: Jadi memang teknologi AI itu sekarang sudah sangat luar biasa sekali perkembangannya. Sebenarnya AI itu sudah ada sejak tahun 1959, Mas.
13: Oke. Okay.
14: Dari sejarahnya itu sebetulnya sudah ada. Dan sekarang terus berkembang sampai sekarang ada AI yang tidak boleh diluncurkan, digunakan, Mas. Itu dari salah satu platform ya. Karena AI-nya itu terlalu pinter katanya. Belum bisa digunakan.
13: Oke.
14: Nggak boleh digunakan dulu, belum boleh diluncurkan dulu.
13: Baik.
14: Karena AI itu kan belajar dari
13: database ya?
14: Data. Dan data itu kan terus semakin berkembang, semakin banyak. Yeah. AI itu kan belajar terus ya. AI itu selalu belajar. Nah, semakin banyak dia belajar, datanya semakin banyak. Kemudian semakin banyak dan sampai sekian puluh tahun mendatang, berarti akan semakin banyak.
13: Yeah.
14: seakan semakin pintar. Bahkan katanya nih di tahun 2030 ya, itu kecerdasan AI melebihi kecerdasan manusia katanya.
13: Okay.
14: Itu kan luar biasa sekali.
13: Yeah.
14: Jadi, nah bagaimana kita memanfaatkan AI untuk kita melakukan aktivitas bisnis. Ya. Jadi dari awal saya sampaikan. Jadi untuk berbisnis itu yang paling penting kita juga harus melakukan riset pasar. Ya. Kita dimudahkan dengan menggunakan teknologi AI. Ya. Kita bisa tahu berapa besaran pasar ya. Total available market dari produk kita. Satu misalnya mau jualan di seluruh wilayah di Indonesia.
13: Ya.
14: Atau hanya di provinsi, satu provinsi aja, atau di kabupaten, atau di kecamatan, di desa, RT, itu kita bisa tahu datanya. Kita bisa cari data dari AI supaya dia memerintahkan dia supaya mencari pasar, berapa jumlah pasarnya sih. Misalnya kita mau jualan hijab, ya, berapa sih pasarnya sebenarnya di Indonesia untuk hijab remaja misalnya, ada enggak? Kemudian di tingkat provinsi, kemudian di kabupaten itu ada, dia bisa nyari AI, besarnya, luasan pasarnya itu. Jadi sebelum kalau kita mau berbisnis, ada enggak sih marketnya? Kita harus cari dulu nih di internet, ya, lewat AI. Dia bisa tahu untuk gambaran besaran pasarnya.
13: Ya.
14: Ya. Kemudian kita bisa menggunakan AI itu untuk membantu kita memproduksi konten misalnya. Kita cuma bisa, kita bisa hanya dengan menggunakan prompt,
13: yeah,
14: supaya AI itu membuat skrip, ya, skrip podcast,
13: yeah.
14: Buatkan skripnya, strip konten, buatkan strip konten durasi sekian menit untuk produk UGC misalnya, produk apa saja itu dibuatkan skripnya. Ya, terus masukkan skripnya untuk generate ke gambar atau ke video. Itu bisa langsung otomatis untuk produk apa, tinggal nge-prom saja.
13: Ya.
14: Dari prom chat saja bisa jadi generate ke gambar atau ke video.
13: Ya.
14: Bahkan bisa langsung posting otomatis bisa dengan teknologi AI.
13: Oh.
14: Luar biasa sekali. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI? Ya, kalau yang tadi misalnya mau jualan di TikTok tapi
13: nggak ada
14: modal, terus nggak konsisten untuk bikin kontennya. Kalau affiliate itu minimal 10 konten per hari atau 15. Ya, kapan kita bikinnya?
13: Yeah.
14: Nah, itu bisa memanfaatkan AI untuk bikin kontennya. Bahkan bisa sampai 10 konten, 15 konten sehari bisa.
13: Yeah.
14: Hanya dengan AI yang kita memanfaatkan, salah satunya seperti itu. Jadi bisa manfaatkan untuk segala keperluan bisnis kita, aktivitas bisnis kita, finansialnya juga, teknologi keuangannya, untuk kita bisa membuat satu ekosistem bisnis kita, mulai dari chat WA otomatis, ya AI bisa lakukan. Ya, kita coba sih ya, kalau mau scale up usaha, belinya AI yang pro gitu. Kalau terus kita juga bisa mulai beriklan lah, ngeluarin modal untuk iklan. Dengan AI itu juga bisa menganalisa iklan kita. AI yang berbayar ya mas.
13: Gitu.
14: Oh, iya. Ya, seperti apa kekurangan iklan kita. Kemudian kita bisa menilai kualitas konten kita, kualitas live streaming kita, apa yang perlu diperbaiki. AI bisa lakukan itu. Berarti kan bisa untuk efisiensi, juga mengoptimalisasi usaha kita juga untuk produksi-produksi konten atau live streaming yang bisa menghasilkan konversi. Banyak sekali AI bisa kita manfaatkan, mas.
13: Baik, ya, jadi memang semudah itu gitu ya, Pak. Ya, bahkan kayak bikin konten, nggak punya handphone aja udah bisa, apa namanya, nggak punya kamera, nggak punya lighting, udah tetap bisa bikin konten pakai user generated AI gitu ya. Wow, menarik sekali. Pak, tapi kalau bicara tentang tema kita pada sore hari ini, sepertinya waktunya terbatas sekali nih Pak, karena sebenarnya pengen banget nih banyak pertanyaan yang harus kita bahas, tapi seperti waktunya terbatas, mungkin terakhir nih Pak.
14: Baik.
13: Yang bisa disampaikan ke pendengar ataupun juga pemirsa yang lagi menyimak program ekonomi digital sore hari ini, bagaimana untuk motivasi teman-teman agar bisa memanfaatkan peluang digital menjadi bisnis.
14: Silakan. Baik, jadi bagi rekan-rekan yang bingung mau memulai bisnis, sebenarnya bisnis itu mudah. Kita tadi ya, cari masalah.
13: Okay.
14: Mencari masalahnya orang ya. Cari apa masalahnya orang, terus kita carikan solusinya. Kita itu memberikan solusi untuk mereka. Setelah kita cari masalah orang, kemudian memberikan solusinya, kemudian jadi ide bisnis, kita riset, pasarnya ada enggak, produknya mau seperti apa, yang beda, yang punya value ya dengan yang lain, kemudian kita tes, bikin prototipenya, sampling, baru kita susun strateginya, dengan model bisnis, ya bisnis plan-nya seperti apa, proyeksinya seperti apa, setelah itu kita tes lagi produksinya, kita validasi, setelah itu kita menemukan, oh ini benar-benar produk yang sesuai dengan keinginan, permintaan, dan kebutuhan pasar, baru kita luncurkan produknya, dan jangan lupa untuk terus kita melakukan evaluasi, dan terus melakukan marketing intelligence tadi, untuk supaya bisnis kita itu bisa sustain. Demikian Mas.
13: Baik, wah terima kasih banyak Pak Sus atas waktunya pada sore hari ini. Beliau adalah instruktur digital marketing dari Rumah Digital Sida Kangen. Terima kasih banyak waktunya. Semoga
14: sama Mas Anik
13: bisa menginspirasi Bapak, dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang menarik lagi. Dan baik, pembahasan yang lebih seru lagi nih Pak.
14: Siap.
13: Sehat terus Pak Sus.
14: Terima kasih Mas Onik.
13: Baik. Itu tadi pendengar dan juga pemirsa obrolan kita dalam segmen ekonomi digital sore hari ini. Dan selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto. Saya Febri Onik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyapa Anda dan menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan juga Purwokerto. Di antaranya, kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo masih dalam penanganan petugas. Pemerintah Kota Surakarta melakukan penyekatan area dan menyiapkan langkah antisipasi bagi warga yang terdampak asap. RRI Semarang turut bergabung dalam webinar nasional RRI Fest 2026 bertajuk Saatnya UMKM Menembus Pasar Global pagi ini. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan, motivasi, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Kita awali dari rekan-rekan RRI Surakarta, kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo masih dalam penanganan petugas. Pemerintah Kota Surakarta melakukan penyekatan area dan menyiapkan langkah antisipasi bagi warga yang terdampak asap. Berikut laporan Muhammad Reza.
1: Ini akibat ada cuaca ekstrim, itu mitigasi langkah awal, tapi kami hari ini fokus sekali terkait penyekatan.
2: Kebakaran melanda TPA Putri Cempo dan menghanguskan sejumlah blok penampungan sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah unsur terkait terus melakukan pemadaman dan penyekatan untuk mencegah api meluas. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan penanganan saat ini difokuskan pada penyekatan area kebakaran. Pemerintah Kota Surakarta juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk meminta bantuan pemadaman.
1: Ini akibat ada cuaca ekstrim, itu mitigasi langkah awal, tapi kami hari ini fokus sekali terkait penyekatan, dan kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan provinsi, akan bahu-membahu. Tentunya kami bertugas di sana fokus sekali untuk lakukan penyekatan, dan warga yang terdampak sudah kami evakuasi dengan layak, dengan baik.
2: Respati menambahkan, kemungkinan bantuan pemadaman dari udara akan dikoordinasikan apabila api belum berhasil dipadamkan. Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi warga terdampak, termasuk kebutuhan masker dan layanan kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Erwin Trinugroho, mengatakan, api telah mengenai blok B, C, dan D. Api di blok B dan D telah dapat dikendalikan, sedangkan pemadaman di blok C masih terkendala sulitnya akses menuju lokasi.
3: Di blok B sudah bisa dikendalikan, blok B juga sudah dikendalikan, tinggal blok C ini karena akses menuju lokasi ini sulit dijangkau oleh tim pemadam, memang masih butuh waktu untuk menyelesaikannya.
2: Erwin menambahkan, dampak yang paling dirasakan warga saat ini adalah asap yang mengikuti arah angin. Pemerintah telah berkomunikasi dengan RT dan RW di sisi selatan TPA untuk menyiapkan langkah evakuasi apabila diperlukan. Pemerintah Kota Surakarta juga mengupayakan bantuan pemadaman dari udara, termasuk kemungkinan penggunaan helikopter untuk waterbombing pada area yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dugaan kasus penyekapan dan kekerasan seksual dialami seorang perempuan muda berinisial FA, 24 tahun, warga Kecamatan Jebres, Kota Solo, oleh rekan kerjanya sendiri, pria berinisial BNS, warga Kabupaten. Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Agus Catur Yudo Praseno, mengkonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dan saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Berikut laporan Mulato Ihsan.
4: HP-nya disita, anaknya dibawa ke rumahnya, disekap. Anak saya bisa melarikan diri itu setelah 2 atau 3 minggu, melarikan diri ke Ngawi.
5: Seorang perempuan muda berinisial FA, 24 tahun, warga Kecamatan Jebres, Kota Solo, diduga menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual oleh rekan kerjanya sendiri, BNS, warga Kabupaten Sragen. Tak hanya disekap dan dianiaya, korban juga sempat diancam menggunakan senjata api oleh terduga pelaku. Berdasarkan keterangan orang tua korban, SM, 62 tahun, peristiwa memilukan itu bermula sejak awal Agustus lalu. Korban yang bekerja di bidang food and beverage di Kota Solo diajak pergi dan dibawa lari oleh pelaku yang merupakan seorang barista. HP korban disita dan ia disekap di sebuah rumah di wilayah Karangmalang, Sragen hingga 2 minggu. Korban baru bisa melarikan diri setelah kabur ke tempat saudaranya di wilayah Ngawi. Namun pelarian korban tak bertahan lama. Terduga pelaku kembali menjemput dan membawa lari korban secara paksa. Bahkan saat berada di Ngawi, pelaku sempat melayangkan ancaman serius. Selama dalam masa penyekapan dan penguasaan pelaku, korban diduga mengalami tindakan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual yang mengakibatkan korban hamil.
4: Diambil keponakannya dibawa lari ke Ngawi lagi. Setelah di Ngawi, beberapa hari kemudian didatangi lagi. Waktu di video call diantam pakai senjata api memang anak saya. Terus di Ngawi terjadi apa ya, gebrak-gebrak pintu lagi yang gebrak-gebrak. Intimidasi benar. Yeah. Sehingga saya sebagai orang tuanya, saya datangi loh, terjadi pergumulan gitu. Terus saya lapor ke Polsek Ngawi, akhirnya telepon ke 110 Ngawi. Polsek Ngawi 30 menit kemudian datang, dibawa ke Ngawi anaknya, orangnya. Besok paginya disuruh mediasi di Ngawi. Karena daripada saya ngelapor loh Pak, karena di situ terjadi cekcok.
5: Kasus ini kini tengah ditangani secara intensif oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ragen. Kasatreskrim Polres Ragen AKP Catur Yudo Prasino mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dan saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Mengenai dugaan pengancaman menggunakan senjata api dan tindakan penyekapan di beberapa lokasi berbeda, AKP Agus Catur menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman materi.
6: Penyelidik dari unit PPA Satreskrim Polres Ragen sudah berkoordinasi dengan berkaitan dengan adanya kemajuan dari kondisi di lapangan, di mana dari pihak korban ini menginisiasi kepada pelaku, ya, kemudian perkembangan terakhir ada semacam surat pernyataan yang dibuat di luar Polres Ragen. Namun demikian, surat pernyataan itu akan kita telaah, ya, dan tentunya tidak akan menghilangkan tindak pidana yang dilakukan kalau memang kita temukan tindak pidananya.
5: Kasatreskrim menambahkan kejadian itu mengarah pada dugaan tindak pidana berlanjut mengingat tempat kejadian perkara berada di beberapa wilayah hukum termasuk Sragen dan Ngawi. Saat ini polisi masih mengumpulkan alat bukti yang cukup sebelum menetapkan status hukum terhadap terduga pelaku. Pihak kepolisian juga berencana melakukan pemeriksaan medis selanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan fisik dan psikologis korban. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Selanjutnya informasi dari rekan-rekan RRI Semarang. RRI Semarang turut bergabung dalam webinar nasional RRI Fest 2026 bertajuk Saatnya UMKM Menembus Pasar Global pagi ini. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan, motivasi sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Berikut laporan IMA.
7: Dari pelaku UMKM, terus ya masyarakat umum, pelajar.
8: Pendengar RRI Semarang turut bergabung dalam webinar nasional RRI Fest 2026 bertajuk Saatnya UMKM Menembus Pasar Global pagi ini. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan, motivasi, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Ketua Panitia Webinar Nasional RRI Semarang Nunung mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan bagi pelaku UMKM, tetapi juga masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar yang ingin memahami pengembangan UMKM. Menurutnya UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia.
9: UMKM ini untuk menembus pasar, terus menjadikan edukasi juga untuk UMKM jadi garda terdepan gitu untuk mendorong perekonomian Indonesia saat ini juga. Okay.
8: Salah satu peserta dari UMKM Makku Kitchen, Leni Suci, menilai kegiatan seperti ini penting karena memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terbaru. Ia berharap keikutsertaannya dalam webinar dapat memperluas relasi yang mendukung pengembangan bisnisnya.
10: Menambah link, relasi, dan juga mendapatkan banyak informasi terbaru.
8: Sementara itu pengurus komunitas Rangkul, bidang bisnis support, Uswatun Hasanah menilai kegiatan edukasi bagi UMKM dapat memberikan wawasan dan insight baru bagi para anggotanya. Informasi mengenai webinar maupun kegiatan pengembangan kapasitas juga dinilai membantu anggota Rangkul dalam mengembangkan usaha masing-masing.
11: Menurut pendapat saya, acara ini itu penting juga ya untuk mendapat wawasan, insight baru sehingga bisa membantu pengembangan masing-masing anggota.
8: Webinar Nasional RRI Fest 2026 menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan pemerintah, pelaku teknologi, dan pengusaha. Dengan pembahasan mengenai strategi UMKM agar mampu berkembang dan menembus pasar global. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya RRI memperkuat literasi dan pemberdayaan UMKM melalui edukasi yang dapat diakses masyarakat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan orang merasakan dampak positif dari bakti sosial yang dilaksanakan jajaran Brimob Polda Jawa Tengah dengan penyaluran air bersih siap konsumsi. Masyarakat sangat mengapresiasi distribusi air bersih itu di tengah kekeringan yang dihadapi masyarakat di musim kemarau ini. Berikut laporan Luki Setiawan.
12: Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan dilakukan secara serentak oleh jajaran Primapolda Jawa Tengah. Sejumlah kompi Primap bergerak ke berbagai wilayah di Jawa Tengah untuk mendistribusikan air bersih sekaligus menyediakan air siap konsumsi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan itu menyasar masyarakat di sejumlah daerah yang mulai merasakan dampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan disalurkan secara langsung ke titik pemukiman warga sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pasokan air. Sedikitnya 12 kompi jajaran Primapolda Jawa Tengah diterjunkan dalam kegiatan itu. Distribusi air bersih dilakukan di wilayah Kota Semarang, Pati, Pekalongan, Batang, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Purworejo, Banyumas hingga Cilacap. Tidak hanya distribusi air bersih, jajaran Primap juga mengoperasionalkan water treatment di sejumlah lokasi untuk menyediakan air siap konsumsi bagi masyarakat. Di Desa Pecakaran, Kabupaten Pekalongan, layanan tersebut dilaksanakan selama 2 hari dengan sasaran pemenuhan kebutuhan sekitar 1.000 jiwa. Sementara di Desa Kemliki, Kabupaten Batang, layanan water treatment diperuntukkan bagi 500 jiwa.
13: Pemerintah Desa Jambulyo mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan bantuan air bersih kepada warga dan sangat membantu warga dalam penggunaan air bersih ini tersebut.
14: Terima kasih banyak Pak atas pemberian air bersihnya. Semoga seandainya masih kering kayak gini, semoga Pak semua Pak Primo bisa membantu menambah air terus kayak gini.
15: Membantu buat masa.
16: Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yeah.
17: Kedepannya nanti banyak lagi.
12: Sementara Dansat Brimopolda Jawa Tengah Kombespol Nur Hudaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pelayanan jajaran Brimob kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Personil diterjunkan secara serentak di sejumlah wilayah untuk membantu memenuhi kebutuhan air sesuai kondisi di lapangan.
18: Melaksanakan bakti sosial terkait pendorongan air bersih ke warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau yang panjang. Kemudian kami juga menghimbau warga khususnya yang terdampak kekeringan jangan sampai menambah potensi kerawanan terkait kebakaran hutan. Mungkin setelah ini disampaikan dari warga terkait dampak kekeringan yang dirasakan dari warga.
12: Menambahkan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto, persoalan ketersediaan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kehadiran Polri di tengah kondisi itu merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Polda Jawa Tengah untuk terus hadir dan memberikan manfaat di tengah masyarakat. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Yogyakarta dinilai memiliki berbagai tantangan dan kendala yang harus segera dicarikan solusinya demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu yang menjadi agenda utama digelarnya Yogyakarta Economic Symposium. Berikut laporan Wahyu Suryo.
19: Pada tingkat global, perekonomian sepanjang 2026 ini masih dibayangi oleh ketidakpastian akibat dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat.
20: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Yogyakarta Economic Symposium 2026. Kegiatan ini digelar untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik tantangan inflasi, kesenjangan pembangunan antar wilayah, hingga pengembangan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dalam agenda simposium di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Bank Indonesia menggelar diskusi yang melibatkan berbagai pihak, yaitu praktisi ekonomi, kalangan akademisi, dan pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, dalam sambutannya mengingatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah.
19: Pada tingkat global, perekonomian sepanjang 2026 ini masih dibayangi oleh ketidakpastian akibat
1: dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta percepatan disrupsi teknologi digital dan artificial intelligence yang turut mengubah landscape industri dan perekonomian global. Dari sisi domestik, produktivitas yang belum merata, kesenjangan antar wilayah, serta rantai pasok industri yang belum optimal.
20: Bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, inovasi dan kolaborasi antar pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tantangan yang bergerak dinamis. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nimade Dwi Panti Indrayanti juga berharap Yogyakarta Economic Symposium 2026 bisa menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk menggerakkan ekonomi real.
21: Penguatan UMKM agar naik kelas, perluasan akses pembiayaan yang sehat, peningkatan kualitas pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, serta penyiapan generasi muda agar mampu memasuki ekosistem ekonomi baru.
20: Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga punya peluang sangat besar terkait inovasi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sebab, di daerah ini terdapat ekosistem intelektual yang kuat dengan keberadaan ratusan perguruan tinggi yang memiliki beragam lembaga riset di dalamnya. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aliansi mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi damai di Bundaran UGM sebagai respon atas kericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi 1 September lalu. Mereka juga menuntut keadilan atas kekerasan yang menimpa rekan

0: Masa aksi luka hingga dibawa ke rumah sakit. Salah satu masa aksi, Agam Hanafi turut menjelaskan kronologi kejadian aksi unjuk rasa. Dia menyebut sejatinya pelaksanaan unjuk rasa di perempatan Gramedia beberapa hari lalu berlangsung tertib sejak pukul 4 sore. Lalu 3 jam setelahnya muncul kelompok ormas yang melakukan provokasi dan memicu percekcokan.
1: Setelah diskusi internal dan perundingan panjang dengan pihak polisi dan ormas preman masa aksi mencapai kesempatan sekitar pukul 21.50 WIB. Masa aksi sepakat berkompromi dan membubarkan diri dengan syarat polisi harus menjaga keselamatan masa aksi dengan membubarkan ormas preman yang sudah membanjiri perempatan. Namun, ketika masa aksi mulai perlahan mundur ke arah Boulevard Universitas Gajah Mada, kesepakatan tersebut dikhianati. Polisi ternyata tidak kunjung membubarkan ormas preman yang sudah mulai menyebar ke berbagai penjuru arah untuk menyerang masa aksi.
0: Pada kesempatan ini, masa aksi lainnya, Zizi, juga turut membantah tuduhan Polda DIY kepada masa aksi yang disebut membawa cairan merica pada gelaran demonstrasi 1 September lalu. Dia menegaskan alat semprot justru dibawa oleh tim relawan medis dan berisi larutan air serta milanta untuk membantu menetralisir cairan merica yang menurutnya dibawa oleh kelompok ormas. Untuk itu, dia bersama mahasiswa lainnya mendorong Polda DIY untuk segera melakukan klarifikasi.
2: Yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam memverifikasi faktanya terlebih dahulu, bukan melempar wacana yang menggiring opini. Selain itu, viktimisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian hanyalah upaya untuk menghapus tanggung jawab mereka sebagai pihak yang seharusnya menjaga kondusivitas jalannya aksi.
0: Aksi damai di bundaran UGM ini berlangsung dengan tertib. Tak hanya aliansi mahasiswa, sejumlah anggota pers mahasiswa dan juga aliansi jurnalis independen atau AJI Yogyakarta juga turut menyuarakan aspirasinya.
3: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. KPID Jawa Tengah menggelar stratifikasi lembaga penyiaran untuk wilayah ekskaresidenan Banyumas di RRI Purwokerto. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPID memetakan kondisi dan perkembangan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah menggelar sertifikasi lembaga penyiaran untuk wilayah ekskaresidenan Banyumas di RRI Purwokerto pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPID memetakan kondisi dan perkembangan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahidin, mengatakan sertifikasi dilakukan terhadap seluruh lembaga penyiaran tidak hanya untuk melihat keberlangsungan siaran, tetapi juga menilai kesiapan kelembagaan dan rencana pengembangan ke depan. Menurutnya, KPID menggali berbagai aspek, mulai dari program siaran, kelembagaan, struktur penggajian, investasi, kondisi kantor, hingga pengelolaan sumber daya manusia.
5: Kita lakukan di Purwokerto ini, stratifikasi lembaga penyiaran. Tujuannya untuk tahu sejauh apa perkembangan lembaga penyiaran di Purwokerto, di Banyumas, X, semuanya. Bukan hanya apakah masih tayang, masih bersiaran atau tidak, tapi terutama bagaimana mereka merintis program, kemudian kelembagaan, kemudian merumuskan masa depan lembaga itu untuk 5 tahun ke depan.
4: Menurutnya, hasil sertifikasi juga penting bagi masyarakat sebagai pengguna layanan penyiaran. Lembaga yang sehat diharapkan mampu menghasilkan program yang berkualitas serta memenuhi ketentuan penyiaran, termasuk perlindungan terhadap anak. Selain memetakan kondisi lembaga penyiaran, KPID juga mendorong adanya segmentasi yang lebih jelas agar masing-masing lembaga tidak saling berebut pasar yang sama. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu lembaga penyiaran menjaga keberlanjutan bisnisnya. Ia mengatakan kondisi lembaga penyiaran di sejumlah wilayah Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, meskipun terdapat lembaga yang mampu bertahan melalui inovasi dan pengembangan program. Khusus di wilayah ekskaresidenan Banyumas, Aulia melihat masih terdapat semangat dan optimisme yang kuat dari para pelaku lembaga penyiaran. KPID Jawa Tengah berharap hasil sertifikasi dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memberikan pendampingan kepada lembaga penyiaran agar semakin sehat, inovatif, dan mampu bertahan di tengah perkembangan industri media. Damara Sakti laporkan.
3: BPBD Kabupaten Banyumas mencatat 27 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga akhir Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
6: Memasuki awal September, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian BPBD. Hingga 30 Agustus 2026,

0: Tercatat 27 kejadian karhutla dengan total area terdampak mencapai sekitar 23,86 hektar. Dari hasil penanganan di lapangan, BPBD menyebut kondisi kebakaran sejauh ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan dan tidak ada kejadian yang dinilai cukup mengkhawatirkan atau berlangsung secara masif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada, khususnya saat melakukan aktivitas pengelolaan lahan di tengah kondisi kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz menyebut, sebagian kasus karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia, terutama pembakaran semak maupun sampah dalam proses pembukaan dan pengelolaan lahan.
1: Karena yang kami catat dari beberapa kasus yang terjadi itu lebih kepada faktor manusia. Contoh misalnya kayak di daerah-daerah yang berkaitan dengan kawasan perkebunan, kawasan kehutanan, kami melihat dan di tengah ada kegiatan masyarakat dalam pembersihan lahan, kemudian pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar. Membakar sampah, kemudian semak-semak, itu yang sama sekarang masih menjadi yang terbesar dalam kasus keparutan dan lahan.
0: Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, BPBD terus berkoordinasi dengan unsur kewilayahan dan mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola lahan. BPBD juga mengingatkan agar pembukaan lahan maupun pembersihan semak tidak dilakukan dengan cara membakar. Abdul Aziz juga mengatakan, sejauh ini kebakaran yang terjadi masih dapat ditangani dengan baik. Dukungan masyarakat diperlukan, terutama dengan tidak melakukan pembakaran saat mengelola lahan, sehingga potensi muncul dan meluasnya karhutla dapat ditekan. Fahrian Syah melaporkan.
2: Pendengar, laporan dari Fahrian Syah mengakhiri Buletin Lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Surakarta, RRI Yogyakarta, dan juga RRI Semarang. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Faris. Selamat sore Mas Faris.
2: Halo, selamat sore Mas.
1: Baik, silakan laporannya Mas Faris.
2: Baik, selamat sore pendengar Pro 1, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami pada sore hari ini di Simpang Kebon Dalem. Di Simpang Kebon Dalem pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah barat yang akan masuk ke wilayah timur dan sekitarnya terlihat kenaikan volume lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan kita melihat lagi yaitu di Simpang Gor Satria pada pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di Simpang Gor Satria terpantau ramai lancar. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Karang Jambu pada sore hari ini juga terpantau lancar arus lalu lintas pada sore hari ini dan terlihat kenaikan volume lalu lintas tepat di kaki simpang sebelah selatan. Antrian kendaraan pada sore hari ini cukup panjang sekitar 50 meter menuju traffic light. Dan juga kami himbau kepada seluruh pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja karena adanya aktivitas anak-anak pramuka di jalanan untuk di beberapa titik wilayah di Kota Purwokerto pada sore hari ini, para pengguna jalan untuk tetap waspada dan bersabar apabila sedikit terganggu adanya aktivitas anak-anak pramuka pada sore hari ini. Dan juga kami himbau pada seluruh pengguna jalan untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih Mas Faris atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas.

0: Biro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. The Blue Umbrella adalah kisah indah dari pegunungan Himalaya yang ditulis oleh Ruskin Bond. Cerita ini mengikuti kehidupan seorang gadis muda bernama Binya yang tinggal di sebuah desa pegunungan yang damai. Suatu hari, nasib membawanya bertemu dengan seorang turis kota yang memberinya sebuah payung biru cantik sebagai hadiah. Payung itu segera menjadi pusat perhatian di desa kecil itu. Warna biru yang cerah dan desain yang menawan membuatnya menjadi benda yang sangat istimewa. Binya dengan bangga membawanya kemanapun dia pergi. Namun, kebahagiaan ini terancam ketika seorang pedagang serakah Ram Barosa ingin memiliki payung itu untuk dirinya sendiri. Konflik timbul ketika Ram Barosa mengejar payung biru itu dengan segala cara. Bahkan dengan tawaran yang merusak dan licik, Binya dengan hati yang tulus dan sifat yang lembut tidak menyukai konflik. Namun dia menemukan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Cerita ini memaparkan tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan keadilan. Ruskin Bond menggambarkan keindahan di dalam kesederhanaan dan menunjukkan bagaimana objek sederhana seperti payung bisa membawa kegembiraan sejati sambil menyoroti sisi gelap manusia yang seringkali dilupakan dalam kehidupan di pedesaan. The Blue Umbrella menggambarkan kehidupan masyarakat pegunungan dengan latar belakang alam yang indah. Dan melalui kisahnya, Ruskin Bond mengajarkan kita untuk menghargai kecantikan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk berdiri teguh dalam menghadapi godaan serta kecurangan. Demikian esensi buku judul The Blue Umbrella. Penulis Ruskin Bond, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febrionik dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan pada sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Bung Deas. Selamat sore, Bung Deas.
3: Selamat sore, Bung Onik.
2: Baik, silakan laporannya, Bung Deas.
3: Oke, terima kasih kepada Bung Deas RRI. Selamat sore, pada nasdaq RRI program 1 Pulau Kota dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakirawan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas dan perakhiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Jumat, tanggal 4 September 2026, untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan lingkungan dan penginderaan jauh, baik itu cuaca maupun citar radar di sore hari ini, secara umum, untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas, secara umum, cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Banyumas, sore, malam, hingga esok hari, secara umum, cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot. Udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban berkisar antara 68 hingga 88%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kota Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot. Udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban berkisar antara 68 hingga 90%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Kabupaten Purworejo, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot. Dan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedikit informasi tambahan bahwa untuk periode saat ini, baik itu wilayah Banyumas dan Cilacap masih berada di fase musim kemarau. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan, cukup berolahraga, tetap bersangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya juga cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila akan membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih. Kemudian juga kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi atau yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diharapkan untuk selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca, iklim, maupun kegempaan melalui BMKG dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dan Dasmat Rifai, melaporkan dari Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap.
2: Baik, terima kasih Bung Des atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam tangguh.
3: Yes, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Tercatat ada sebanyak 87 kejadian kebakaran di Kabupaten Cilacap selama Januari hingga Agustus 2026 dan didominasi kejadian di permukiman warga. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Sebanyak 87 peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Cilacap selama periode Januari hingga Agustus 2026. Bahkan selama bulan Agustus sendiri tercatat ada sekitar 22 kali kejadian kebakaran. Dari jumlah total kebakaran yang terjadi, 54 kejadian terjadi di kawasan pemukiman warga, sehingga menjadi lokasi yang paling banyak terdampak kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arief Widodo mengatakan mayoritas kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia atau human error serta konsleting listrik. Berdasarkan rekapitulasi Damkar Cilacap, selain 54 kebakaran di pemukiman, terdapat 22 kejadian di tempat usaha, 7 kejadian di lahan, dan 4 kejadian di lokasi lain. Sementara dari sisi penyebab, 42 kebakaran dipicu kelalaian manusia, kemudian 36 kejadian akibat konsleting listrik, 6 kejadian berkaitan dengan tungku atau gas, serta 3 kejadian akibat bara rokok atau korek api. Dari seluruh kejadian tersebut, sebanyak 73 bangunan mengalami kerusakan dengan total kerugian material akibat kebakaran selama 8 bulan ini ditaksir mencapai 2,9 miliar rupiah. Upaya pencegahan juga terus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan ada sebanyak 270 kali kegiatan yang menyasar sekitar 13.458 warga.
2: Dari bulan Januari sampai 31 Agustus, kami sampaikan tentang yang pertama tentang kebakaran, grafik kebakaran. 87 kali yang didominasi oleh 54 kejadian di pemukiman, kemudian dunia usaha ada 22 kejadian dan lahan ada 7, kemudian lainnya ada 4. Kemudian penyebab kebakaran didominasi oleh kejadian penyebabnya adalah konsleting listrik 36, kemudian LPG atau tungku masak tradisional 6, dan rokok atau korek api sebanyak 3. Dan kemudian human error-nya ada 42 kali. Kami bahwa di masa-masa yang datang tidak ada kejadian kebakaran, namun kembali lagi pada faktor kebiasaan, faktor mengecek instalasi atau meninggalkan rumah dalam keadaan aman, meninggalkan gedung dalam keadaan aman.
1: Selain menangani kebakaran, Damkar Cilacap juga aktif memberikan layanan penyelamatan non-kebakaran. Sepanjang Januari hingga Agustus, tercatat petugas telah 417 kali mengevakuasi sarang tawon, 91 kali menangani evakuasi ular, 8 kali menangani hewan liar lain, serta 75 kali membantu melepaskan cincin yang kekecilan di jari warga. Gatot juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan kelalaian dan konsleting listrik. Untuk itu, masyarakat sebaiknya rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan seluruh peralatan listrik yang digunakan dengan aman. Di musim kemarau ini, warga juga diingatkan agar berhati-hati saat membakar sampah, terutama tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran lahan. Selain itu juga tidak meninggalkan dapur ketika tungku atau kompor gas masih menyala. Menurut Gatot, langkah sederhana ini penting untuk mencegah kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian besar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: BPBD Kabupaten Banyumas mencatat 27 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga akhir Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
2: Memasuki awal September, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian BPBD. Hingga 30 Agustus 2026, tercatat 27 kejadian karhutla dengan total area terdampak mencapai sekitar 23,86 hektar. Dari hasil penanganan di lapangan, BPBD menyebut kondisi kebakaran sejauh ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan dan tidak ada kejadian yang dinilai cukup mengkhawatirkan atau berlangsung secara masif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada, khususnya saat melakukan aktivitas pengelolaan lahan di tengah kondisi kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz menyebut, sebagian kasus karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia, terutama pembakaran semak, maupun sampah dalam proses pembukaan dan pengelolaan lahan.
3: Karena yang kami catat dari beberapa kasus yang terjadi itu lebih kepada faktor manusia. Contoh misalnya kayak di daerah-daerah yang berkaitan dengan kawasan perkebunan, kawasan kehutanan, kami melihat dan di tengah area ada kegiatan masyarakat dalam pembersihan lahan, kemudian pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar. Membakar sampah, kemudian semak-semak, itu yang sampai sekarang masih menjadi yang terbesar dalam kasus kebakaran dan lahan.
2: Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, BPBD terus berkoordinasi dengan unsur kewilayahan dan mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola lahan. BPBD juga mengingatkan agar pembukaan lahan maupun pembersihan semak tidak dilakukan dengan cara membakar. Abdul Aziz juga mengatakan, sejauh ini kebakaran yang terjadi masih dapat ditangani dengan baik. Dukungan masyarakat diperlukan, terutama dengan tidak melakukan pembakaran saat mengelola lahan, sehingga potensi muncul dan meluasnya karhutla dapat ditekan. Fahrian Syah melaporkan.
1: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku sore ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. Pemerintah Kabupaten Banyumas nargetaken Trans Banyumas bisa mlaku maning pas pertengahan September 2016. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Purwokerto membuka wacana kerjasama karo radio swasta lan radio komunitas nang wilayah eks Karsidenan Banyumas. Jangkeping Warta Gethok Tular diwaosaken Dening Febrionik. Pemerintah Kabupaten Banyumas nargetaken Trans Banyumas bisa melaku maning pas pertengahan September 2016. Bis iki durung melaku merga esih ngenteni persetujuan anggaran sing lagi dienggal-enggalaken dening pemerintah daerah. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono nyampekaken yen mandege operasional Trans Banyumas mung sementara ne bae. Pemkab Banyumas lagi ngagendakan proses anggaran ben layanan transportasi umum kie geles mlaku maning. Sadurunge urusan anggaran ditargetaken rampung nang akhir September 2016, tapi sekie pemerintah daerah usaha ben dipercepat supaya operasionalnya wis bisa dimulai pertengahan September. Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Purwokerto membuka wacana kerjasama karo radio swasta lan radio komunitas nang wilayah eks Karesidenan Banyumas pas dina Kemis. Kerjasama iki dianggap penting banget kanggo nguwatakan penyebaran berita sing bener nang tengah ramene perkembangan media digital sekie. Kepala Stasiun LPP RRI Purwokerto Slamet Fauzan nyampekaken yen kolaborasi antar lembaga penyiaran wis dadi kebutuhan merga pola masyarakat ngolehi informasi wis pada owah. Miturut deweke kerjasama kie bisa dadi wujud sing saling nguntungaken merga saben radio duwe kekuatan lan keunggulan dewek-dewek sing bisa saling janggepi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah ngagendakaken stratifikasi lembaga penyiaran kanggo wilayah eks Karesidenan Banyumas nang RRI Purwokerto dina Kemis kae. Acara iki dari salah siji langkah KPID kanggo ngerteni kondisi lan perkembangan radio karo TV nang Jawa Tengah. Ketua KPID Jawa Tengah Muhammad Aulia Asyahiddin nyampekaken yen penilaian iki dilakoni maring kabeh lembaga penyiaran, ora mung kanggo ngintip siarane esih mlaku apa ora, tapi uga kanggo nilai kesiapan lembaga lan rencana pengembangane maring ngarep. Pemerintah Kota Tegal ngagendakaken jambore kader posyandu bidang kesehatan karo festival kawasan tanpa rokok nang komplek Pendopo Ki Gede Sebayu dina Rebo wingi. Acara sing diramekaken dening 500 peserta kie ngemot kader sekang 210 posyandu lan maneka warga sekang 27 kelurahan nang Kota Tegal. Jambore iki dilakoni ben para kader tambah pinter, trampil lan semangat anggone ngalani pelayanan kesehatan maring masyarakat. Saliyane iku, acara kie uga dadi sarana sosialisasi peraturan daerah Kota Tegal nomor 2 tahun 2016 babagan kawasan tanpa rokok. Warta Kang Pogpogan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia wis nentukaken 1485 cagar budaya sing mlebu peringkat nasional sepanjang tahun 2016. Hal kie disampaikan langsung dening Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon pas acara taklimat media penetapan cagar budaya nasional nang Jakarta dina Rebo kae. Menteri Kebudayaan Fadlizon nyampaikan yen jumlah cagar budaya sing wis disahkan secara nasional kia sejatine esih acan sebanding karo pira-pira akehe warisan budaya sing ana nang daerah-daerah. Mari ngarep pemerintah bakal jurung ben informasi perlindungan pemanfaatan lan pembenahan cagar budaya sing mlebu peringkat nasional kie bisa teluih kuat maning. Cekap semantan warta getak tular sonteniki kelilan.

Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwokerto, mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
2: RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pendengar, tim pemeriksa fakta Mafindo kembali menemukan sebuah tautan yang beredar di akun Facebook dengan judul Gimana Aksi pada Selasa 1 September 2026 dengan tautan berisi terkait dengan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal DPR RI 2026. Kemudian Turnback Hoax mengakses tautan tersebut yang dibagikan dalam unggahan dan tautan ternyata mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif. Kemudian untuk memastikan lebih lanjut, Turnback Hoax mencoba mencari informasi resmi pendaftaran magang DPR ke akun Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekjen DPR RI, Pusbamkom DPR RI, dan berdasarkan informasi dari unggahan Instagram tersebut, dijelaskan jika pendaftaran magang di lingkungan Sekjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Jadi, unggahan yang berisi klaim terkait dengan tautan pendaftaran magang Sekjen DPR RI 2026 yang dibagikan oleh akun Facebook Gimana Aksi pada Selasa 1 September 2026 merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Siti.
1: Berenang sayur.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: 93.1 Rosa 1, channel informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: perlengkapan muslimah lengkap, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
2: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
3: Mungkinkah

Pendengar, karena sesaat lagi akan menjelang waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya, bagi Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan, kami himbau untuk selalu hati-hati di jalan, karena biasanya kalau udah mendekati waktu maghrib, ini kondisi jalanan cukup ramai gitu ya. Jadi pastikan untuk selalu fokus dalam berkendara, hindari penggunaan smartphone ataupun gadget lainnya saat Anda dalam mode berkendara ya. Jadi pastikan tetap fokus dan hati-hati, serta patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Sesembari menunggu waktu azan maghrib, kami hadirkan satu lagu berikutnya. Datang dari Seventeen dengan Jika Kau Percaya.

0: Eh, kamu udah tahu belum?
1: Apaan tuh?
0: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
1: Tahu dari mana?
0: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
2: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPRBKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize 25 TV LED dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPRBKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPRBKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.

Pendengar, saatnya memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Upaya pencegahan kasus stunting perlu dilakukan sedini mungkin, termasuk ketika ibu masih dalam masa kehamilan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Pencegahan stunting tidak cukup dilakukan ketika seorang anak telah lahir. Upaya tersebut perlu dimulai sejak masa remaja, berlanjut selama masa kehamilan, hingga pemantauan tumbuh kembang anak dalam 2 tahun pertama kehidupannya. Kader Posyandu Kencana Sari 4 Desa Kutasari Kecamatan Baturaden Malihah mengatakan, deteksi dini tumbuh kembang balita dilakukan secara rutin melalui pemantauan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA. Pemantauan meliputi berat badan, tinggi badan, serta perkembangan motorik kasar dan halus anak. Dia mengatakan pencegahan stunting di Desa Kutasari dilakukan sejak usia remaja, diantaranya melalui pemberian tablet tambah darah dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Upaya tersebut kemudian berlanjut pada masa kehamilan melalui kelas ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, serta pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Ibu hamil dengan ukuran lila kurang dari 23,5 cm mendapat perhatian khusus karena dinilai mengalami resiko kekurangan energi kronis atau KEK.
3: Jadi kalau lilanya itu kurang dari 23,5 itu kan sudah dikatakan KEK gitu. Nah, KEK itu yang akan tentunya akan di kedepannya itu akan melahirkan anak yang kurang sehat. Ibu yang hamil dengan kondisi KEK itu kita akan memberikan pemberian makanan tambahan dalam rangka peningkatan gizi ibu hamil tersebut. Selain itu juga kita mengadakan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil sekarang itu tidak hanya untuk ibu hamilnya saja, tetapi suami dan yang hamil itu sendiri juga keluarganya.
2: Menurut Malihah, kelas ibu hamil juga melibatkan suami dan keluarga. Pelibatan keluarga dinilai penting agar ibu hamil mendapatkan dukungan yang memadai selama masa kehamilan. Pemantauan kemudian terus dilakukan setelah anak lahir. Kemudian pendampingan mengenai pola menyusui dan pemberian ASI eksklusif. Kader Posyandu bersama tenaga kesehatan melakukan pemantauan tumbuh kembang anak hingga usia 2 tahun. Malihah menilai kepatuhan dan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak kini semakin baik. Kondisi tersebut didukung berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi dari pemerintah desa, puskesmas, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Yanuar Adi melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu, maksud kami pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Oke, satu lagu dari Dewa ya, sudah kami hadirkan dengan Tak Ada Yang Sebanding Denganmu. Dan malam hari ini saya juga masih akan terus temani Anda dengan serangan informasi dan juga program-program menarik lainnya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Daop 5 Purwokerto memastikan perjalanan kereta api di wilayah operasional kembali berjalan aman dan normal setelah gempa bumi dengan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Cilacap dan sekitarnya pada hari ini pukul 12.05 siang tadi. Di mana manajer humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habiduddin mengatakan keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas

operasional. Dari hasil pemeriksaan, seluruh prasarana perkeretaapian di wilayah 25 Purwokerto dinyatakan aman dan tidak ditemukan kerusakan akibat gempa. Setelah seluruh lintasan dipastikan aman dan layak dilalui, perjalanan kereta api kembali dilanjutkan. Tentunya PT KAI Daop 5 Purwokerto juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan yang dialami para pelanggan akibat pemberhentian sementara tersebut. Tentunya pihak kereta api juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan pengertian pelanggan selama proses pemeriksaan berlangsung. PT KAI Daop 5 Purwokerto juga terus memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas dalam setiap perjalanan kereta api, di mana pemeriksaan prasarana akan terus dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipatif untuk menjaga keselamatan pelanggan, awak sarana, serta kelancaran operasional perjalanan kereta api.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru Riau mendeteksi lonjakan titik panas atau hotspot sebanyak 2.671 titik di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada hari ini, Jumat 4 September 2026, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Di mana ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi dan jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik panas. Wilayah lain yang turut menyumbang angka tinggi adalah Provinsi Bangka Belitung dengan jumlah 312 titik, Provinsi Jambi 330 titik, kemudian Riau 234 titik, Lampung 115 titik, lalu disusul Bengkulu 39 titik, kemudian Kepulauan Riau 29 titik, Sumatera Barat 21 titik, dan Sumatera Utara 8 titik. Di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota, di mana Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 79 titik. Kemudian disusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Hotspot lainnya terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik, kemudian Pelalawan 27 titik, Siak 12 titik, serta Kuantan Singingi 6 titik. Sementara itu, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar masing-masing terdeteksi 1 titik panas. Lonjakan titik panas tersebut turut berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah termasuk Kota Pekanbaru. Jarak pandang di Pekanbaru pada Kamis 3 September malam terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Sementara itu, kualitas udara pada dini hari hingga pagi hari berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5 masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat khususnya kelompok rentan seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Riau. BPBD Riau menyampaikan saat ini titik karhutla masih ditemukan di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, kemudian Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir. Upaya pemadaman di sejumlah lokasi tersebut juga masih terus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, kami informasikan sebuah panggilan sidang Pengadilan Agama Negeri Purwokerto mengharap kehadiran Bapak Ibu yang sekarang tidak jelas alamatnya sehubungan dengan adanya perkara cerai gugat atau talak yang diajukan oleh suami atau istri dengan ketentuan sebagai berikut. Selasa 10 November 2026 dengan nomor 1541/PDT.G/2026/PAPWT atas nama Heri bin Ece selaku tergugat dengan alamat Kelurahan Purwanegara RT6 RW1 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Kemudian Selasa 10 November 2026 dengan nomor 1445/PDT.G/2026/PAPWT atas nama Siti Rohmah binti Dedi Iskandar selaku tergugat yang beralamat di Desa Tinggar Jaya RT1 RW9 Kecamatan Jati Lawang Kabupaten Banyumas. Rabu 11 November 2026 dengan nomor 1498/PDT.G/2026/PA.PWT atas nama Tuslam Aceh Komari binti Citrawi Karta selaku tergugat yang beralamat di Desa Karanganyar RT3 RW2 Kecamatan Adipala Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Rabu 11 November 2026 dengan nomor 1419/PDT.G/2026/PAPWT atas nama Kanjung Amiruddin bin Wasrun Warsidi selaku termohon yang beralamat di Desa Samudra RT2 RW2 Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Selasa 17 November 2026 dengan nomor 1608/PDT.G/2026/PAPWT atas nama Saiful Anwar bin Mukosim Suwadi selaku tergugat yang beralamat di Desa Kerajaan RT2 RW6 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Kemudian Rabu 18 November 2026 dengan nomor 1604/PDT.G/2026/PAPWT atas nama Samsito bin Juremi Darwan selaku tergugat yang beralamat di Desa Kedung Banteng RT5 RW3 Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas. Rabu 18 November 2026 dengan nomor 1578/PDT.G/2026/PAPWT atas nama Kusnadi bin Kusen selaku tergugat yang beralamat di Desa Pekuncen RT8 RW3 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Senin 23 November 2026 dengan nomor 1619/PDT.G/2026/PAPWT atas nama Aris Dede Rismanto bin Ratum selaku tergugat yang beralamat di Desa Keranggan RT6 RW2 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Selasa 24 November 2026 dengan nomor 1699/PDT.G/2026/PAPWT atas nama Mai Susiana binti Sarjono selaku tergugat yang beralamat di Desa Bantar RT3 RW5 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Terakhir Rabu 25 November 2026 dengan nomor 1669/PDT.G/2026/PAPWT atas nama Darsito bin Supardi selaku tergugat yang beralamat di Desa Langgong Sari RT1 RW3 Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui alamat tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
1: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: RRI Purwakarta.

pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Mendengar, sayang sekali persahabatan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir karena sesaat lagi akan kami hadirkan Purwokerto malam ini bersama rekan saya Arya Setia yang akan menemani Anda di Purwokerto malam ini hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat yang akan diawali dengan Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama, jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok, Rusia. Kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat membangun jalur Indonesia pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Cost, dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid.
10: At the moment, it is very
7: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
11: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
12: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
11: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
10: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 230 5 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Hartonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman sih, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat.

0: di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutlah.
1: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
0: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
2: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
3: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah katanya.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa.

0: dakwa sebesar 1 miliar rupiah. Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
1: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
3: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
4: To my players, no. We had a very hard and tough preseason. I also want to say, we play against a very strong team, like physically, especially, and we did a good job.
3: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 02816323336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, dan sedang menikmati suasana bahagia bersama keluarga. Seperti saya, senang sekali malam hari ini bisa hadir menjumpai Anda di Purwokerto Malam, menggantikan Onyx yang tadi sudah menemani Anda di sepanjang Purwokerto Sore. Saya hadir dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap menemani suasana malam Anda ya. Besok sudah akhir pekan, mungkin sebagian dari Anda sudah mulai bersantai, tapi tidak dengan RRI Purwokerto ya. RRI Purwokerto malah justru lagi sibuk-sibuknya dalam rangka memeriahkan, memperingati hari ulang tahunnya yang ke-81. Berbagai kegiatan, berbagai acara dilaksanakan ya dari beberapa hari yang lalu. Tapi yang pasti besok ya, hari Minggu tanggal 6 September mulai pukul 6, Anda bisa hadir langsung ke pelataran atau halaman RRI Purwokerto untuk mengikuti RRI Fest. Jadi saat ini panitia sedang sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan event tersebut ya. Salah satu yang menarik adalah adanya Jalan Sehat Peduli Lingkungan ya. Untuk Anda yang akan ikut Jalan Sehat masih ditunggu ya, silakan mengisi linknya di bit atau bit.ly/RRIFest2026. Tulisan festnya adalah FEST2026. Jadi bit.ly/RRI, RRI-nya besar, FEST, V-nya besar, EST-nya kecil, 2026. Silakan diisi di situ ya. Nanti bisa ketemu dengan penyiar-penyiar Pro 1 ataupun juga Pro 2 dan juga teman-teman pegawai RRI Purwokerto. Oke. Baik, malam hari ini langsung saja kita awali bersamaan kita di Purwokerto malam ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kembali kami hadirkan mimbar Islam. Malam hari ini disampaikan oleh Ustadz Amin Supangat SOC dengan tema Belajar Menjadi Orang Yang Amanah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunianya, atas segala hidayah petunjuknya, dan segala rezeki yang diberikan kepada kita, terutama kita ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, sebuah anugerah yang sangat besar bagi kita, yang semoga kelak akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan kami coba menyampaikan satu judul, belajar menjadi orang yang amanah dan profesional dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk ketakwaan yang kadang kita lupakan adalah bagaimana kita menjalankan pekerjaan. Apapun pekerjaan kita, di dalamnya ada amanah. Petani memegang amanah, pedagang memegang amanah, buruh, karyawan, guru, pegawai, pejabat, dan para pemimpin, semuanya memegang amanah. Karena itu Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk memiliki niat yang baik. Niat baik harus dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Kita dituntut untuk bekerja dengan jujur, bertanggung jawab dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Untuk memahami hal ini, marilah kita mencermati, melihat teladan Rasulullah SAW. Jauh sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi sudah dikenal sebagai orang yang bekerja. Sejak usia muda, beliau berdagang dan mencari rezeki dengan usaha yang beliau lakukan sendiri. Rasulullah bersabda, "Ma akala hadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Pendengar RRI yang berbahagia, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa mencari rezeki yang halal dengan bekerja adalah sesuatu yang mulia. Selama Allah masih memberikan kita kesehatan, tenaga, dan kemampuan, jangan biasakan diri hanya menunggu pemberian orang lain. Berusahalah, bekerjalah, carilah rezeki yang halal karena rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal akan membawa ketenangan dan keberkahan. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kita untuk bekerja. Beliau juga mengajarkan bagaimana cara bekerja. Bekerja harus dilakukan dengan jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. Ketika berusia 25 tahun, Nabi melakukan perjalanan dagang ke Syam, membawa barang dagangan milik Sayyidah Khadijah dan ditemani oleh Maisarah. Dalam perjalanan itu, Rasulullah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Barang dagangan berhasil terjual dan menghasilkan keuntungan yang baik. Maisarah menyaksikan sendiri bagaimana kejujuran dan akhlak Rasulullah dalam berdagang dan selama perjalanan. Apa yang dilihatnya kemudian disampaikan kepada Khadijah. Khadijah tidak hanya mendengar bahwa Muhammad adalah seorang pedagang yang berhasil mendapatkan keuntungan, tetapi ia juga mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang yang jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang luhur. Pendengar RRI yang berbahagia, kejujuran dan amanah itulah yang membuat pribadi Rasulullah SAW semakin mulia di mata Khadijah radhiyallahu anha. Kisah ini antara lain disebutkan oleh Safiur Rahman Al-Mubarak dalam kitab Ar-Rahik Al-Maktum. Dari sini kita belajar bahwa kejujuran adalah modal yang sangat berharga dalam kehidupan. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, popularitas bisa berubah, tetapi nama baik dan kejujuran akan selalu menjadi kehormatan bagi seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "At-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Perhatikan baik-baik para pendengar yang berbahagia. Rasulullah tidak mengatakan bahwa pedagang yang paling kaya akan mendapatkan kedudukan tersebut. Beliau juga tidak mengatakan pedagang yang paling terkenal. Yang beliau sebut adalah pedagang yang jujur dan amanah. Maka jangan pernah merasa rendah hanya karena pekerjaan kita sederhana. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa malu menjadi petani, buruh, pedagang kecil, nelayan, sopir, karyawan, guru atau pekerja apapun. Tapi yang penting adalah ada unsur dan dipastikan halal. Kemuliaan seseorang bukan semata-mata karena besar kecilnya pekerjaan, tetapi karena bagaimana ia menjalankan pekerjaan tersebut. Petani yang jujur adalah mulia. Pedagang yang tidak menipu adalah mulia. Karyawan yang tidak bermalas-malasan adalah mulia. Guru yang sungguh-sungguh mendidik muridnya adalah mulia. Seorang pemimpin yang tidak menyalahgunakan jabatannya adalah mulia. Selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dengan amanah, insya Allah ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu hal yang penting yang juga perlu kita ingat. Niat baik dan kejujuran saja belum cukup. Dalam menjalankan amanah, kita juga membutuhkan kemampuan. Sebab orang yang jujur tapi tidak mau belajar bisa saja melakukan kesalahan. Orang yang memiliki niat baik tetapi tidak memiliki kemampuan dapat membuat keputusan yang keliru. Karena itu menjadi amanah juga berarti mau belajar dan terus memperbaiki kemampuan diri. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan dalam hal ini. Ketika berdagang, beliau tidak melakukan secara sembarangan. Beliau memahami masyarakat, mengetahui kebutuhan mereka, memahami kebiasaan mereka, dan mengetahui bagaimana perdagangan yang dilakukan. Allah SWT menggambarkan kebiasaan perdagangan orang-orang Quraisy dalam firman-Nya, "Ila fi Quraisy, ila fihim rihlatasyita'i was-shayf." Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ayat tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat Quraisy memiliki kebiasaan melakukan perjalanan perdagangan pada musim dingin dan panas. Mereka mengenal perjalanan, mengenal perdagangan, dan memahami kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Dari sini kita belajar bahwa Rasulullah bukan hanya memiliki niat yang baik, beliau juga memiliki kemampuan. Beliau memahami pekerjaan, belajar dari pengalaman, mengetahui kebutuhan masyarakat dan menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Inilah yang hari ini kita kenal dengan istilah profesional. Sederhananya, profesional berarti berusaha melakukan pekerjaan dengan benar karena kita memahami pekerjaan tersebut dan memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Pelajaran ini berlaku untuk kita semua. Kalau kita menjadi pedagang, pelajarilah perdagangan dan jangan menipu pembeli. Kalau menjadi guru, teruslah belajar agar mampu mendidik dengan baik. Kalau menjadi petani, pelajarilah cara bertani yang lebih baik. Kalau menjadi karyawan, pahami pekerjaan dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Begitu pula bagi siapapun yang mendapatkan jabatan dan tanggung jawab yang lebih besar. Tidak cukup hanya mengatakan saya punya niat baik. Niat baik harus disertai kemampuan. Sebab ketika sebuah amanah diberikan kepada orang yang tidak mampu, akibatnya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri. Kesalahannya bisa merugikan banyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza duyat al-amanah fantadir as-sa'ah." Qala, "Kaifa idza'atuha?" Qala, "Idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadir as-sa'ah." Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat. Seseorang bertanya, "Bagaimana amanah itu disia-siakan?" Rasulullah menjawab, "Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat." Dari teladan Rasulullah SAW kita belajar bahwa niat baik, amanah dan kemampuan harus berjalan bersama. niat yang baik memberi kita tujuan yang benar. Amanah menjaga kita dari pengkhianatan. Kemampuan membuat kita mampu menjalankan tugas dengan baik. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang baik niatnya, jujur dalam pekerjaannya, amanah dalam tanggung jawabnya, dan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kemampuannya. Semoga pekerjaan kita menjadi jalan memperoleh rezeki yang halal, kehidupan yang berkah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini semua tidak lepas dari uswatun hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Inna as-siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Masih ada saya Arya Setia di Purwokerto malam ini. Baru sesi pertama ya, setelah tadi kita simak bersama persembahan untuk Anda, kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada, mimbar agama Islam yang bisa Anda simak kembali di Jumat pekan depan. Dan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda.
1: Ya. Yeah.

Syukur nikmat adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya melalui lisan, hati, dan perbuatan. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa dirinya telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Adapun tanda-tanda orang yang pandai bersyukur adalah, pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberinya nikmat yang sangat banyak. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah taala. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah semata nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan hal itu. Kemudian tanda-tanda orang yang bersyukur yang kedua adalah senantiasa menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebanyakan kita lebih suka dan lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang kita hadapi dan mengeluhkannya kepada orang-orang lain. Namun sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, perbanyaklah menyebutnya. Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 93.

Pukul 20 kami hadirkan Lintas Informasi Pro 1. Setelah itu ada drama radio yang akan kembali menemani suasana malam Anda.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Target penghimpunan dana zakat infak dan sedekah Basnas Cilacap di tahun 2026 ini mencapai 27 miliar rupiah. Dana yang terhimpun selanjutnya disalurkan kepada para mustahik melalui berbagai program. Berikut Rini Tania melaporkan.
2: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap memproyeksikan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mencapai 27 miliar rupiah di tahun 2026. Proyeksi tersebut meningkat dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 24,8 miliar rupiah. Dana tersebut dihimpun dari berbagai kalangan muzaki, mulai dari aparatur sipil negara atau ASN, pengusaha, hingga masyarakat secara pribadi. Wakil Ketua Basnas Kabupaten Cilacap Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Ahmad Holil mengatakan, Basnas terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan dana ZIS secara amanah. Dana yang terkumpul kembali disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program, mulai dari bantuan konsumtif, santunan pendidikan, layanan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi produktif bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
3: Dana Basnas, alhamdulillah kesempatan kali ini, tahun ini, Basnas Kabupaten Cilacap masih tetap konsisten, amanah, mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari para muzaki. Muzaki kami ini beragam, mulai dari para ASN yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, pengusaha, sampai pribadi-pribadi yang memang berkenan dengan zakat infak. Tahun kemarin kita mencapai 24,8 miliar. 2026 proyeksi kita itu 27. Alhamdulillah sampai dengan saat ini setidaknya karena kita terbagi menjadi dua, penyaluran di UPSR maupun di Basnas. Untuk yang di Basnas kita prioritaskan bagi pembayaran BPJS.
2: Salah satu pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah adalah membantu kebutuhan kesehatan masyarakat, termasuk pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi penerima manfaat yang membutuhkan. Selain kesehatan, dana ZIS juga diarahkan untuk sektor pendidikan melalui program Cilacap Cerdas yang memberikan bantuan biaya pendidikan, bantuan sarana pendidikan, serta dukungan bagi anak yatim dan duafa. Di bidang ekonomi, melalui program Cilacap Makmur, Basnas memberikan bantuan modal usaha, peralatan usaha, pelatihan keterampilan hingga program peternakan dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan mendorong penerima manfaat nantinya berubah dari mustahik menjadi muzaki. Basnas Cilacap juga menjalankan bantuan rumah layak huni, santunan, dan juga bantuan kebencanaan. Pada bidang keagamaan, dana ZIS juga digunakan untuk mendukung sarana ibadah dan kegiatan dakwah. Salah satunya pembangunan musola Nurul Zakah bagi warga terdampak longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Dengan proyeksi penghimpunan mencapai 27 miliar rupiah, Basnas Cilacap berharap semakin banyak muzaki yang mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga resmi. Sebab semakin besar dana ZIS yang terhimpun, semakin luas pula manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Kita lanjut kebersamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Cirebon dengan judul Alasan Kiasan.
5: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Giska istri hamba, ya Allah. biar gak marah-marah terus.
6: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
7: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
6: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
7: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
8: Gimana kemarin lusa Anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
7: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
8: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
7: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
8: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat, Han.
7: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
9: Assalamualaikum, sayang.
7: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
6: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
10: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
6: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon Mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
10: Ya Allah, Farhannya kenapa?
6: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
10: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
6: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
10: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
6: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

Anugerah Terindah ya, spesial untuk Anda yang malam hari ini masih sibuk ya dengan aktivitasnya. Akhir pekan tenangnya sih sibuk baik. Mandan santai sidik lah ya. Tapi banyak kok teman-teman kita yang walaupun akhir pekan itu tetap beraktivitas seperti biasa ya, tetap sibuk, tetap ya beraktivitas seolah-olah tidak ada liburnya. It's okay, enggak apa-apa, itu sebuah kewajiban, itu sebuah sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi apapun itu ya tentu harus tetap dilaksanakan. Semangat ya. Ada temannya juga karena saya akhir pekan, weekend tetap beraktivitas seperti biasa. It's okay ya. Oke, pendengar, ada satu informasi yang mungkin Anda tahu ya, bahwa hari ini wilayah Banyumas dan sekitarnya ini digoyang gempa ya. Atau tadi siang tepatnya sekitar jam-jam 12 ya. Pas saya lagi Jumatan juga nih, berasa kayak kok masjidnya tiba-tiba goyang gitu ya. Dan ternyata memang betul ada gempa bumi berkekuatan 5,4 yang mengguncang Cilacap dan

mengatakan bahwa keselamatan perjalanan kereta ini menjadi prioritas utama kereta api, termasuk ketika terjadi bencana alam ya. Jadi ada sebanyak 21 perjalanan kereta api di wilayah 25 yang sempat diberlakukan berhenti luar biasa. Dan tindakan ini merupakan prosedur keselamatan untuk memastikan perjalanan kereta api ini tetap aman ya. Dan selama pemberhentian sementara, petugas KAI melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap prasarana perkeretaapian di lintasan terdampak yang meliputi jalur rel, kemudian juga jembatan, terowongan, serta fasilitas pendukung operasional. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kerusakan akibat gempa yang berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan. Dan dari hasil pemeriksaan, dilaporkan seluruh prasarana perkeretaapian di wilayah 25 Purwokerto dinyatakan aman dan tidak ditemukan kerusakan akibat gempa.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Kemarin sempat ada informasi kalau kita membeli BBM ya, atau bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU, kita disuruh menunjukkan STNK. Nah, ternyata ini informasi terbaru, PT Pertamina Patraniaga secara resmi membatalkan rencana tersebut ya. Nah, keputusan ini diambil guna merespon keresahan masyarakat serta meluruskan kesalahpahaman yang sempat meluas secara nasional. Sebelumnya memang beredar kabar bahwa konsumen diwajibkan memperlihatkan STNK fisik sebelum mengisi BBM bersubsidi seperti biosolar dan juga Pertalite. Namun, manajemen Pertamina menegaskan bahwa skema itu bukanlah kebijakan nasional, melainkan sebatas rencana pengawasan lokal yang sempat diuji coba di wilayah Sumatera Selatan. Nah, pihak Pertamina Patraniaga ini menyampaikan bahwa pihak korporasi sangat memperhatikan respon dan masukan dari masyarakat luas terkait dengan dinamika informasi itu. Pertamina Patraniaga juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat berkembangnya informasi tersebut. Dan pihaknya juga memastikan bahwa seluruh regulasi penyaluran BBM bersubsidi tetap mengacu pada aturan resmi yang dikoordinasikan bersama BPH Migas dan juga pemerintah daerah. Jadi tetap menggunakan barcode yang sudah ada sebelumnya. Jadi fix ya, rencana ini dibatalkan seiring dengan banyaknya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan

Ada yang ingat dengan lagu yang satu ini, Kangen Band. Lagu yang dulu viral di mana-mana ya. Band yang dulu viral di mana-mana, yang dulu. Saya tanya ya sama pendengar nih. Ada yang suka sama lagunya Kangen Band tapi malu-malu mau mendengarkan lagu Kangen Band? Pasti ada tuh, banyak ya. Karena dulu nih menjadi apa ya, band yang dalam tanda petik ya, kontroversi. Kontroversi dalam artian lagu-lagunya dibenci. Ya bukan dibenci sih, banyak yang katanya gak suka gitu ya. Ketika tampil juga katanya ya dalam tanda, dalam kalau istilah orang Banyumas itu ngisin-ngisina gitu ya. Padahal ternyata rata-rata tuh pada suka dengan lagunya Kangen Band ya. Dan baru sekarang ini aja pada muncul, iya nyong seneng banget lagunya Kangen Band gitu ya. Padahal ya itu karya mereka tuh ternyata cukup viral, cukup fenomenal dan cukup hits dulu ya zaman-zaman mereka pertama muncul. Dan saya cukup berbangga hati karena saya mengikuti karir musik mereka. Saya 2 kali wawancara dengan Kangen Band ya. Dulu mereka ke Purwokerto itu 2 kali. Dan saya berkesempatan untuk wawancara mereka dengan Babang Tampan. Yang dulu belum seperti sekarang ya penampilan mereka ya. Babang Tampan itu masih dengan rambutnya yang dia menutup mata gitu ya. Menutup rambut yang panjang tergurai ke depan gitu ya. Pokoknya dulu tuh belum seperti sekarang inilah penampilan dari Kangen Band ya. Dan saya beruntung sekali bisa ketemu mereka, bisa wawancara sampai 2 kali ya. Jadi saya pernah wawancara Kangen Band, terus juga Wali dulu ya. Band-band yang dulu seolah-olah itu tanda petik tidak diterima ya oleh para penikmat musik Indonesia. Tapi ternyata mereka itu banyak fansnya dan rata-rata pada hafal lagu-lagu mereka. Cuma mereka waktu itu dikatakan munafik ya. Mereka gak suka ketika mereka muncul, tapi ternyata di belakang, di kamar mereka, mereka menyanyikan lagu-lagu Kangen Band. Mungkin Anda salah satunya, mungkin begitu kali ya. Dan ini benar ya, itu diakui oleh para personilnya ya, dalam beberapa kesempatan wawancara di media mengatakan seperti itu. Gak apa-apa, itu dulu kan ya seperti dulu gitu. Tapi nyatanya toh sekarang ini banyak yang suka dan rata-rata adalah hafal gitu ya dengan lagu-lagunya. Dan ketika mereka melakukan konser, si Babang Tampan ini, si Andika ya, ketika nyanyi itu ya hanya sepotong-sepotong aja, selebihnya penonton yang menyanyikan lagu-lagu mereka ya. Berarti intinya kan mereka ini hafal nyaris semua lagu-lagu dari Kangen Band ya. Luar biasa memang Kangen Band ya kala itu. Aduh. Tapi mereka akhirnya ya dengan berbagai macam kontroversi yang ada, mereka tetap Kangen Band, sebuah band yang cukup dikenal dan lagu-lagu mereka tuh dihafal ya oleh sebagian besar mungkin fans-fans mereka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Biro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Nikola Tesla, ilmuwan penemu brilian asal Serbia Amerika, dikenal kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk tenaga listrik, komunikasi nirkabel, dan fisika. Meskipun Tesla tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan kereta api, beberapa aspek penemuannya memiliki dampak signifikan pada pengembangan teknologi transportasi rel. Salah satu kontribusinya yang relevan adalah penelitian tentang energi listrik dan distribusi daya. Tesla pendukung traksi listrik, yaitu menggunakan listrik untuk menggerakkan kereta api. Awal abad 20, traksi listrik menjadi alternatif yang lebih bersih dan efisien dibandingkan dengan lokomotif uap tradisional. Pemikiran Tesla tentang energi listrik dan motor listrik menjadi landasan bagi perkembangan lokomotif listrik di kemudian hari. Tesla juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem kontrol otomatis yang menjadi dasar untuk teknologi perkeretaapian modern. Mesin-mesin listrik yang ditemukan Tesla diterapkan dalam peralatan-peralatan elektrik pada kereta api, meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem. Selain itu, Tesla memiliki visi futuristik tentang transportasi, termasuk konsep kendaraan otomatis tanpa pengemudi. Pada zamannya, gagasan ini mungkin terdengar fantastis. Tetapi sekarang, kita menyaksikan perkembangan teknologi otonom yang semakin mengarah ke visi Tesla. Meskipun kontribusinya tidak langsung terkait dengan teknologi perkeretaapian pada masanya, gagasan penemuan Tesla membuka jalan bagi inovasi di masa depan. Dalam pandangan Tesla, teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia dan warisannya, tetapi hidup dalam bentuk-bentuk teknologi modern, termasuk dalam dunia transportasi perkeretaapian yang terus berkembang. Demikian esensi buku Perkeretaapian karya Nikola Tesla, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Aduh, lagunya asik sekali ya. Bad Liar gitu ya. Keren lagunya dari Imagine Dragons. Saya hadirkan untuk membuka kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini ya. Jadi kita ganti suasana. Kali ini saya akan hadirkan lagu-lagu manca. Dan tentunya juga nanti akan saya sisipkan ya dengan beberapa informasi-informasi menarik untuk Anda. Bagi Anda akan bergabung request lagu, boleh silakan di 0811-2540911. Siapa tahu malam hari ini Anda ingin mendengarkan lagu manca favorit Anda. Boleh ya, era tahun 2000-an kesinilah pokoknya. Silakan untuk Anda yang saat ini masih sibuk dengan aktivitasnya atau sekarang sudah mulai persiapan untuk beristirahat ya. Karena sehari ini mungkin, wah gila, kerjanya luar biasa ya. Mempeng banget ngodene. Malam hari ini akan beristirahat. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menemani suasana istirahat Anda malam hari ini. Termasuk yang satu ini lagu favorit saya juga ya. Pasti Anda kenal dengan lagu yang satu ini. Nah, dari intronya saja sudah langsung, wah itu lagu favorit saya. Giliran ditanya, sing nyanyi siapa? Siapa ya? Kelalen.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
0: 93.1 Rosato, channel informasi dan

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Lagu yang disuka oleh Mas Janan yang ada di Desa Karanggintung, Kecamatan Kemerancen, Kabupaten Banyumas, RT 2 RW 1 ya. Lengkap banget, Bokles. Dan lagu ini kalau dari artinya saya pernah baca ya, bahwa lagu Dear God dari Avenged Sevenfold ini punya makna yang cukup dalam. Jadi di balik musik rocknya, ini kan ngerok banget ya. Sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang kerinduan, kesedihan, dan seseorang yang sedang jauh dari orang yang dicintainya. Nah, curiga gak Mas Janan request lagu ini, maknanya apa ini? Jadi saya pernah baca juga siapa yang menulis itu ya, saya lupa ya. Jadi tokoh dalam lagu ini digambarkan, ini seolah-olah sedang menjalani kehidupan yang penuh perjalanan dan kesibukan ya. Jadi dia tuh harus meninggalkan orang yang dicintainya. Tetapi semakin jauh jaraknya, semakin terasa pula rasa rindu dan kekhawatiran ya. Karena tentu tidak bisa selalu berada di samping orang itu. Ya kemudian yang akhirnya dia meminta Tuhan gitu ya, untuk menjaga orang yang dicintai gitu ya. Tapi yang pasti menarik lagi, lagu Dear God ini bukan hanya sekedar lagu cinta ya, ada nuansa ketidakberdayaan di dalamnya gitu ya. Jadi seseorang ingin melindungi orang yang disayangi, tapi keadaan membuatnya tidak bisa melakukan itu secara langsung. Akhirnya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menitipkan orang tersebut kepada Tuhan. Jadi maknanya dalam sekali ternyata. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, lagu ini mungkin cocok untuk menggambarkan perasaan orang yang pernah mengalami LDR ya. Merantau, bekerja jauh dari keluarga, atau harus berpisah dengan pasangan karena keadaan gitu. Dan yang paling menyentuh, ini ada satu pesan sederhana ya di lagu ini, bahwa kadang mencintai itu bukan berarti selalu bisa berada di dekat seseorang, tetapi tetap mendoakan dan berharap dia baik-baik saja, meskipun kita tidak bisa menjaganya sendiri. Nah, tuh kan. Jadi lagu ini tuh maknanya dalam banget ya, walaupun memang dibawakan dengan rock gitu ya, tapi ternyata di balik ini lagu ini memiliki makna yang luar biasa, dan ini bisa menjadi soundtrack bagi Anda yang saat ini sedang kangen dengan seseorang yang jauh di sana, berpisah karena suatu keadaan, misalkan harus ngodel di luar kota ya, pasangan kita ada di kota A, kita di kota B, kita gak bisa menjaga dia selalu, ya kita serahkan pada Tuhan, ya Allah selalu jaga pasangan saya, tetap sehat, selalu dalam lindunganmu, gitu ya. Lagunya ternyata dalam banget.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Apa bikin situ?
2: Ikut apa?
1: Jangan kompi buang sampah di sungai.
2: Ma, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
1: Astaga, itu Mikau kok kuper.
2: Bisa.
1: Makanya kau membaca.
2: Apa semua baca?
1: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita. Coba kau bayangkan.
2: Tunggu sak bayangkan.
1: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
2: Kenapa?
1: Kalau udah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
2: Tidak tahu.
1: Kau mencuci pakai apa?
2: Tidak tahu, Mi.
1: Ma, kau pakai air aki?
2: Ma, tidak bisa.
1: Kau sanggup?
2: Tidak sanggup.
1: Bisa.
2: Tidak bisa.
1: Makanya.
2: Penting sekali pala itu sungai. Mak yuk pala saya promise, Mi.
1: Apalagi itu promise?
2: Promise itu janji, saya tidak akan membuang sampah di sungai.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih Mas Arya, muterin lagu-lagu mancane keren-keren ya. Jadi saya bisa mengingat zaman-zaman kala itu ketika saya harus berpisah dengan istri saya karena saya harus kerja di luar kota. Jadi betul lagu Dear God tadi sering saya dengarkan ketika saya lagi kangen sama pasangan saya. Saya sekaligus berdoa, saya di sini berjuang demi kebahagiaan dia dan semoga dia di sana selalu dijaga kesehatannya dan selalu mendoakan agar saya sukses di kota saya bekerja ini. Saya bekerja di Purwokerto, istri saya berada di mana nih? Kulon Progo, KLN Progo, berarti Kulon Progo ya. Dari Mas Miftah. Oke, semangat Mas Miftah. Saya berharap berdoa ya, semoga Anda juga selalu sukses, diberikan kesehatan, dan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya, selalu bisa memberikan kebahagiaan buat pasangannya, apalagi kalau sudah punya anak ya, pasti wah bisa terbayangkan itu ya, ketika akhir pekan pulang, wah sampai di rumah capeknya langsung hilang ya, karena ketemu sama pasangan, sama istri, dan juga sama anak ya. Keren, luar biasa. Oke, terus wah ada satu lagi siapa nih. Halo, selamat malam Mas Arya Setia. Selamat malam. Lagu kalau boleh ya, saya minta lagunya Tears in Heaven dari Eric Clapton. Salamnya buat semuanya saja yang sedang mendengarkan malam hari ini. Lagu itu kenapa saya suka? Karena lagu itu pernah saya bawakan waktu saya sekolah dan ternyata mendapatkan apresiasi dari cewek yang saya taksir waktu itu. Walaupun akhirnya gak jadian, tapi yang jelas kenangan itu akan tetap terukir ya. Dia memuji suara saya katanya, yang merdu. Waduh, pasti terbang ya waktu itu, waktu dipuji ya. Jadi tolong putarkan lagu itu, spesial buat S yang sudah jauh di sana, bahagia bersama keluarganya. Yang pasti aku tidak akan mengganggu kehidupanmu, saya hanya ingin mengingatkan bahwa dulu kamu pernah memberikan harapan padaku walaupun harapan itu akhirnya purna kerja dong, purna tugas, punah mungkin ya. Tipo nih pasti ya. Tapi tidak mengapa karena itu sudah menjadi satu kebahagiaan dalam kehidupan saya kala itu. Sekarang kita sudah punya kebahagiaan masing-masing. Tetaplah menjadi orang yang dulu aku kenal ya. Salam bahagia untuk Anda semuanya, terutama buat seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan saya. Kenangan itu singkat tapi membekasnya cukup lama. Walaupun sekarang saya sudah tidak pernah berjumpa, tapi setidaknya semoga dia merasa bahwa ada orang yang sedang merindukannya di tempat yang jauh di sana. Asik! Oke, dari Miss B. Miss B. Siapa sih namanya kok Miss B? Lucu sekali. Miss B. Oke, Mr. Budin Dean ya. Oh, malah pakai inisial saya bocorin. Oke, terima kasih. Langsung saya hadirkan lagunya ya. Emang lagu ini juga, aduh, romantis banget gak sih? Dalam sih maknanya ya. Kita simak bareng-bareng yuk.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal, biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!
8: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi

Nah, kan saking asiknya ya mendengarkan lagu-lagu seperti ini, gak kerasa waktunya sudah habis loh ya. Sudah habis, tinggal satu lagu lagi yang akan saya hadirkan ya. Tapi yang jelas saya ucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah menyimak ya, sudah mengikuti, sudah mendengarkan saya menghadirkan lagu-lagu manca pilihan tadi ya. Yang pasti 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Harapan kami ya, di sebentar lagi ya, tanggal 11 September kan ulang tahun RRI ke-81. Nah, kami tentu selalu menerima saran, masukan, ataupun juga kritikan ya, demi perbaikan konten-konten siaran kami. Apalagi di era sekarang ini ya, era konvergensi media, di mana Anda bisa menonton yang Anda dengar ya, tonton yang Anda dengar. Jadi zaman dulu itu kan kita hanya mendengarkan suara penyiar ya, tanpa kita bisa melihat penyiar kayak apa, ganteng apa ora ya. Ternyata setelah ketemu Arya, lah jebule Arya kayak lah ora sida lah. Lah ora penasaran, tidak seperti suaranya dibayangkan. Pasti Mas Arya ini suara orangnya gede, tinggi gitu ya. Tapi barang ketemu, nah jebulane ya. Nah ngapa aja jel, orang ketemu kit bien gitu ya. Saya punya banyak pengalaman seperti itu ya. Jadi bayangan kemarin, kemarin ini saya cerita beneran ya. Jadi kemarin kan ada bapak-bapak ya, namanya, saya lupa. Jadi beliau tuh datang jauh-jauh dari Lebeng. Tapi bukan Lebeng Sumpiuh sana ya, tapi Lebeng daerah Kawunganten Cilacap sana. Jadi jauh-jauh ke RRI, pengen ketemu sama penyiar-penyiar yang ada di sini ya. Tapi indilalah pas hari Sabtu, jadi kan kantor libur ya. Penyiar-penyiar yang ada cuma saya, Inka, terus siapa lagi ya. Wah, setelah ketemu, ternyata bapak itu menyimpan semua foto penyiar. Jadi bapak itu ngambil gak tahu dari mana, kemudian dicetak ya oleh putranya, dilaminating, dimasukin ke dompet. Terus saya tanya, loh, foto nikulo pun dipak, tening buatan dicetak. Lah ya masa nyetak foto penyiar cowok, yang sing dicetak ya penyiar-penyiar cewek gitu ya. Dan loh ternyata Mas Arya tidak sesuai dengan bayangan saya gitu ya. Jadi saya kira Mas Arya itu orangnya tinggi besar gitu, ternyata ganteng gitu katanya. Ih ya ampun beneran pak, iya ternyata ganteng gitu. Aduh kan jadi gimana gitu ya. Terus ada lagi yang datang ke studio. Ini momen-momen yang apa ya, menurut saya itu menarik gitu ya. Ada yang datang ke studio itu pengen ketemu sama yang namanya Arya gitu ya. Ini pengalaman juga katanya. Loh, ternyata Mas Arya sinom banget ya. Beda kalau di foto di profil WA Pro 1 kan katanya kelihatan orangnya dewasa-dewasa ya. Ya untuk menyamarkan kata tua sih, dewasa-dewasa gitu ya. Ternyata setelah ketemu, ternyata masih muda banget gitu ya. Wah, itu sebuah hal yang menurut saya itu sesuatu yang membuat semangat gitu ya. Tapi yang pasti itu, makanya kami selalu menerima saran masukan demi perbaikan siaran kami. Karena di era konvergensi ini kan kita siaran bukan hanya melalui terestrial ya, melalui frekuensi yang selama ini Anda dengarkan. Kita live YouTube, live TikTok ya, terus juga live Facebook juga. Jadi tonton yang Anda dengar, jadi bisa melihat secara langsung penyiar yang lagi siaran gitu ya. Oke, terima kasih, pastikan terus bersama kami karena masih ada 2 sesi lagi saya menemani Anda ya di Purwokerto malam ini. Jadi pastikan tetap stay tune bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Dun poro miarso, sukeng dalu so sukeng pepanggen malih, lumantar kiaran kenangan harum dalu RRI Purwokerto. Ingang dalu miko, katindahaken tining pakembalan karawitan Putri Purnomo Laras, saking desa Sokawera, Kecamatan Balikraja, Kabupaten Banyumas. Ingang dipun pangarsani tining Ibu Darwi, tining minongko pangayom nuninggi Bopo Karsam Hadi Purnomo, Kepala Desa Sokawera. Karawitan menika kaasuh dening Bopo Rustamaji kanthi rinengga ing Warangwono, Ni Sartinah, Ni Darwi, Ni Sutini, Ni Sapen, saha Ni Ragis Emilia. Para miyarsa, kenengan arum dalu menika badhe ngaturaken pinten-pinten gendhing antawisipun. Setunggal ladrang woi ngaren kalajengaken ladrang cikar bobrok mawi lelagon cepeno laras pelog padetna. Kene gending kokali nuninggi ketawang Kartini kalajengaken lancaran Kartini laras pelog padetna. Selajengipun nuninggi ladrang kekot kalajengaken ketawang Mijil Wigaring Tias mawi lelagon mari kangen laras pelog padetna. Dene gending kang ongkos kawan nuninggi ladrang Sido Mukti laras pelog patna. Nganci gending ingang ongkos kangsal nuninggi gending Candi Sumedang kalajengaken ladrang Bibil nuli ketawang Jamuran laras Selendro Patsong. Dene ingang pungkasan nuninggi badhe ngaturaken lancaran paripurna laras pelog barang. Sumangga para miyarsa sugeng laras gendeng.

Para miyarsa, nembe kita pidhangetaken sesarengan menika wau ungeling lansaran pambuka Putri Purnomo Laras. Laras Pelog part 6 ingkang minangka pambukaning atur giaran kelengan arum dalu menika. Dene renoncen gending ingkang badhe kawiwitan nulinggih ladrang woi ngaren kalajengaken ladrang cikar bobrok mawi lelagon cep menengo Laras Pelog part 6. Sumangga para miyarsa mboten supaya kula sakonco saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng wungon.

Makaten para miyarsa, menika wau unguling ladrang wae ngaren kalajengaken ladrang cikar bobrok mawi lelagon Cepenengo laras belok bab 6. Dene gending ingkang angka kalih nuninggi ketawang Kartini kalajengaken lancaran Kartini laras belok bab 6. Sumangga para miyarsa sugeng dalu sasugeng midhangetaken.

Makaten para miyarsa, menika wau ungeling ketawang Kartini kalajengaken lancaran Kartini laras peluk part 6. Dene gending salajengipun nuninggih utawi gending ingkang angka 3 ladrang gegot kalajengaken ketawang mijil wigaring tias mawi lelakon mari kangen laras peluk part 6. Sumangga para miyarsa sugeng laras gending menika.

0: Kamu tahu nggak? Hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas, setara hotel berbintang.
1: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
0: Terus fasilitasnya bagaimana?
1: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
0: Fasilitas lainnya?
1: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.
2: Rosatul Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Halo, selamat malam. Masih semangat? Sekarang waktu di Studio Pro 1 menunjukkan pukul 23.13 menit waktu Indonesia Barat. Apakah ada di antara Anda yang malam hari ini masih disibukkan dengan aktivitas Anda? Oh, tenang. Akan saya temani ya dengan lagu-lagu pilihan. Dan juga nanti akan saya sisipkan beberapa informasi menarik untuk Anda ya. Jadi semoga kehadiran saya bisa memberikan hiburan tersendiri bagi Anda malam hari ini.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

Aduh, lagunya romantis sekali saudara-saudara. Anji ya. Jadi lagu ini spesial saya hadirkan untuk kalian yang malam hari ini lagi kangen sama bidadari tak bersayapnya. Maksudnya anak wedon ya. Kadang kan begitu kalau ayah manggil anak wedon. Bidadariku tersayang, bidadariku tercantik, bidadariku tercinta. Aduh, seneng banget ya. Ada juga yang memanggilnya peri kecil, bidadari tak bersayap ya. Sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kita pada anak putri kita. Biasanya begitu ya. Oke, mendengar ada satu informasi yang perlu saya hadirkan. Jadi Kabupaten Banyumas saat ini masuk status awas ya dalam artian zona merah kekeringan meteorologis. Berdasarkan data Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Tengah per 30 Agustus 2026. Jadi status peringatan tertinggi itu berlaku untuk dasarian 1 September yakni periode 1 hingga 10 September. Nah, kondisi ini sejalan dengan meluasnya dampak krisis air bersih di sejumlah wilayah Banyumas. Data dari Poskomando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla ini mencatat ada 50 desa atau kelurahan di 19 kecamatan yang telah terdampak kekeringan. Nah, dampaknya ini sudah mencapai 12.805 kepala keluarga atau sekitar 44.545 jiwa serta turut mempengaruhi 10 fasilitas umum. Sementara itu, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Banyumas Dwi Irawan Sukma menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi kering yang masih berlangsung. Warga juga diminta untuk menghemat penggunaan air bersih dan memprioritaskan kebutuhan domestik sehari-hari. Nah, status awas ini tentu menjadi perhatian serius ya, karena kekeringan tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kebakaran permukiman.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Mendengar sebanyak 27 calon pasangan pengantin resmi menjadi suami istri setelah mengikuti prosesi ijab kabul masal dalam ajang Banyumas Mantu 2026. Acara yang bertepatan dengan pembukaan Banyumas Wedding Expo ini digelar di Rita Supermall Purwokerto pada hari Jumat ini. Momen sakral itu disaksikan langsung oleh Sekda Banyumas Agus Nur Hadi serta ribuan warga yang memadati lokasi. Nah, salah satu pasangan yang ikut ijab kabul masal ini sudah menikah tapi belum secara hukum negara. Pasangan itu adalah Suwardi, 63 tahun, dan Kartini, 49 tahun. Mereka mencuri perhatian sebagai peserta tertua. Pasangan janda duda yang saling kenal sejak 2011 ini hanya mengantongi legalitas pernikahan secara negara. Artinya, selama 15 tahun pasangan itu belum sah secara negara. Kartini mengaku pendaftaran tersebut diurus oleh anaknya yang melihat informasi program nikah gratis di media sosial. Bagi Kartini, kepastian hukum dan kebahagiaan ini jauh lebih penting dibandingkan resepsi yang mewah. Dan ia bertekad agar status pernikahan mereka diakui secara sah di mata publik. Kisah serupa dialami pasangan Wahyu Dia Handayani, 46 tahun, dan Basiman, 54 tahun, warga Kembaran. Sebelumnya, keterbatasan finansial membuat pernikahan mereka belum tercatat secara resmi oleh negara. Dan ia mengaku sangat terbantu karena seluruh fasilitas disediakan secara gratis. Nah, acara Banyumas Mantu 2026 ini menjadi pembuka pameran Banyumas Wedding Expo yang berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026. Rangkaian acara turut didukung oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, sementara fasilitas iring-iringan termasuk fasilitas iring-iringan peserta. Ketua Panitia Nurmaisa menjelaskan seluruh peserta dimanjakan dengan layanan gratis mulai dari rias pengantin hingga dokumentasi. Sebelum ijab kabul, para pengantin ini dikirap dari kawasan Sipanji menuju lokasi acara. Acara yang melibatkan 48 stand dan sekitar 60 vendor ini juga dirancang untuk mengusung nilai tradisi lokal khususnya Banyumas.

0: Pendengar, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Dan seperti biasa, pendengar, sebelum kami turun dari udara, terlebih dahulu kami hadirkan santapan rohani Islam. Malam hari ini bersama Ustadz Sudiro SPDI dengan tema 6 Ciri Wanita Penghuni Surga.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur atas segala Allah sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman Islam, kesempatan. Sholawat dan salam semoga tetap limpah kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Pendengar radio rahimakumullah, tema kali ini adalah 6 ciri wanita penghuni surga. Di dalam Islam, kaum wanita sangat dimuliakan. Bahkan mereka pun diberi kemudahan untuk masuk surga dibandingkan kaum Adam. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Pendengar radio rahimakumullah, menjadi penghuni surga merupakan impian dari semua wanita muslim yang kelak akan menjadi ratu para bidadari surga. Sebagai seorang wanita muslim yang memiliki sifat serta lahiriah berbeda dengan kaum pria, maka juga terdapat perbedaan dalam amalan yang dilakukan supaya bisa mendapatkan surga seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar radio rahimakumullah, inilah ciri-ciri wanita penghuni surga. Yang pertama, wanita muslim yang menegakkan sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan, Ida sholatal mar'atu khumsaha wa somat syahruha wa hafidhat farjaha wa atongat zaujaha ila lahad hulil jannata min ayyi abwabil jannati si'ti. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, wanita yang menjaga dirinya. Ciri wanita penghuni surga yang kedua adalah wanita yang menjaga diri. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang laki, yaitu istri solihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan menaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, selalu menjaga aib keluarga. Di dalam Islam, aib adalah sesuatu yang harus ditutupi dan tidak boleh diumbar, apalagi disebarluaskan. Aib diri sendiri, aib pasangan, hingga aib keluarga harus selalu dijaga dan ditutupi sebaik mungkin. Tentunya wanita yang pandai menutup aib suami dan aib keluarga pun sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang pandai menjaga aib, maka ganjarannya adalah surga. Pendengar radio rahimakumullah, yang keempat adalah wanita yang taat pada suaminya. Wanita penghuni surga merupakan wanita yang bisa taat pada suaminya dan selalu menjaga kesucian diri serta harta suami. Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suami, seraya berkata,
aku tak dapat tidur sebelum engkau ridho. Yang kelima, selalu memiliki prasangka yang baik. Prasangka buruk atau suudon adalah sifat setan dan awal berbagai penyakit hati. Oleh karena itu, sifat ini harus dihindari dan kita harus senantiasa memiliki prasangka yang baik. Firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi wanita solihah harus senantiasa berprasangka baik pada siapapun, termasuk pada suaminya. Yang terakhir, bersikap sabar. Seorang wanita yang ingin masuk surga juga harus meneladani seluruh sikap dan sifat Nabi. Salah satunya memiliki sifat sabar. Sabar secara sederhana berarti menerima segala takdir Allah dengan lapang dada sekaligus tetap bertawakal kepadanya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, hanya sampai di sini kami menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 4 September tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Bagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar, inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Senang sekali saya Inka Mutiara berjumpa kembali di Purwokerto pagi ini ya. Dan Sabtu pagi, hari Sabtu ini tentunya waktunya untuk kita santai ya, menikmati udara pagi juga ya, dan mungkin bisa untuk minum-minuman hangat ya, atau ada yang sudah sarapan pagi hari ini ya. Apapun aktivitas yang dilakukan, semoga berjalan lancar dan menyenangkan hari ini. Tentunya pendengar, nanti kami akan hadirkan dialog Mutiara Pagi dengan tema masih membahas mengenai kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad SAW bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Nanti yang ingin bergabung boleh ke 0281632336 atau bisa ke nomor WhatsApp kami di 0811254 0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Tetaplah bersama kami, 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengajarkan amal soleh yang Engkau ridhoi, serta masukkanlah aku dalam rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali saya dan Mutiara bisa kembali menemani Sabtu pagi Anda di program Mutiara Pagi. Dan hari ini kita masih membahas mengenai kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung memberikan atensi, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Dan kita mengajak Anda ya untuk kembali melihat kehidupan sebelum Islam ketika kedudukan dan kasta sering menentukan nilai seseorang ya. Dan sudah hadir di studio bersama kami Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Ustadz?
1: Baik, insyaallah Mbak Inka.
0: Alhamdulillah. Ustadz, kita masih membahas mengenai kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad SAW yang akan membahas mengenai Persia kuno begitu nggak Ustadz?
1: Oke, insyaallah siap. Oke.
0: Baik Ustadz, untuk menyampaikan mukadimahnya, monggo silahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih para pendengar RRI, pemirsa kanal YouTube RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuritun jawatin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyin al-karim Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, rabbis rahli sadri, wa yasirli amri, wahlul muqtatan milisani, yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, pagi hari ini kembali kita dipertemukan insyaallah lewat fasilitas yang diberikan RRI kepada kita untuk bisa belajar bersama-sama. Insyaallah tema kita adalah tentang kondisi masyarakat Islam, kondisi masyarakat dunia pra-Islam sebelum kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tema ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kadang-kadang terlintas. Kenapa waktu itu Nabi diutus sih ya? Apa latar belakangnya gitu. Yeah. Biasanya kan sesuatu terjadi karena ada latar belakang kan. Yang kedua, kenapa diutus di Arab ya, enggak di Indonesia ya. Kalau diutus di Indonesia dan sekarang mungkin kita yang dapat keuntungan besar gitu ya. Kenapa di Arab waktu itu, kenapa turunnya waktu itu, enggak sekarang yang konon kebejatan moral ini sudah merajalela dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan nanti berdasarkan buku Sirah Nabawiyah karangan Abul Hasan Ali An-Nadwi bisa memberikan gambaran kenapa Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu, di tempat itu. Itu. Baik, kemarin kita bicara tentang India kuno ya dengan kasta dan sebagainya serta bagaimana Allah mengubah itu semua lewat petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kemudian kita ke barat sedikit dari India, yaitu daerah Persia kuno. Persia kuno meliputi sekarang itu ya Irak, Iran, itu daerah-daerah sekitar situ. Nah, di buku itu disebutkan bahwa ada pendapat, keyakinan, dan budaya yang dilestarikan bahwa Kisra itu sebagai apa ya pemimpin itu dianggap sebagai keturunan Tuhan, gitu. Tuhannya Ahura Mazda, gitu. Dan karena dianggap sebagai keturunan Tuhan, turunan yang menciptakan alam semesta, maka kemudian dia adalah manusia pilihan, manusia istimewa. Nah, karena itu yang terjadi kemudian di Persia kuno, Kisra, Kisra ini gelar ya, kayak kita sekarang namanya presiden, jadi bukan nama orang, gitu. Kekaisarannya namanya Sasanid. Itu turun-temurun gitu. Itu punya kekuasaan mutlak. Jadi apapun yang dia inginkan itu harus dipenuhi. Apapun yang dia ucapkan itu jadi aturan. Jadi bahasa sekarang mungkin undang-undang itu ya dasarnya dari keinginan sang Kisra ini gitu. Ketika dia pengen mengubah sesuatu ya tinggal dia omong saja, sesuatu langsung berubah gitu. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kita dipimpin oleh seorang penguasa yang amat sangat mutlak. Karena dianggap manusia suci, dianggap manusia pilihan, dianggap keturunan dewa. Yang namanya manusia, dimanapun juga, siapapun juga kan punya syahwat, punya hasrat. Yang kadang-kadang syahwat dan hasrat itu mendorong seseorang melakukan perbuatan tidak baik, misalkan zalim. Gitu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, itu yang dikatakan di dalam surah Yusuf ya. Saya tidak bisa berlepas diri dari nafsu karena nafsu itu mendorong untuk melakukan perbuatan jahat. Makanya kalau kemudian dibiarkan orang dikuasai hawa nafsu dan ini ada di kepemimpinan, maka dia akan menggunakan kepemimpinan itu untuk kesenangan dirinya sendiri atau kroninya atau keluarganya. Itu. Ya, dampaknya kemudian bisa jadi dia melakukan perbuatan aniaya, perbuatan zalim, perbuatan tidak adil demi memenuhi hasratnya. Maaf, misalkan kalau dia ingin seorang perempuan, misalkan begitu ya, ya harus mau. Gitu. Makanya kita dapatkan kisah-kisah zaman dulu para penguasa misalkan punya selir begitu ya, sampai ribuan begitu ya, punya harem begitu ya, tempat penampungan para selir itu gitu ya, sampai ribuan begitu, hanya untuk kesenangan sesaat saja begitu. Ini kalau berkaitan dengan perempuan yang biasanya sering kita dengar. Kalau berkaitan dengan harta ya dia akan merampas hak orang lain kalau dia menginginkan itu. Nah, kalau ini kemudian tidak dirubah, maka sungguh yang jadi korban ya mereka yang lahir jadi rakyat. Gitu. Oleh karena itu, karena situasi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengendaki agar itu dirubah. Karena apa? Karena itu menyengsarakan kehidupan, tidak adil, zalim, merusak dan sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah kondisi seperti itu dengan petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Misalkan terkait dengan kepemimpinan tentang amanah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah 4, ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'murukum an tuwaddul amanata ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Inna allaha ni'ima ya'idukum bih. Inna allaha kana sami'an basira. Inna allaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian, an tuwaddul amanata ila ahliha, untuk menunaikan amanah, menyampaikan amanah ila ahliha, kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Innallaha ni'ma yang idukum bis, sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat. Innallaha kana sami'an basiran, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seseorang yang diberi amanah, kalau di dalam teori politik tentang kepemimpinan, seorang pemimpin kan orang yang diberi amanah oleh sekelompok orang untuk memimpin mereka menuju kepada cita-cita bersama. Jadi saya misalkan dipilih jadi ketua RT, cita-cita bersama RT-nya makmur gitu. Maka mereka memberi amanah kepada saya untuk ngurus itu semua, mengelola sumber daya dan manusia yang ada agar mencapai kemakmuran gitu. Itu amanat begitu. Nah, kalau kemudian saya menjalankan tugas ketua RT itu dengan sebaik-baiknya, lah tentu kemudian yang terjadi adalah kenyamanan, tujuan tercapai. Karena ketika seseorang diberi amanah, pada saat yang sama kan diberi kewenangan. Saya diberi kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Nah, ketika kemudian amanahnya diberikan, kekuasaannya diberikan, kemudian diselewengkan, maka itu yang kemudian terjadi. Kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat digunakan untuk hanya kepentingan dirinya sendiri. Makanya kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kedoliman-kedoliman, karena seseorang yang diberi kekuasaan, dia punya kewenangan gitu ya, untuk melakukan satu tindakan, bahkan kalau dalam konteks negara diberi perangkat untuk melaksanakan amanah itu. Namanya aparatur sipil negara misalkan, atau aparatur militer gitu ya. Itu aparat-aparat untuk menjalankan tugas dia agar cita-cita tercapai. Nah, oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, terjadilah perubahan-perubahan besar dalam kehidupan yang sekarang kita mengenal dengan adanya konsep negara hukum. Jadi bukan negara kekuasaan, bukan mastat, tapi restat, begitu kalau penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Kita itu dasarnya adalah hukum. Jadi semua orang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Bersamaan loh ya. Itu tidak ada yang lebih istimewa. Ya. Tapi kalau kemudian terjadi penyimpangan, inilah yang kadang-kadang menimbulkan dampak. Yang berkuasa malah menyelewengkan kekuasaannya itu. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu mas'ulun. Jadi kalau saya memahami dari hadis ini ya, dari yang saya pelajari gitu. Ternyata kepemimpinan itu lebih identik dengan tanggung jawab. Semakin tinggi tingkat kepemimpinan seseorang, semakin luas tingkat tanggung jawabnya. Katakanlah saya ketua RT, berarti tanggung jawab saya hanya 40 orang, sekitar itu kan. Tapi kalau saya sudah kepala desa, kepala kelurahan, ya tanggung jawab saya menjadi sedesa, sekelurahan itu. Kalau saya menjadi presiden, berarti tanggung jawab saya sebangsa, senegara. Itu. Nah, ketika konsep ini tidak sampai atau tidak dipakai, tidak difahami oleh masyarakat, kadang-kadang yang muncul adalah kepemimpinan itu identik dengan keistimewaan, karena memang dia punya kewenangan gitu, dan fasilitas. Misalkan, karena saya harus menyelesaikan sebuah urusan, saya diprioritaskan untuk jalan duluan, tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Misalkan kayak begitu, boleh? Boleh, gitu, dalam kasus tertentu gitu. Tapi kemudian yang terjadi, kalau itu dibiarkan pada hal-hal yang sebetulnya tidak prioritas, dia akhirnya minta prioritas. Kayaknya hanya di Indonesia saja deh, pengawalan itu luar biasa begitu ya. Kalau di banyak negara, di Eropa itu nggak ada kayak begitu. Kecuali dalam tugas-tugas kedinasan yang memang harus pengawalan. Jadi nggak ada berangkat kantor dikawal, pulang kantor dikawal begitu. Meskipun itu Perdana Menteri. Saya pernah sampaikan ya, Perdana Menteri Belanda itu mangkat kantor nyepeda, balik kantor nyepeda. Nggak ada pengawal begitu. Kemudian Perdana Menteri mana? Jerman itu juga gitu ya. Dia berangkat kantor, pulang kantor itu enggak ada pengawalan begitu. Biasa saja, dan dia tinggalnya di apartemen, tidak di istana. Gitu. Apartemen yang dia diami sebelum dia jadi Perdana Menteri. Jadi kan kayak rakyat biasa begitu akhirnya gitu. Dan itu yang kita lihat pada diri Rasulullah SAW. Beliau menjadi pemimpin ya biasa saja, memang dalam kondisi tertentu beliau diutamakan begitu ya. Okay. Tapi tidak keseluruhan. Beliau misalkan di sebuah majelis datang belakangan, ya beliau duduk di tempat yang ada. Tidak kemudian nyong kan ketua, nyong kudunang ngarep. Ya kalau dia punya urusan untuk pidato lah harus di depan gitu. Tapi kalau tidak ada urusannya, hanya datang sebagai peserta ya di belakang, apa masalahnya begitu. Nah ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan Sayyidul Ummah khadimuhum, pemimpin itu pelayan. Makanya kalau orang faham betul tentang konsep ini, kon jadi pemimpin jadi ya bebah. Gitu. Misalkan jadi ketua RT yang paling gampang ya, ketua RT sekarang sih agak mending ya, sudah ada honornya, sudah ada asuransinya gitu. Kalau ketua RT zaman saya dulu itu gak ada kayak begitu. Domai akeh, wenehi ora tahu. Maaf ya saya guyon ini ya. Domai akeh karena pelayanan dianggap tidak bagus, diwenehi ora tahu begitu. Karena gak ada honornya, gak ada iuran untuk khusus RT gitu ya. Apalagi dulu pernah muncul apa di kotak di RT itu kan, setiap pelayanan ngasih kotak begitu ya, yang kemudian dikritik kan, karena sebetulnya itu bagus, tapi masalahnya gak ada transparansi, gak ada laporan loh, duitnya dapat berapa, untuk apa saja. Kalau ada transparansi tentu masyarakat tidak akan keberatan. Karena memang perjalanan RT sekalipun kan butuh anggaran, butuh biaya gitu. Nah tapi cara pandang yang seperti itu ternyata tidak banyak dimiliki, kecuali ya tadi tingkat RT. Tapi kalau sudah tingkat lebih tinggi yang ada honornya, ada gajinya, ada fasilitasnya, wong rebutan. Maaf ya, maaf mungkin saya agak kejauhan ini. Jangankan pemimpin yang formal kayak begitu, yang informal aja kadang-kadang jadi rebutan. Misalkan rebutan jadi ketua takmir, rebutan jadi imam masjid gitu ya. Karena merasa ada keistimewaan. Kalau saya imam masjid gitu ya, yang imami sholat rawatib kayaknya istimewa gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang kemudian terlalu bersemangat gitu untuk menempatkan diri kayak begitu, sampai kadang-kadang ribut begitu. Masalah-masalah kayak begitu, padahal langkah duitnya gitu. Tapi itulah kadang-kadang yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, ini yang pertama ya, jadi di Persia kuno itu ada kondisi yang seperti itu, yang kemudian oleh Allah SWT dirubah. Kemudian di dalam buku itu juga disampaikan tentang satu ajaran yang dibawa oleh seorang di kalangan mereka, bahwa diajak orang itu untuk membujang, dan kemudian dianggap bahwa beberapa benda tertentu, bahkan termasuk wanita, maaf ya, ini dianggap sebagai barang publik. Barang publik itu barang yang boleh dinikmati siapa saja begitu. Nah ajaran ini kan kemudian menyebar. Bisa dibayangkan kalau kemudian tidak ada perubahan. Tentu sekali lagi di dalam banyak hal yang jadi korban adalah para wanita. Makanya kemudian Islam mengubah itu semua dengan menempatkan, mendudukkan wanita itu di posisi yang sangat istimewa. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, kita kemudian memang patut berterima kasih kepada Rasulullah SAW, bersyukur kepada Allah karena sudah mengutus Rasulullah SAW, karena dengan kehadirannya dunia menjadi berubah. Wong sekarang kita ini yang sudah ada hukum, itu aja hukumnya masih bisa dipelentang-pelentong gitu ya, diubah-ubah gitu, ditafsirkan secara bebas sehingga menimbulkan kerugian. Masih ada penindasan begitu. Makanya saya senang sekarang ini MK mengatakan tidak ada

0: harus kita dorong agar kebaikan-kebaikan itu semakin merajalela. Kalau dalam bahasa yang disampaikan oleh seorang ulama agama, masyarakat ini akan tegak dengan dua pilar utama. Yang pertama adalah yang namanya pilar tarbiyah, yaitu mendidik jiwa setiap orang di negara itu agar jadi orang baik. Yang jadi pemimpinnya baik, yang jadi rakyatnya baik. Yang kedua adalah pilar aturan, kata beliau gitu. Harus ada aturan yang menjaga agar kedoliman tidak gampang dilakukan. Gitu. Nah, semakin bagus aturan itu, maka kedoliman itu akan semakin berkurang, sehingga keadilan akan semakin dirasakan, kemakmuran itu akan semakin dinikmati. Karena kalau hanya mengandalkan kepada aturan saja, wong zaman siki kan pinter ngakali aturan. Manusia kan punya akal ya. Semakin jelimet aturannya, semakin bisa dibobol. Maaf sekali lagi ya. Sekarang kan pengadaan barang misalkan sudah pakai yang namanya lelang. Aturannya dengan lelang itu kan tingkat kolusinya itu kan kecil. Tapi tetap baen, lelang kayak apa dijebol untuk bisa dapat seseorang itu agar lolos lelang itu ya pintar-pintar baen begitu. Misalkan hal seperti ini. Makanya kemudian memang harus ada yang namanya tarbiyah dhati ya, pendidikan jiwa. Agar meskipun ada kesempatan untuk melakukan perbuatan tidak baik, itu ada, tapi karena jiwanya terdidik begitu, dia tidak akan melakukan. Ini seperti yang sering saya ceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang paling menarik, ada kesempatan berbuat dosa, selingkuh, zina, tapi tidak dikerjakan. Begitu. Kenapa? Jiwanya sudah terdidik. Nah, disinilah saya ingin mengatakan para pendengar sekalian, mbok iya wis jenenge instansi pemerintah nang ndi ben minggu ngaji lah sepisan. Begitu. Datangkan ustadz-ustadz yang bagus-bagus gitu ya. Tidak hanya cerita tentang masalah fikih, tata cara ibadah, tapi juga tentang konsep Islam. Begitu, sehingga mereka menjadi seperti mendekati lah mungkin ya, kayak Nabi Yusuf ini begitu. Ada kesempatan korupsi, enggak lah, saya takut Allah gitu, dan sebagainya. Nah, ini para pendengar rahimakumullah, tentang Persia kuno, yang intinya adalah di saat seperti itu, masyarakat Persia berada dalam kehidupan yang tertindas, kesewenang-wenangan. Pada saat yang sama, kehidupan masyarakat bebas tanpa aturan. Ini menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa. Makanya kemudian Allah mengutus Rasulullah di Mekah, yang kemudian menyebar sampai ke daerah Persia, sekarang itu Irak, Iran, dan sekitarnya itu. Sampai juga kita di Indonesia, kita menikmati kehidupan yang menurut saya jauh lebih baik dibanding kalau saya lahir di saat itu di Persia, kayaknya yang paling kesaran dean begitu. Barangkali itu saja para pendengar rahimakumullah, kalau ada koreksi tambahan Mbak Inka monggo.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Monggo silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254091. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, saya Assalamualaikum.
0: Pak Giat apa ya?
2: Iya, Pak
0: Giat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih.
2: Saya tadi tidak menyimak temanya apa.
0: Oh,
2: saya mau tanya saja ini, Ustaz. Tingkat kesabaran, syukur ya, Ustaz. Kita dalam sehari kan cari nafkah ya, Ustaz.
0: Jee, betul,
2: ya.
0: Jee.
2: Di situ kita itu mengalami turun naik ya, Ustaz, ya. Masalah rezeki loh, maksudnya. Dan itu terkadang kan sehari ya, untuknya dapat itu, cara nolnya apa ya, jadi lebih akeh nganggurnya karo oli ya, maksudnya gitu. Kalau yang seperti itu, tadi saya akan tanya tingkat kesabaran syukur ya Ustaz. Ya. Masing-masing orang kan tingkatnya sama ya Ustaz. Ya. Nah, itu yang bisa untuk menguatkan Ustaz. Apresiasinya itu apa saja Ustaz. Demikian Ustaz pertanyaan kita. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, monggo mau langsung
0: satu saja.
1: Iya.
0: Oh, oke. Boleh, baik.

0: Baik Pak Giat, ngatakan je, kalau berkaitan dengan rezeki yang Allah berikan, memang kadang-kadang cukup, kadang-kadang kurang. Tergantung satu kepada tingkat kebutuhan atau keinginan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kata Gus Baha ini yang saya dapatkan ya, kalau kemudian keinginan dan kebutuhan orang disederhanakan, memang kemudian hidup jadi mudah. Contohnya gini, yang paling kita butuhkan sebetulnya kan makan, pakaian, tempat tinggal. Selama kita sudah bisa kayak begitu kan janjane ya wis cukup. Tapi era sekarang ada lagi namanya pulsa. Itu jadi kebutuhan pokok sekarang, HP, apalagi yang punya anak sekolah gitu ya. Mau tidak mau harus beli kan gitu. Nah, tentu saja yang terbagus dalam situasi kayak begitu, kita berupaya menyesuaikan pemenuhan, istilah saya, pemenuhan kebutuhan kita dengan anggaran. Maksud saya gini, kalau kira-kira makan apa gaji saya, pendapatan saya hanya cukup dengan tempe, mendoan, sayur, oseng, gitu ya. Ya itu yang kita cukupi. Jangan kemudian karena kecukupan gizi harus 4 sehat, 5 sempurna, tuku susu, tuku buah. Akhirnya kita membeli sesuatu yang mungkin bisa kita ganti dengan yang lain. Begitu. Katakanlah kalau mau buah ya, buah kan macam-macam, sing larang, sing murah misalkan begitu ya. Nah, penyesuaian itu kemudian penting agar tidak menimbulkan jomplang itu yang beliau sampaikan gitu, antara pendapatan dengan pengeluaran. Itu. Kemudian yang kedua, memang kadang-kadang ada kebutuhan yang susah dihindari. Misalkan kondang. Gitu ya. Kalau sudah musimnya gitu ya, ora teka diundang, teka duite pas-pasan begitu. Satu, kalau kita tidak bisa hadir karena sebab kayak begitu, sing sabar mawon ketika kemudian diomong wong. Gitu, kan diomong, kaya tak undang ora teka begitu. Padahal dia gak tahu kita itu gak datang karena alasan itu. Masa teka orang ngamplopi, orang menai, kan kayaknya gak pas, gak bener begitu. Sabar. Atau yang kedua, kemudian kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesulitan. Kita tetap menuhi undangan itu dengan segala kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Maka kemudian setiap hal yang menimpa kita yang tidak enak, kemudian kita terima dengan sabar, maka Allah akan mengganti kesabaran kita dengan surga. Nah, oleh karena itu saya sering mengatakan, para pendengar rahimakumullah, jangan hanya hidup tentang dunia saja. Mari kita fokuskan bahwa kita akan ketemu sama Allah, masuk surga. Mudah-mudahan dengan demikian, seberat apapun kesulitan kita, masih bisa kita hadapi dengan tenang. Tentu cari solusi ya, tapi ketenangan jiwa itu menjadi penting. Yang kedua, tidak membuat kita melanggar aturan Allah karena kita berharap bisa menikmati atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bahkan mungkin yang tadi primer sekalipun gitu, itu tidak membuat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Yang ketiga, ewodini, kadang-kadang kita ya tetap saja melakukan perbuatan dosa, ya istighfar, melakukan amal soleh gitu ya, menutupi kebaikan itu dengan keburukan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, kesalahan kita, karena kadang-kadang ya orang terpaksa gitu ya untuk melakukan perbuatan tidak baik, memang kondisinya sangat terpaksa. Tapi ini bukan anjuran ya, kalau begitu enggak, jangan, itu pilihan terakhir. Katakanlah darurat, resikonya mati, nyong nek orang mangan mati kan. Nah, kadang-kadang mangan kudu nyolong misalkan gitu ya. Misalkan gitu, nah untuk bilang mindalik. Itu ya istighfar saja. Karena kondisi darurat yang halal itu kan jadi yang haram itu jadi halal begitu. Nah, syukur-syukur jangan sampai begitulah. Butuh ya minta sajalah. Daripada nyolong kan jaluk. Dan banyak orang yang dengan sukarela memberi. Okay. Begitu, memberi. Daripada dicolong itu lebih senang memberi, itu banyak saya yakin. Barangkali itu jawaban saya sementara.
1: Oke, baik Ustadz. Ini ada pendengar kami dari WA nggih Ustadz.
0: Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya.
0: Oh, terputus.
1: Sepertinya diputus Ustadz.
0: Oh, gitu. Nggih. Nunggunya kesuwen kali ya.
1: Nggih, ini ada Pak Wahyudi Ustadz.
0: Nggih, nggih.
1: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah di Indonesia atau Nusantara ini sebelum Islam termasuk yang bobrok? Sementara di Nusantara juga terkenal masyarakat yang berbudaya adiluhung. Yeah. Sudah seperti budaya Islam,
0: yeah,
1: sudah berketuhanan walau beda dengan ketuhanan dalam Islam. Mohon yeah pencerahannya Ustadz begitu.
0: Baik, terima kasih. Jadi di setiap lingkungan, di setiap kondisi masyarakat itu selalu ada nilai-nilai baik. Selalu ada orang-orang baik dan ada orang-orang jahat. Ada nilai-nilai yang tidak baik.
1: Yeah.
0: Persoalannya adalah mana yang dominan, mana yang kemudian sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan. Contohnya, kenapa Islam itu kemudian diturunkan di Mekah? Ini di dalam analisis bukunya beliau ya. Karena masyarakat Arab waktu itu memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi prasyarat untuk orang itu gampang berubah, berkembang menjadi lebih baik. Kenapa enggak diturunkan di Persia? Kenapa enggak diturunkan di India? Yang juga masyarakatnya bobrok begitu, tapi budayanya lebih dominan kan? Waktu itu India, Persia jauh lebih dominan. Arab belum banyak dikenal begitu. Daerah tandus, begitu masyarakatnya terbelakang. Tapi karena punya sifat-sifat dasar gitu. Nanti mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana pembahasannya. Kenapa Islam kok diturunkan di Arab enggak di Indonesia? Maka itu yang kemudian terjadi. Di Indonesia juga ada nilai-nilai adiluhung yang kita kenal dengan istilah gotong royong, tepo seliro dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama juga ada tradisi atau budaya yang tidak bagus, misalkan syirik begitu ya, tahyul, khurafat dan sebagainya gitu. Nah, tentu kemudian hal-hal baik yang ada itu yang perlu kita pertahankan karena sudah sesuai selaras dengan Islam. Ada hal-hal yang kemudian perlu kita selaraskan. Jadi ibarat rumah itu ada yang perlu direnovasi, ya direnovasi. Kalau pintunya, jendelanya masih bagus, ya jangan dibuang begitu. Pakai lagi. Sehingga upaya kita sebetulnya bukan mempertentangkan, ada yang muncul ini, antara Jawa dengan Islam, bukan gitu. Tapi menyesuaikan tradisi, budaya, hal-hal yang ada pada kita, yang bagus kita pertahankan gitu ya, ditingkatkan, yang tidak sesuai dan merusak karena bertentangan dengan norma agama, ya kita hilangkan, kita ganti. Contohnya, di Indonesia, di Jawa apalagi khususnya, kalau lebaran kan silaturahim, itu kan gak ada di Arab, gak ada di zaman Rasulullah SAW, lebaran, balik, mudik, kumpul keluarga, itu kan gak ada, perintahnya juga gak ada secara khusus ya. Tapi ini kan tradisi baik gitu. Jangan kemudian ditentang. Islam gak mengajarkan kayak begitu. Gak boleh, haram hukumnya. Bid'ah misalkan. Ya itu hal baik kan. Perlu kita kita kembangkan. Makanya kalau berkaitan dengan pakaian juga sama begitu. Apa pakaian harus pakai jubah yang islami. Kalau pakai lurik begitu ya. Pakai blangkon begitu. Apakah itu menjadi tidak islami? Ya bukan itu ukurannya begitu. Monggo saja, ada yang ustadz ulama itu kalau ngisi pengajian pakai blangkon itu ya ada begitu ya. Dan kewes juga kayaknya gitu ya. Tepat juga gitu. Ya mungkin karena selera orang kadang-kadang gitu. Yang difahami kan nek sing jubahan putih kewes islami banget. Saya nun sewu guyon ini ya. Oh, Abu Jahal ya kan udah jubah. Abu Jahal juga pakaiannya jubah. Karena itu memang pakaian orang Arab waktu itu yang mentradisi dalam kehidupan mereka kayak begitu. Gitu. Sehingga yang disesuaikan adalah apa-apa yang kurang tepat. Kayak mohon maaf mungkin wanita Jawa pakainya kemben. Kemben kan terbuka auratnya begitu ya. Sehingga pakai batik tapi yang menutup dada, yang menutup pakaian rapat segala macam. Itu ya apa masalahnya begitu. Wong kupluk kopian yang saya pakai juga bukan dari Arab. Ini kan Turki ya. Budaya Turki gitu ya, ke bawah sampai Indonesia ditetapkan menjadi salah satu atribut pakaian nasional, pakai kopiah. Kalau zaman Rasulullah nggak ada kopiah, nggak ada sarung, gitu. kayak model kita ya, sarungan begitu. Makanya ada orang, pernah ada, saya dapat postingan itu, ada orang Indonesia di Mesir atau di Timur Tengah lah. Dia berangkat baru mahasiswa awal gitu ya. Pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah. Dilihat orang aneh karena tradisi di sana nggak kayak begitu gitu. Nah dengan faham kayak begini kan kita nanti akan bisa lebih menempatkan sing Islam sing di, yang tradisi yang mana, yang sesuai mana, yang nggak sesuai yang mana, nanti kita jadi lebih enak gitu menggunakan Islam dan menikmati Islam itu dalam keseharian kita.
1: Yes,
0: yeah, barangkali itu wallahualam.
1: Ustadz, gimana caranya kita mengikis sisa-sisa mentalitas jahiliyah begitu Ustadz?
0: Oh, gitu.
1: Dan apakah ada hal-hal baik dari peradaban Persia kuno ini yang bisa diterapkan pada saat ini Ustadz?
0: Oh. Jadi kalau berkaitan dengan tradisi masyarakat pada umumnya, diantaranya di Persia itu, yang pernah saya baca sebagian adalah sebagian dari keberanian masyarakat untuk menentang kedoliman yang ada. Makanya di sebagian cerita diriwayatkan yang saya baca itu kadang-kadang terjadi ya semacam pemberontakan begitu, pemberontakan kepada kekaisaran, kepada Kisra begitu. Kenapa? Mereka merasa tertindas. Nah, semangat membebaskan diri dari penindasan itu sebetulnya sesuatu yang harusnya dimiliki oleh setiap orang dan setiap komunitas, sehingga ketika ada ketidakadilan maju dengan segala resikonya gitu. Kadang-kadang resikonya ya dimusuhi, kadang-kadang resikonya mengalami kesulitan gitu. Dan sejarah yang kita dapatkan dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata perubahan-perubahan yang terjadi itu pertama karena adanya pendidikan, adanya tarbiyah. Kalau di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibangkitkan karena untuk yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Rasulullah itu yatlu alaihim ayatihi. Mudah-mudahan suatu kali kita bahas nanti secara khusus ya. Membacakan, artinya menginformasikan, memberitahu agar orang itu faham. Gitu. Yang kedua, wayuzakihim, membersihkan jiwa. Karena kita kan punya kotoran. Tiap orang itu punya kotoran. Kotoran yang pertama misalkan kebodohan. Maka diubah dengan ilmu, dengan informasi. Kotoran yang kedua namanya kesombongan. Ketika orang merasa pandai, merasa sudah cukup dengan apa yang dia dapatkan, tidak mau berubah, domongi angel, gitu ya. Nah, ini kan dirubah gitu, dengan dibersihkan. Anda harus mau mendengarkan nasihat-nasihat, adinu nasihat dan sebagainya. Dibersihkanlah jiwa orang-orang Arab waktu itu yang sombong-sombong itu, yang keras kepala itu, dengan ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, baru kemudian taklim, wa yu'allimuhumul kitab, diajari, dididik, dirubah. Jadi memang kuncinya ada dua ya, yang pertama tentang nasrul fikrah, penyampaian ide gagasan, terus disampaikan. Makanya saya sering mengatakan, dah ngajak saja lah, masalah berhasil itu terserah Allah. Karena tugas kita memang memberitahu kepada masyarakat. Kemudian yang kedua kita coba bersihkan ya diri kita sendiri dan masyarakat itu dari beberapa penyakit yang sangat fundamental itu. Ada penyakit bodoh, karena orang kalau bodoh itu kan kadang-kadang ya keras kepala kan gitu. Tapi kalau sudah ngerti kan dia akan melihat orang lain berbeda itu nanti akan gampang gitu. Oh, dia beda dengan saya karena dia ilmunya begini. Saya tahu dia melakukan yang berbeda karena beda yang dia jadikan dasar dengan saya. Kalau enggak kan agama apa sih? Begitu. Saya ngalami loh Mbak dulu zaman jilbab itu awal-awalan gitu. Nggih. Jeneng jilbaban ini agama apa sih? Begitu. Padahal itu kan agama Islam gitu. Karena enggak tahu. Barangkali itu yang terakhir, tentu kemudian kita banyak minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sholat kan kita berdoa, ihdinash shirotol mustaqim, berilah saya bimbingan terus, agar kadang-kadang ketika kita gak dibimbing oleh Allah, kan setan yang bimbing kita. Yeah. Kalau setan membimbing kita, nanti tersesat dari kebenaran, sebagaimana secara kehidupan selalu kayak begitu. Bahkan di tingkat individu, itu bisa terjadi. Ada orang tadinya dibimbing oleh Allah, tapi kemudian tidak dekat lagi dengan Allah, hanya dibimbing setan. Ilmunya digunakan untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Atau syahwatnya mendominasi sampai kemudian dia melakukan pelanggaran. Padahal dia, maaf ya, ahli agama, ngerti agama, segala macam. Nah, itu bila minta.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo Pak Tuslam.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pakai WA ya, suaranya beda. Enggak Pak.
2: Yang ingin saya tanyakan, sekarang orang mencari pendidikan yang setinggi-tingginya untuk mencari duit atau mencari titel, karena mencari pendidikan untuk jiwa. Contohnya kita mencari titel sarjana hukum dan sebagainya. Ini hanya untuk mencari duit. Contohnya ini ada istilahnya pengacara atau lawyer atau apa itu yang membantu orang untuk meringankan hukuman. Tapi terkadang yang dilawannya ini tidak memakai itu, terkadang kalah. Ini karena dia bisa mengotak-atik hukum untuk bagaimana dia yang dibantu itu menang. Ini terkadang kita ironisnya begitu, karena yang satu tidak mengerti hukum, yang satu bisa mengotak-atik hukum. Ini bagaimana menurut Ustaz ini mengenai lawyer atau nasihat hukum itu untuk dalam Islam ini bagaimana? Mohon penjelasan dan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini pertanyaan kelas berat ini. Baik Pak Tuslam dan para pendengar semuanya, pemirsa kanal YouTube RRI. Jadi di dalam Islam yang saya pahami itu, seseorang itu dididik untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara mandiri, sehingga dia tidak gampang melakukan perbuatan dosa atau maksiat meskipun keinginan dan kesempatan itu ada. Itu. Nah, disinilah fungsi iman itu yang paling penting menurut saya itu. Bagaimana dengan iman seseorang itu, dia akan punya kontrol, punya kendali diri. Kalau bahasa Al-Qurannya, faman ya'mal miskola tarotin hoiro yaroh, waman ya'mal miskola tarotin syaron yaroh. Dia sadar betul bahwa semua perbuatan dia nanti akan dibalas oleh Allah SWT. Itu yang menjadikan dia punya kendali. Nah, ketika ini tidak dimiliki, lemah keimanan ini, apapun yang kadang-kadang dipegang, dimiliki oleh orang, itu kemudian bisa diselewengkan dalam tanda kutip, atau tidak ditempatkan secara proporsional. Misal, saya punya ilmu tentang korupsi. Saya punya ilmunya Mbak, dulu saya ketika di Dewan itu diajari tentang cara-cara modus korupsi, berarti kan cara korupsi saya bisa kan? Nah, kalau kemudian dengan keimanan, ketakwaan, saya menempatkan atau menggunakan ilmu itu untuk mencegah korupsi. Gitu. Tapi kalau kemudian keimanan itu tidak ada, ya saya gunakan ilmu itu untuk korupsi. Jadi, maaf ya bahasa saya mungkin, ilmunya polisi kalau ilmunya maling jadinya pada. Ilmunya KPK dengan ilmunya koruptor itu ya pada begitu. Cuma di mana dipakai dan ditempatkan. Di situ fungsi iman itu menjadi sangat strategis. menjadi sangat penting. Gitu. Kalau itu hilang, ya yang terjadi adalah seperti kadang-kadang kita hadapi atau diceritakan oleh Pak Tuslam. Oleh karena itu, katakanlah kalau kasusnya Pak yang sampaikan Pak Tuslam, pengacara itu dan orang yang bersalah, kalau dalam Islam pernah diceritakan ada orang bersalah melakukan dosa, maaf, berzina. Dia dengan kesadaran sendiri datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya berzina, saya dosa, minta dihukum. Begitu. Jangankan sampai bersalah kayak begitu, kalau dalam sejarahnya Nabi Yusuf, itu kan beliau milih, sudahlah saya dipenjara saja daripada berbuat dosa. Kira-kira begitu kan? Karena dia diancam. Kalau kamu gak mau nurut sama saya, kamu tak penjara. Gitu. Apa jawaban Nabi Yusuf? Ya Allah, penjara itu lebih saya sukai daripada mengikuti perintah mereka. Gitu. Maka kalau saya bersalah, saya jangan minta pembelaan agar kemudian saya tidak dihukum. Berani gak kita mengakui kesalahan? Saya disikat polisi. Kamu melanggar hukum. Ya. Katakan aja iya. Saya pernah kayak begitu, Mbak. Saya ke Semarang. Jujur aja saya ke Semarang itu. Markat jalan itu. Saya lewati. Yang itu kan gak boleh nyalip ya. Saya nyalip. Saya disikat polisi. Pak, Anda melanggar hukum. Ya. Mudah. Ini pasalnya ini. Ya. Ya pun salah. Begitu. Tidak kemudian cari alasan ini itu. Enggak, saya bersalah begitu. Akui begitu. Nah, demikian juga dengan pengacara. Misalkan kasusnya itu ya. Pengacara itu tugasnya adalah agar hukum ditempatkan. Agar klien dia tidak dihukum secara tidak adil. Maka dia menyampaikan bukti, dia menyampaikan dalil istilahnya di pengadilan itu. Bahwa klien saya itu tidak bersalah. Tapi memang betul-betul fakta buktinya itu kayak begitu. Atau kalaupun bersalah, hukumannya harusnya ringan. Karena ini itu misalkan begitu. Tidak kemudian yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu karena iman itu dicabut dari situasi yang seperti itu. Oleh karena itu ngaji, dimanapun harus ngaji, yang ngajinya itu berkaitan dengan keimanan yang seperti ini. Tidak hanya tentang tata cara sholat, tata cara ibadah, tapi ngaji yang membuat seseorang itu memiliki jiwa yang kuat terhubung dengan Allah, sehingga keinginan untuk berbuat dosa itu bisa dikendalikan, dan ilmunya kemudian bermanfaat. Ini semangat teman ya. Karena sini adalah persoalannya begitu. Banyak orang ngaji tapi yang dibahas adalah sesuatu yang hanya berkaitan dengan ritual, tata cara, fikih lah bahasanya begitu. Padahal yang lebih penting adalah agar seseorang, karena non sewu, banyak orang yang ngaji rutin tapi kalau sudah berkaitan dengan harta, itu sering tidak bisa mengendalikan diri. Saya ngalami betul gitu situasi, ngurus sesuatu, orangnya rajin sholat, betul, rajin sholat. Orang tahu telat sholat 5 waktu di masjid. Tapi kalau sudah berkaitan dengan pembagian, dia minta bagian yang lebih, yang itu tidak adil. Tak kritik, protes, begitu. Sampai akhirnya mutung, gak mau ngurusi lagi, gitu. Padahal itu orang rajin sholat banget, begitu. Ini yang terjadi. Jadi iman itu adalah sesuatu yang membuat seseorang itu punya kendali diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Waktu ini dia melakukan perbuatan dosa, dia bisa mengakui perbuatan dosa itu. Dan syukur-syukur dia bisa bertaubat, ya menutup dosa dengan kebaikan-kebaikan yang lain dan sebagainya. Kuncinya di situ, Mbak Inka, barangkali. Wallahualam.
1: Nggih, baik Ustaz. Mungkin terakhir untuk penutup, Ustaz.
0: Sudah waktunya ya. Nggih. Baik para pendengar, rahimakumullah, baru 2 cerita ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, saya akan cerita tentang Romawi kuno. Situasinya kayak apa begitu, agar gambaran kita tentang masyarakat dunia pra-Islam itu akan lebih jelas. Dan kita menjadi pandai bersyukur betul gitu ya kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah. Karena apa? Dengan kehadiran beliau, dunia itu menjadi berubah seperti yang kita nikmati, meskipun belum ideal. Belum banyak yang bisa kita nikmati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendro. Tentunya ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Supaya bisa senantiasa memperbaiki diri. Dan juga membangun kehidupan yang lebih baik. Berlandaskan dengan iman. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf untuk yang belum bisa terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Selepas ini akan kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Saya Inka Mutiara. Pamit. Dari Dialog Mutiara Pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, gempa mengguncang Cilacap pada Jumat siang, BPBD Cilacap menyebut belum ada laporan kerusakan. Kemudian informasi selanjutnya, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menargetkan layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada pertengahan September mendatang. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Sabtu 5 September 2026. Kami juga akan sampaikan komentar pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara.

0: Gempa mengguncang Cilacap pada Jumat siang, BPBD Cilacap menyebut belum ada laporan kerusakan. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Cilacap pada Jumat siang. Getaran dirasakan cukup kuat oleh sejumlah warga hingga membuat mereka berhamburan keluar rumah dan bangunan untuk menyelamatkan diri. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Tunggul Bulung Cilacap, Teguh Wardoyo menyampaikan, gempa terjadi pada pukul 12.04 dengan pusat gempa berada di laut sekitar 77 km tenggara Cilacap pada kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
2: Kemudian lokasi gempa berada di titik 8 derajat 42 menit lintang selatan, 109 derajat 02 menit bujur timur atau sekitar 77 km sebelah tenggara Cilacap, Jawa Tengah. Kedalaman 10 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.
1: Guncangan dirasakan warga di sejumlah wilayah Cilacap. Kepanikan sempat terjadi karena getaran terasa secara tiba-tiba pada siang hari. Salah satunya Guru Yuda, warga Cilacap Selatan yang mengaku merasakan guncangan. Apalagi saat terjadi gempa, dia tengah berada di lantai 2 rumahnya, di mana guncangannya lebih terasa. Ia pun memilih keluar dari rumah bersama orang tuanya.
3: Iya, tadi tuh pas baru sampai di rumah, itu kan saya ke lantai 2. Sementara ibu saya ada di kamar mandi, dan kita ngerasa tuh kayak rumah ini bergoyang ya, cukup terasa kencang. Terus dari bawah saya dengar ibu saya tuh teriak gitu, gempa-gempa gitu kan. Jadi cukup sedikit membuat saya juga khawatir karena bangunan rumah yang lantai 2 kami memang sedikit terdampak ya, cukup berguncang seperti itu. Jadi saya buru-buru turun, terus akhirnya saya sama ibu saya keluar rumah.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Pihaknya telah memerintahkan para kepala UPT untuk memonitor di lapangan dan segera melaporkan ketika memang ada yang terdampak. Masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Informasi resmi mengenai perkembangan gempa dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lestiono menargetkan layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada pertengahan September mendatang setelah sebelumnya layanan tersebut dihentikan sementara. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
4: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lestiono terus mengupayakan agar layanan Trans Banyumas dapat kembali beroperasi pada pertengahan September 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan menyiapkan dukungan anggaran serta mempercepat proses persetujuan bersama DPRD Kabupaten Banyumas. Sadewo mengatakan pihaknya sebelumnya memperkirakan layanan dapat kembali beroperasi pada akhir September. Namun setelah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pihak, target tersebut diupayakan lebih cepat pada pertengahan September. Sadewo juga menyebutkan dirinya telah berkoordinasi dengan DPRD dan Gubernur Jawa Tengah terkait percepatan persetujuan anggaran.
5: Harusnya kan akhir September, saya sama Nova udah diskusi, rencananya di pertengahan sudah selesai. Kemudian saya sudah matur ke Pak Gubernur, percepatannya di sini lagi diproses rapat-rapat Dewan itu, saya sudah maju ke Pak Gubernur, jadi pilih dok sana, dok sana. Target saya sih target ya, kalau tidak meleset tanggal 17, ya berarti tanggal 18 bisa operasional.
4: Sadewo memastikan dukungan anggaran untuk operasional Trans Banyumas telah dipersiapkan dan dirinya telah mengumpulkan anggaran tersebut sejak Januari, sehingga layanan diharapkan dapat kembali berjalan dan tidak berhenti begitu saja. Menurut Sadewo, Trans Banyumas mendapat respons positif dari masyarakat Banyumas, sehingga keberlanjutan layanan dinilai penting untuk mempertahankan akses transportasi publik bagi masyarakat, khususnya pelajar dan pengguna yang selama ini mengandalkan layanan tersebut. Fahriansyah melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kota Tegal secara resmi meluncurkan alat rekam dan cetak KTP elektronik di sejumlah sekolah di Kota Tegal. Program ini digagas untuk mempermudah para pelajar yang telah memenuhi syarat agar bisa mendapatkan KTP. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa dengarkan berikut ini.
6: Pemerintah Kota Tegal memperluas pelayanan administrasi kependudukan dengan menempatkan alat perekaman dan pencetakan KTP elektronik di sejumlah sekolah di Kota Tegal. Program tersebut diluncurkan Wali Kota Tegal Dedian Supriyono di SMA Negeri 2 Kota Tegal pada Selasa 1 September 2026. Penempatan alat rekam dan cetak di sekolah dilakukan untuk mempermudah pelajar yang telah memenuhi syarat memperoleh KTP elektronik tanpa harus mendatangi kantor pelayanan kependudukan. Program tersebut menyasar 6 SMA Negeri, 3 SMK Negeri, dan 1 Madrasah Aliyah Negeri di Kota Tegal. Wali Kota Tegal Dedian Supriyono mengatakan kepemilikan KTP elektronik penting bagi warga yang telah memasuki persyaratan usia. Dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga digunakan untuk mengakses berbagai pelayanan publik.
7: Bagi warga negara yang telah memenuhi syarat, usia merupakan hak sekaligus kewajiban. Administrasi kependudukan yang sangat penting. Karena KTP elektronik bukan sekedar identitas diri, melainkan juga menjadi dasar bagi pelayanan publik. Akses pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
6: Melalui layanan tersebut, pelajar yang telah berusia 17 tahun dapat melakukan perekaman hingga memperoleh KTP elektronik di lingkungan sekolah masing-masing. Pelaksanaan layanan dilakukan secara bertahap dengan perangkat yang disiapkan di Dukcapil Kota Tegal di setiap sekolah sasaran. PLT Kepala Disduk Capil Kota Tegal, Yudi Arianto menjelaskan program tersebut ditujukan untuk mempercepat cakupan perekaman KTP elektronik bagi pelajar, khususnya calon pemilih pemula. Penempatan perangkat di sekolah juga menjadi upaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada kelompok usia yang mulai memiliki persyaratan memiliki KTP elektronik.
8: Dalam rangka mempercepat cakupan perekaman KTP elektronik bagi pelajar, khususnya calon pemilih pemula, serta mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Bapak Wali Kota Tegal telah menginisiasi untuk penempatan alat rekam cetak KTP elektronik secara langsung di lingkungan sekolah negeri sejumlah 10, yaitu 6 SMA Negeri, 3 SMK Negeri, dan 1 Madrasah Aliyah Negeri di Kota Tegal.
6: Kepemilikan KTP elektronik diwajibkan bagi warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. Melalui layanan tersebut, pelajar yang memenuhi persyaratan dapat melakukan perekaman melalui layanan yang telah disediakan di sekolah. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Pemkab Purbalingga akan menyerahkan aset untuk penyertaan modal BPRS Buana Mitra Perwira. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Usai DPRD Kabupaten Purbalingga memberikan persetujuan, pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga akan menyerahkan aset milik daerah sebagai bentuk penyertaan modal kepada PT BPRS Buana Mitra Perwira. Aset yang akan diserahkan berupa lahan yang selama ini ditempati sebagai kantor pusat BPRS Buana Mitra Perwira sejak 2009, yakni berada di Jalan MT Haryono, Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Pademara. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menjelaskan, aset yang diserahkan merupakan bagian dari langkah strategis untuk mendukung pengembangan usaha BPRS Buana Mitra Perwira sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari dividen.
2: Sebagai bentuk penyertaan modal kepada PT BPRS Buana Mitra Perwira dalam rangka mendukung pengembangan usaha PT BPRS Buana Mitra Perwira sekaligus dalam rangka mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari dividen PT BPRS Buana Mitra Perwira. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa pemindah tanganan berupa pernyataan modal atas barang milik daerah dalam bentuk tanah dan atau bangunan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
1: Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aman Waliyudin mengatakan penyerahan aset tersebut memiliki nilai strategis karena akan memperkuat struktur permodalan BPRS Buana Mitra Perwira. Menurutnya, penyerahan aset ini bertujuan untuk menjaga rasio kecukupan modal BPRS Buana Mitra Perwira dalam keadaan baik sehingga dapat memperkuat posisi kepemilikan modal pemerintah daerah sekaligus mengoptimalkan dividen bagi daerah.
3: Dan saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri kantor pusat BPRS Buana Mitra Perwira sejak tahun 2009. Penyerahan aset tersebut bertujuan untuk menjaga posisi kapital dan ekonomi rasio atau rasio kecukupan modal PT BPRS Buana Mitra Perwira dalam keadaan baik sehingga menaikkan risiko kepemilikan modal pemerintah daerah guna mengoptimalkan penerimaan dividen daerah.
1: Aman menambahkan, saat ini komposisi kepemilikan BPRS Buana Mitra Perwira terdiri atas pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar 53%. Nantinya setelah penyerahan aset tersebut, porsi kepemilikan pemerintah daerah akan meningkat menjadi 83%. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar informasi selanjutnya, Bepom Banyumas edukasi ratusan siswa di Kecamatan Kroya, Cilacap soal bahaya jamu yang mengandung bahan kimia obat. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banyumas membekali 180 siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kroya Kabupaten Cilacap dengan pengetahuan mengenai keamanan obat bahan alam dan bahaya penggunaan obat yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran generasi muda agar mampu mengenali dan menghindari produk obat tradisional yang tidak memenuhi standar keamanan. Kepala Balai POM Banyumas Gideon memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai keamanan dan mutu obat bahan alam, bahaya penyalahgunaan obat, hingga resiko penggunaan BKO secara ilegal dalam produk jamu. Para siswa juga diperkenalkan pada berbagai kategori obat bahan alam, mulai dari jamu, obat herbal terstandar atau OHT, hingga fitofarmaka. Selain itu, BPOM membekali siswa dengan cara sederhana memilih produk yang aman melalui ceklik, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Tidak hanya itu, siswa juga dikenalkan dengan aplikasi BPOM Mobile yang dapat dimanfaatkan untuk mengecek legalitas produk obat dan makanan sebelum dikonsumsi.
5: Dia tidak terjerumus membuat jamu BKO. Betul, kita jelasin bahwa buat jamu BKO itu intinya itu sangat berdosa lah, seperti itu. Jadi banyak orang mati gara-gara jamu BKO. Karena sampai sekarang itu rumah sakit itu penuh, tidak pernah kosong. Nah, jamu BKO ini seperti silent killer. Dia efeknya nggak langsung. Cuma nanti konsumsi itu secara terus-menerus, sekian lama nanti, udah pasti kena, dia langsung cuci darah, ginjalnya kena rusak.
4: BPOM Banyumas juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah tergiur produk yang menawarkan hasil instan atau klaim khasiat yang disebut cespleng. Produk yang menjanjikan hasil cepat tanpa dasar yang jelas perlu diwaspadai, terutama jika tidak memiliki izin edar resmi. Gideon menegaskan bahwa sehat tidak dapat diraih secara instan dan masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Kuartir Ranting Baturaden Kuarca Banyumas memperingati Hari Pramuka ke-65 dengan menggelar upacara bendera dan penampilan sejumlah atraksi. Berikut laporan Faisal Raihan.
6: Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Baturaden Kwarca Banyumas baru-baru ini menggelar upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di lapangan Akrab Desa Remboa. Upacara ini melibatkan seluruh golongan pramuka. Pramuka Pandega bertugas mengucapkan Pancasila, Pramuka Penegak membacakan pembukaan UUD 1945, Pramuka Penggalang membacakan Dasa Dharma, dan Pramuka Siaga membacakan Dwi Dharma. Sementara pasukan Tunas Muda Kuaran Baturaden bertugas sebagai pengibar bendera. Ketua Kuaran Baturaden Mulyana Pratmawati mengatakan, upacara Hari Pramuka tidak digelar tepat pada 14 Agustus karena mempertimbangkan sejumlah hal dan saran dari Majelis Pembimbing Ranting. Meski demikian, kegiatan tetap berlangsung dengan penuh semangat.
7: Upacara di Kuaran Baturaden dilaksanakan hari ini karena pada saat itu kebetulan lapangan juga dipakai untuk kegiatan 17 Agustus sehingga lapangan tidak mungkin kita double-double. Jadi kita melaksanakan hari ini dan lebih meriah, Kak.
6: Selain upacara pengibaran bendera, kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan keterampilan pramuka, yaitu pionering, kolone tongkat, tari semapur, hingga tari rumekso. Menurut Mulyana, keterampilan yang ditampilkan menjadi gambaran bahwa kegiatan kepramukaan di Kuaran Baturaden tidak sekedar membentuk kedisiplinan, tetapi juga mengasah kreativitas, keberanian, kekompakan, dan keterampilan anggota. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada para pembina, pimpinan Saka, serta gugus depan berprestasi yang menjuarai berbagai perlombaan sebelumnya. Faisal Raihan melaporkan.

0: Angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan penurunan dari 20,9% pada 2023 menjadi 19,6% pada 2025. Meski demikian, upaya pencegahan masih terus diperkuat untuk mencapai target nasional di bawah 17,5% pada 2026. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan hasil survei, prevalensi stunting turun dari 20,9% pada 2023 menjadi 19,6% pada 2025. Tim Kerja Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, Arfianti Nur Akmarina, mengatakan penurunan tersebut menjadi perkembangan positif, meskipun masih diperlukannya upaya lebih besar untuk mencapai target nasional.
2: Kondisi stunting di Kabupaten Banyumas sekarang sudah menunjukkan progres yang positif. Kita bisa lihat dari angka survei. Kita dari ada angka SKI di tahun 2023 20,9, kemudian SSGI tahun 2025 sudah menunjukkan angka 19,6. Jadi ini sudah ada progres penurunan yang positif ya, jadi turun walaupun masih sedikit angkanya, tapi ini sudah ada hal yang baik. Cuma memang kita masih perlu upaya yang cukup besar karena memang PR kita masih banyak dan masih di bawah target nasional, di mana target nasional untuk tahun 2026 di bawah 17,5%.
1: Ia mengatakan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah karena angka tersebut belum mencapai target nasional 2026 yang ditetapkan di bawah 17,5%. Upaya penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Pencegahan dilakukan sejak remaja putri, terutama untuk mencegah anemia. Remaja putri usia sekolah kelas 7 hingga kelas 12 menjadi salah satu sasaran program. Screening anemia dilakukan pada siswi kelas 7 dan 10, disertai pemberian tablet tambah darah satu kali dalam sepekan. Upaya kemudian dilanjutkan kepada calon pengantin melalui edukasi dan layanan kesehatan. Sementara ibu hamil didorong melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC secara teratur serta mendapatkan suplementasi, tablet tambah darah maupun mikronutrien. Menurut Arfianti, persiapan untuk menghasilkan kehamilan yang sehat tidak dapat dilakukan secara singkat. Kondisi kesehatan calon ibu perlu dipersiapkan sejak jauh sebelum kehamilan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan anak yang berada di bawah standar. Di balik angka prevalensi dan jumlah kasus, ada masa depan anak-anak yang sedang dipertaruhkan. Komentar pagi ini mengulas topik tersebut, selengkapnya disampaikan Robin Abdurrahman.

Ya, baik pendengar, mohon maaf ada sedikit kesalahan begitu ya. Untuk Warta Pagi edisi Sabtu 5 September 2026, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Nke Mutiara bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Spesial hari ulang tahun radio ke-81, penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
3: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
5: Pendengar Arina Sabalenka mengalahkan Kamila Rakhimova 6-3. 6-4 untuk mencapai babak 16 besar US Open 2026. Sabalenka menyelesaikan pertandingan putaran ketiga di Louis Armstrong Stadium Jumat 4 September 2026. Kemenangan ini menjaga peluang petenis Belarus untuk meraih gelar ketiga secara beruntun ya, sekaligus mengamankan posisi peringkat satu dunia. Hasil ini juga memperpanjang catatan sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa kekalahan. Sabalenka sebelumnya memenangi 3 laga melawan Rakhimova, salah satunya terjadi di ajang Roland Garros 2023. Dan untuk sejak 2025 ya, Sabalenka ini menjadi satu-satunya pemain yang selalu mencapai putaran keempat dalam 8 turnamen Grand Slam. Ia merupakan pemain kedua sejak tahun 2000 yang melakukannya dalam 2 tahun beruntun saat berstatus peringkat satu dunia. Pada babak selanjutnya, Sabalenka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Taylor Townsend melawan Diana Schneider. Kemenangan atas Rakhimova ini memastikan Sabalenka kembali melanjutkan perjalanannya dalam mempertahankan gelar di New York.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Pirati.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan sudah terhubung bersama Mbak Sani. Halo, selamat pagi Mbak Sani.
3: Halo Mbak, selamat pagi.
2: Ya, silakan untuk laporan informasi arus lalu lintas pagi hari ini Mbak.
3: Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Alun-Alun. Pada pagi hari ini di simpang Alun-Alun arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di Simpang Sawangan, khususnya dari kaki Simpang Timur atau dari arah Alun-Alun Purwokerto di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan juga kami juga lihat dari kaki Simpang Selatan atau dari arah Tanjung, terpantau juga mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah underpass. Pada pagi hari ini di wilayah underpass untuk laju kendaraan yang ke arah barat maupun ke arah timur masih terpantau ramai lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Omnia. Pada pagi hari ini di Simpang Omnia arus lalu lintas juga masih terpantau lancar namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Pasar Manis Purwokerto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga terlihat dari kaki Simpang Utara atau dari Jalan Ahmad Yani terpantau juga adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karang Jambu. Pada pagi hari ini di Simpang Karang Jambu arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Bobosan terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan juga dari kaki Simpang Utara atau dari arah Jalan Pol Sumarto terpantau juga mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di Simpang Gor Satria di keempat kaki Simpang, khususnya di kaki Simpang Timur dan juga kaki Simpang Barat atau dari arah Gor Satria dan juga dari arah Jalan Dr. Angga, terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Patriot. Pada pagi hari ini di Simpang Patriot, khususnya di ruas Jalan Gerilya, arus lalu lintas masih terpantau lengang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada pagi hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karang Luas. Pada pagi hari ini di Simpang Karang Luas arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat khususnya dari arah Cilengok Karang Mulo terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Sebaliknya dari kaki Simpang Timur atau dari arah Kalibogor juga terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
2: Terima kasih Mbak Sani untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
3: Baik, Mbak, selamat pagi.
1: Sekian info lalu lintas.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.